0: laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset Pati Singkong, diantaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton kepada Radio Republik Indonesia.
1: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina. Sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
0: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
2: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah. Dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api, api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
3: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
0: Julinton mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
5: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, menjelaskan aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
6: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani, mengatakan pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
7: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gauge yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
5: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa, sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
8: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
5: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
9: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik, stay at home and stay healthy.
5: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
10: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca, bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
5: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
11: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah. Menurut saya, keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah, kayak pakai masker, gitu. Pokoknya

0: Editorial.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang terlantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan, yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata, serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan

0: disampaikan oleh Sepah News. Saluran berita resmi IRGC seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo-Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yere dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match dan Yere Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo-Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
2: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Barang terpantau relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Druwo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke Kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light, kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVMBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intimsi Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan.
0: Ya. Terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Tahukah Anda, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung 8 misi utama yang dikenal dengan sebutan Asta Cita. Asta berarti 8, sedangkan cita berarti tujuan atau harapan. Asta Cita menjadi arah pembangunan Indonesia hingga tahun 2029. Fokusnya mencakup memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong swasembada pangan dan energi, memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi kerakyatan, membangun dari desa, memberantas korupsi.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah terus. Tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Langkur di 103,6 MHz. Dan saudara, selanjutnya kami akan temani Anda dengan lagu-lagu daerah dalam program Balban-Banan siang ini.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR

Keras berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B garing 1066 garing M.KT.01 garing 2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPP RRI nomor 01 tahun 2026 stasiun penyiaran LPP RRI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan K dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi Santi Santi.

Misil mas'al liat dalil. Anggrehini bayoin, anggrehini balafan. Bahasa dengan bunganya, bahasa juga dengan sarungnya. Yang artinya, bertutur kata dengan halus dan sopan, menyenangkan orang yang mendengar. Begitu juga bertutur kata dengan seni, bahasa yang baik menarik orang untuk menyimak.

Baju adat Kepulauan Aru khas dengan nuansa merah yang melambangkan keberanian dan keterikatan dengan laut. Lelaki memakai ikat kepala merah, kain melilit pinggang, dan kalung manik-manik. Sementara perempuan mengenakan kain sarung, atasan dan hiasan manik-manik atau kerang, mencerminkan budaya Bahari. Pakaian lelaki berwarna merah seringkali bertelanjang dada atau memakai baju sederhana dengan kain merah melilit pinggang, dan mereka menggunakan ikat kepala merah atau kain berang dan kalung dari kerang atau manik-manik. Sementara pakaian perempuan menggunakan pakaian adat yang sering dipadukan dengan sarung dan hiasan manik-manik pada dahi, dan kalung yang dihiasi kulit kerang dan warna didominasi merah, kadang dengan pengaruh batik coklat kekuningan. Untuk aksesoris hiasan kepala dari manik-manik, kalung taring atau kerang, serta gelang, dan makna dari busana ini melambangkan keberanian, wibawa, dan kekayaan laut Kepulauan Aru. Pakaian ini sering dikenakan dalam upacara adat dan mencerminkan identitas masyarakat di Kepulauan

Ya, saudara pendengar, lagu-lagu dari Kei dan Aru baru saja Anda nikmati tadi. Ada Black Sweet dengan Beben Sosoya Fav, kemudian ada juga Nen O, dan lagu dari Aru tadi Leshina Itoni, dan yang baru saja berlalu tadi Komfiron. Kali ini saudara kita ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan juga ada lagu dari Maluku Barat Daya untuk Anda.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: Harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, Parang dan Salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang Salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang Salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

Bungkam Australia, Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kubu tuan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mengejutkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Carvioli pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Kovalmer di menit ke-63. Dan tembakan Estavo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, akui kecewa dengan hasil negatif ini.
3: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan.
2: Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
3: Lessons from today.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil ke Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alpaco Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Gatti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere.
2: Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya. Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Ya, kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Kita beralih ke arena net. Ben Shelton mengalahkan Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first Italian to win on home soil.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan

0: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
1: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut, meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
2: Didn't feel great, but I put it all on the line.
0: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
1: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Mas ada saksikan pemirsa bagaimana Evan berhasil mencetak gol bagi Indonesia. Semua serangan balik bagi Jordan.
1: Timnas Indonesia usia di bawah 20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan timnas Australia dengan skor 2-0. Pertandingan ini berlangsung di Lawn National Stadium Vientiane tadi malam. Dua gol kemenangan Indonesia dicetak Theodore Evan Liming pada menit ke-28 dan Amar Raihan Birkic pada tambahan waktu babak kedua. Usai pertandingan, pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 Nova Arianto menyampaikan rasa syukurnya atas raihan yang dicapai anak asuhnya. Nova berharap para pemain tidak terlena dengan kemenangan ini dan bersiap untuk tantangan selanjutnya.
2: Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala.

0: Asia, dan saya sangat berterima kasih kepada Komair yang sudah bekerja luar biasa di hari ini ya, di malam ini, dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan, dan saya harap pemain lebih siap lagi untuk kita menuju Tokyo.
1: Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20 Putu Panji juga menyampaikan rasa syukur yang sama. Panji mengungkapkan keberhasilan ini adalah hasil kerja keras seluruh tim, mulai dari para pemain, jajaran pelatih, hingga tim ofisial.
2: Ya, pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak yang saling mendukung kami.
1: Kemenangan pada laga terakhir kualifikasi tersebut memastikan langkah Garuda Nusantara lolos ke putaran final Piala Asia Usia di bawah 20 tahun 2027 di Tiongkok. Piala Asia Usia di bawah 20 tahun 2027 juga menjadi jalur penting menuju Piala Dunia Usia di bawah 20 yang akan berlangsung di Azerbaijan dan Uzbekistan. Empat tim terbaik Piala Asia Usia di bawah 20 nantinya akan memperoleh tiket sebagai wakil Asia pada Piala Dunia tersebut. Dari Jakarta, Nia Ratulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Beralih ke Liga Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juke Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan, di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari bobotoh yang memenuhi Stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini, malam ini pertandingan sangat bagus, pertama di Liga 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini bobotoh.
1: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: Hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Andok Fantrian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa. A equipa desde o primeiro minuto ao último.
2: Skuad Laskar Sapekra berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama, namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak dua gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua, yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória é justa.
3: Tarawal kita memang masuk pertandingan malam ini. Dari babak 1 dan babak 2 kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak 1. Tapi di babak 2 kita kembalikan lebih kuat. Akhirnya kita bisa cetak 2 gol dan menangkan pertandingan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan, pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
4: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
3: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan lanjut.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan recurve Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapore Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunisa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang beregu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional, termasuk hasil compound sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapore Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
2: Indonesia Menyapa Siang.
3: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas, lalu juga sudah dipersiapkan. Di antaranya kami akan menghadirkan aktivitas terkini Gunung Anak Krakatau pasca erupsi berulang. Lalu juga pemerintah ini menyiapkan alternatif transportasi imbas erupsi Anak Krakatau. WFH ASN, respon pemerintah di tengah kondisi darurat erupsi. Lalu juga kami akan membahas paparan abu vulkanik untuk melindungi kesehatan pernapasan anak. Nanti kami akan tanyakan seperti apa caranya untuk perlindungan kesehatan pernapasan anak. Dan juga ada dialog olahraga terkait pekan pertama BRI Super League 2026-2027. Ini adalah sinyal awal persaingan papan atas. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi atau juga mengirimkan informasi peristiwa lainnya di daerah Anda ataupun harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek atau juga melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Lalu juga kami akan menghadirkan segmen Video Potensi Daerah. Kita akan ke Manokwari, Papua Barat untuk melihat daya tarik Museum Pulau Mansinam di Kabupaten Manokwari bersama reporter Pati Elwarin.
4: Pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya berada di Pulau Mansinam dan tepat di belakang saya adalah Museum Pulau Mansinam dengan tema Sejarah Pekabaran Injil. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa museumnya dan apa saja isinya di dalam. Yuk, kita lihat sama-sama.
5: Anelko and hi Dot.
6: Hi.
5: Sorry Dot.
6: Yes. And I'm from Australia.
5: from Australia.
6: I'm from the north part of Australia.
5: All right. Welcome to Manokwari and welcome to Mansenam Island. So, what do you think about this Mansenam Museum?
6: The museum was really interesting. There was lots of history of when the missionaries came and how long it took them to get here. Mm-hmm. And I was surprised when they said it took 6 months for them to get permission to be here. And yeah, there was lots of history, and which was really interesting, and about it, how they brought the religion here and how they started the school here.
5: Okay, and the next question is, what your encouraging word to local people and for stakeholder or government to keep this museum?
6: I think it's important to keep the museum, to keep that part of the history. You need maybe have your own history in here as well, your own cultural history as well as the, but the history of here is really good, and it's great to keep that understanding so that other people, when they do come from mm-hmm. other ships, can understand what the culture is here and what's happened and what the missionaries did. Mm-hmm. But also if you added an extra part of your own right. history is what I was thinking. Yes, yes, so, yes.
5: And local people, they have to clean up. So yeah.
6: Yes, yes. Oh yes, yes, yes, yes. Yeah. Yes. I mean that's part of it. You know. Yes. Yes. Yeah.
5: Dot. By the way, thank you so much for
6: that's
5: coming
6: right.
5: here, and I do really appreciate, and I do really excited and great to having you to come here.
6: That is all right. I am a teacher.
7: Ooh.
6: So for this, it's been really good for me to and I've seen lots of schools in lots of Asian countries and so on. So to me, I've learned a lot today.
5: Thank you.
6: Thank
5: Enjoy
6: you.
5: Once in a
6: while. Thank you.
5: May God bless you abundantly.
6: Yes, same to you.
4: Demikian jalan-jalan saya kali ini di Museum Pulau Mansenam dari Manokwari, Papua Barat. Saya Patih Awarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke video potensi daerah berikutnya, ada Lomba Gerak Jalan Indah LGJI Amboina dalam menyambut Hari GPM ke-91 ini berlangsung Semarang. Warga juga memadati ruas-ruas jalan yang dilalui peserta lomba bersama reporter Abdullah Leurima.
8: Pendengar dan pemirsa RRI Net, sedikitnya 84.000 putra dan putri menyemarakan Lomba Gerak Jalan Indah LGJI Amboina 2026 menyambut 91 tahun Gereja Protestan Maluku dan 451 tahun Kota Ambon. LGJI tahun ini mengusung tema melangkah kompak mewujudkan persaudaraan yang maju dan bersinar dengan menambahkan satu kategori baru, yakni budaya etnik Maluku. Lomba ini berlangsung semarak sepanjang Sabtu pagi hingga sore menyusuri ruas-ruas jalan utama di Kota Ambon. Aparat kepolisian sibuk mengatur arus lalu lintas, sementara warga beresakan di bibir jalan untuk mengambil video sambil memberikan semangat. Ketua Panitia LGJI Rido Patiasina kepada RRI menyebut, banyak regu yang mendaftar namun tidak semua diakomodir karena tidak memenuhi persyaratan.
9: Itu berjumlah 114, tapi yang kami menerima pendaftaran itu 88. Ya, yang sisanya itu kami menolak karena mendaftar tidak sesuai dengan persyaratan ketentuan yang berlaku dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Panitia Lomba Gerak Jalan Indah Amboina 2026. Kategori anak itu 30 barisan, kategori remaja itu 14 barisan, kategori dewasa putra itu 22 barisan. Lalu yang kategori dewasa putri itu 6 barisan, kategori dewasa campuran 12 barisan. Dan secara khusus, Panitia Lomba Gerak Jalan Indah Amboina tahun 2026 ada menambah satu kategori, yaitu kategori etnik 4 barisan.
8: Sekretaris Panitia Stephen Manuhutu memastikan panitia telah menyiapkan tim kesehatan dan sejumlah mobil ambulans untuk mengantisipasi kemungkinan ada peserta lomba yang mengalami masalah kesehatan saat mengikuti lomba.
9: Ya, panitia sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Dalam hal ini Dinas Kesehatan 20 tenaga medis, bahkan juga dari ambulans, dari damkar sudah disediakan, bahkan juga dari puskesmas terdekat juga sudah menyiapkan. Jadi kurang lebih kalaupun dalam keadaan tertentu bisa 5-7 ambulans sudah stay di sepanjang zona terlembang.
8: Diketahui Ilga Jaya merupakan salah satu event olahraga wisata yang dilaksanakan oleh Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku. Selain penguasaan teknis baris-berbaris, kerapian dan konsistensi, busana peserta lomba juga dinilai sehingga dari tahun ke tahun busana yang dikenakan peserta lomba ikut bermetamorfosis dan menghadirkan tren baru yang meningkat. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lerima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
7: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
10: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ikatan Dokter Anak Indonesia menjelaskan, abu vulkanik akibat erupsi gunung berapi meningkatkan risiko gangguan kesehatan pernapasan anak secara signifikan. Ketua UKK Respirologi Ikatan Dokter Anak Indonesia Dr. Wahyuni Indrawati mengatakan, abu vulkanik terdiri atas material hasil pecahan, batuan mineral, kaca vulkanik serta gas keluar dari interaksi antara magma dan berpotensi mengganggu kesehatan pernapasan anak. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Dan kami kembali menghadirkan segmen video potensi daerah. Sulawesi Tenggara memiliki beragam produk UMKM yang lahir dari kreativitas dan potensi lokal masyarakat. Mulai dari olahan pangan, kerajinan, hingga produk kreatif lainnya yang menjadi identitas daerah dan memiliki nilai ekonomi, sekaligus menjadi bagian dari potensi unggulan Sulawesi Tenggara. Bersama reporter Laras Ayu.
3: Sulawesi Tenggara tidak hanya kaya akan keindahan alam dan budaya, tetapi juga memiliki beragam produk lokal yang lahir dari kreativitas masyarakatnya. Mulai dari hasil olahan pangan, kerajinan, hingga berbagai produk UMKM, potensi tersebut terus dikembangkan dan menjadi bagian dari kekuatan ekonomi daerah. Di Kota Kendari, beragam produk itu dapat ditemukan dan juga dikenalkan kepada masyarakat melalui berbagai ruang pemasaran. Salah satunya adalah Toko Bravo yang menghimpun aneka produk khas Sulawesi Tenggara dan menjadi salah satu gambaran bagaimana potensi lokal dikemas agar semakin dikenal baik oleh masyarakat maupun pengunjung dari luar daerah. Oke, baik Mbak Marni, di Toko Bravo ini apa-apa saja sih produk andalan yang paling diminati oleh warga masyarakat?
4: Produk andalan Bravo Mente yang besarnya adalah mente goreng asin original, mente manis bumbu spesial, mente pedas, ada juga keripik mente, bagia mente, ada kopi, ada coklat, ada terasi, ada keripik-keripik pisang, dan masih banyak lainnya produk Bravo yang bestseller. Selain itu ada produk kerajinan lainnya seperti tenun, tas tenun, pajangan-pajangan yang banyak diminati oleh customer.
3: Lalu seperti apa upaya promosi yang dilakukan oleh Bravo Kendari agar menjadi toko oleh-oleh andalan di Sulawesi Tenggara?
4: Upaya promosi dengan membuat iklan yang menarik di sosial media dan menjual produk di berbagai platform online shop, dan yang paling penting adalah menjaga kualitas produk.
3: Oke, dari mana saja produk-produk yang dijual di Toko Bravo dan bagaimana proses kurasinya agar bisa dijual di tempat ini?
4: Produk Bravo berasal dari UMKM Kendari, Palu, Makassar, Bombana, dan Wakatobi. Semua produk UMKM dan minuman sudah memiliki izin PIRT, MD, maupun SNI, dan sudah memiliki logo halalnya. Selain produk kuliner, ada juga produk lain seperti kain tenun. Dia berasal dari UMKM Kendari, Muna, dan Bau-Bau.
3: Oke, baik. Lalu sejauh ini bagaimana respon wisatawan ataupun juga masyarakat luar daerah terhadap produk-produk khas di wilayah Sulawesi Tenggara?
4: Respon wisatawan tentunya sangat senang ya, terutama khususnya di Bravo oleh-oleh, karena di mana kami menyediakan paket yang sangat praktis yang mudah dibawa oleh customer, dan selain itu proses pengolahan mentenya dia sudah melewati beberapa penyortiran dan seleksi. Itu pun dengan barang UMKM sudah melewati proses seleksi sebelum masuk di Bravo oleh-oleh.
3: Beragam produk yang hadir di Toko Bravo menunjukkan bahwa potensi daerah tidak hanya tersimpan dalam kekayaan alam, tetapi juga tumbuh dari tangan-tangan kreatif masyarakat Sulawesi Tenggara. Potensi inilah yang terus diperkenalkan dan dikembangkan agar produk lokal tidak hanya menjadi buah tangan, tetapi juga mampu menjadi bagian dari penggerak ekonomi dan identitas daerah. Dari Kendari, Laras Aining Tias, RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
2: Kita ke video potensi daerah berikutnya, ke Kepulauan Sangihe. Di balik hijaunya perbukitan Kampung Utau Rano, Kecamatan Tabukan Utara, Kepulauan Sangihe tersembunyi destinasi wisata yang menawarkan ketenangan sekaligus keindahan alam, yaitu wisata kolam Taman Sela. Bersama reporter Jumel Johannes.
5: Pemirsa, dari wisata kolam Sela yang berada di Kampung Utau Rano, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, menjadi salah satu pilihan warga masyarakat untuk menikmati waktu liburan.
6: Di balik hijaunya perbukitan Kampung Utau Rano, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, tersembunyi sebuah destinasi wisata yang menawarkan ketenangan sekaligus keindahan alam, yaitu wisata kolam Taman Sela. Gemericik air yang jernih, udara pegunungan yang sejuk, serta rindangnya pepohonan menyambut setiap pengunjung yang datang. Suasana alami menjadikan kolam Taman Sela tempat yang tepat untuk melepas penat bersama keluarga. Wisata ini merupakan gagasan pemerintah Kampung Utau Rano sebagai upaya pemanfaatan potensi alam desa. Sekretaris Desa Utau Rano Febrianto Teopilus Takapulungang menyampaikan, wisata kolam Taman Sela tidak hanya menghadirkan ruang rekreasi, namun juga menjadi langkah nyata mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Kehadiran pengunjung memberi peluang usaha sekaligus menambah pendapatan warga setempat.
7: Salah satu alasan juga kami menggiatkan taman wisata, wisata Taman Sela ini, tujuan utama kami adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Kampung Utau Rano ini, terutama pelaku-pelaku usaha UMKM.
6: Selain itu, salah satu pelaku usaha Priscilia Pontalukang mengatakan, kehadiran kolam Taman Sela memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga.
8: Ya, untuk dukungan dari pemerintah kampung di sini sangat baik, bisa memberikan tempat untuk para usaha atau UMKM melakukan penjualan di sekitar atau lokasi Taman Sela.
6: Wisata kolam Taman Sela membuktikan bahwa keindahan alam, kepedulian lingkungan, dan pemberdayaan UMKM dapat berjalan beriringan. Dari Utau Rano, pesona alam Sangihe mengajak setiap orang datang menikmati dan kembali membawa cerita.
5: Pemirsa RRI, demikian dari lokasi wisata kolam Sela, Kampung Utau Rano, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saya Jumel Johannes, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 7 September. Pastikan Anda juga terus menyaksikan segmen video potensi daerah lainnya. Setiap pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.
1: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq meminta masyarakat di tanah air untuk terus mengikuti perkembangan informasi resmi dari pemerintah terkait dengan situasi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau. Menurutnya hal itu akan mencegah masyarakat agar tidak panik akibat beredarnya informasi yang tidak benar. Ia mengingatkan masyarakat untuk tetap tenang namun tidak meremehkan potensi bahaya. Maman meminta pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi erupsi Gunung Anak Krakatau. Karena menurutnya kesiapsiagaan dini akan mengurangi resiko negatif baik dari jumlah korban maupun kerusakan material. Berita dalam negeri lainnya, warga desa Kuta Tengah, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mulai kembali ke rumah masing-masing setelah pemerintah Kabupaten Pemkab Karo menerima rekomendasi terbaru terkait perubahan zona rekomendasi Gunung Sinabung dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG. Kepala BPBD Kabupaten Karo, Juspri M. Nadeak, mengatakan pemulangan warga dilakukan setelah PVMBG memperbarui zona rekomendasi Gunung Sinabung berdasarkan hasil pemantauan aktivitas vulkanik dan kegempaan. Meski warga telah diperbolehkan kembali, Juspri menegaskan pemerintah daerah belum mengurangi kewaspadaan. Sebanyak 40 personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo bersama personil Basarnas dan BPBD Sumatera Utara masih disiagakan di sejumlah posko untuk memantau perkembangan aktivitas Gunung Sinabung. Berita mancanegara, organisasi negara-negara pengekspor minyak OPEC dan mitra-mitranya yang dikenal sebagai OPEC Plus untuk mempertahankan tingkat produksi yang ditetapkan pada September 2026 untuk diberlakukan pada Oktober 2026. Keputusan diambil usai pertemuan virtual negara-negara anggota OPEC Plus termasuk Arab Saudi, Rusia, Irak, Kuwait, Kazakhstan, Aljazair, dan Oman guna meninjau kondisi pasar global dan prospek ekonomi. Ketujuh negara OPEC Plus tersebut telah meningkatkan output minyak secara bulanan sejak April 2026 dan akan menggelar pertemuan berikutnya pada 4 Oktober mendatang guna meninjau kondisi pasar. Kita ke berita olahraga, Timnas Bosnia Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjuarai kejuaraan dunia Bosnia atau World Bosnia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan, yang berlangsung 24 Agustus hingga 4 September. Dalam ajang tersebut, Timnas Bosnia Indonesia keluar sebagai juara setelah berhasil mengumpulkan 3 medali emas dan 1 medali perak. Pelatih Bosnia Indonesia, Isla Huszaman Nuryadin, mengatakan, hasil tersebut merupakan pencapaian luar biasa karena Indonesia baru pertama kali ini memenuhi syarat untuk menjadi peserta World Bosnia Championship. Ia mengatakan hasil gemilang di ajang World Bosnia Championship sangat penting karena memiliki level yang setara dengan ajang Paralimpiade.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Satu pendengar RRI Bandar Lampung, selamat ulang tahun untuk RRI ke-81 tahun. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara tepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudarakan untuk Indonesia.
1: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan, perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Delapan bandara kembali ditutup sementara akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan penutupan dilakukan pada Senin 7 September hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melanjutkan pembinaan talenta berprestasi hingga ke ajang internasional. Upaya dilakukan melalui Pusat Prestasi Nasional, Puspresnas, bersama berbagai mitra. Harga emas batangan bersertifikat Antam produksi PT Aneka Tambang terpantau turun pada perdagangan hari ini. Penurunan tipis harga tercatat sebesar Rp3.000 per gram dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.

0: Noviana Gebi melaporkan. Noviana, seperti apa update informasinya?
1: Iya, baik, terima kasih Hana. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyesuaian tarif layanan tertentu di RSUD setelah 14 tahun tidak mengalami perubahan. Penyesuaian tarif tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 tentang tarif retribusi layanan kesehatan milik daerah yang telah ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pramono menegaskan kebijakan tersebut dipastikan tidak akan membebani warga kurang mampu, di mana warga yang menggunakan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan tetap dapat mengakses seluruh layanan secara gratis di seluruh rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta, termasuk penyandang disabilitas dan lansia. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Prinsipnya yang pertama, siapapun yang menggunakan BPJS Kesehatan itu gratis. Itu hampir dilayani di semua rumah sakit yang dimiliki oleh Pemda DKI, ada 31, termasuk puskesmas, pembantu puskesmas, semuanya gratis. Sedangkan untuk yang tidak menggunakan BPJS atau yang menggunakan JKN KIS, maka memang pemerintah DKI Jakarta ini tarif pelayanan kesehatannya paling rendah. Sehingga ini yang kemudian harus ada penyesuaian. Dan ketika diajukan penyesuaian karena tidak memberatkan, karena bagi warga yang tidak mampu, lansia, BPJS Kesehatan, semuanya kan gratis. Ini bagi warga yang mampu. Bahkan kemudian di beberapa RSUD yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta, sekarang ini ada layanan yang bersifat untuk VIP.
1: Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa kebijakan penyesuaian tarif tersebut ditujukan bagi warga yang tidak menggunakan BPJS Kesehatan. Pramono juga menjelaskan selama ini tarif layanan kesehatan Pemprov DKI Jakarta terhitung merupakan yang paling rendah. Karena itu diperlukan penyesuaian tarif layanan kesehatan untuk masyarakat pengguna layanan kesehatan non-BPJS. Menurut Pramono, penyesuaian tarif dilakukan karena biaya operasional rumah sakit meningkat seperti obat, alat kesehatan, listrik, air, makanan pasien, linen, dan kebutuhan pelayanan lainnya. Demikian, Noviana Gebi melaporkan. Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sulawesi Tengah mengapresiasi peran RRI dalam mendukung program pembangunan di wilayahnya. Bersama reporter Susanti Akataba. Susanti. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Susanti Akataba. Sementara itu, Kanwil 4 KPPU Surabaya belum menemukan bukti adanya kartel maupun permainan harga oleh importir atau distributor daging sapi di wilayah Surabaya. Selengkapnya bersama reporter Ermina Jain. Ermina, silakan dengan informasinya.
3: Ya, pendengar, Kanwil 4 Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Surabaya belum menemukan bukti adanya kartel maupun permainan harga oleh importir ataupun distributor daging sapi di wilayah kerjanya, termasuk di kota Surabaya. Kenaikan harga daging sapi ini dikatakan tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran persaingan usaha karena perlu dilihat faktor pembentuk harga dan juga perilaku pelaku usaha di sepanjang rantai pasok. Menurut PLT Kepala Kanwil 4 KPPU Surabaya, Diah Paramita, bahwa kenaikan harga daging sapi perlu dilihat menyeluruh karena dipengaruhi oleh faktor pasokan dan juga permintaan. Sementara berdasarkan pemantauan, ketersediaan pasokan daging sapi di Jawa Timur secara umum masih relatif terjaga. Dan ia mengatakan bahwa KPPU memandang penting bahwa melihat pembentukan harga sejak hulu termasuk ketersediaan sapi, biaya pengadaan dan juga distribusi termasuk proses pemotongan di rumah potong hewan hingga harga di tingkat pedagang dan konsumen, ini menjadi faktor dominan kenaikan harga yang perlu juga dijadikan perhatian. Dia juga mengatakan bahwa untuk Jawa Timur termasuk kota Surabaya, pemantauan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, kemudian juga dinas terkait, Satgas Pangan, kemudian juga rumah potong hewan dan para pelaku usaha. Sampai dengan pemantauan terakhir, menurut dia, Kanwil 4 belum menemukan indikasi untuk menyimpulkan adanya praktik penimbunan ataupun penahanan stok daging sapi yang berdampak.

0: sempat mempengaruhi harga di Jawa Timur termasuk juga di kota Surabaya.
1: Kenaikan harga daging sapi perlu dilihat secara menyeluruh karena dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi pasokan maupun permintaan. Jadi berdasarkan pemantauan yang telah dilakukan, ketersediaan pasokan secara umum masih relatif terjaga, sehingga belum terdapat dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa lonjakan harga terutama disebabkan oleh kelangkaan stok ataupun perilaku pedagang.
0: Iya, sementara itu di pasar daging Arimbi Kota Surabaya sendiri, harga daging sapi kualitas nomor 1 ini terpantau berada di kisaran Rp135.000 per kilogram. Sementara untuk daging kualitas nomor 2 atau D2 berada di kisaran Rp120.000 per kilogram. Adapun untuk daging jenis rawis atau rawonan berada di kisaran harga Rp110.000 per kilogram. Demikian dari Surabaya, Ermina Jain Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nanti kami akan kembali menghadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
3: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh. Warta Nusantara.
2: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sulawesi Tengah mengapresiasi peran RRI dalam mendukung program pembangunan di wilayahnya. Bersama reporter Susanti Akataba. Susanti. Susanti, silakan dengan informasinya. Baik, nanti kami akan menghubungi kembali reporter kami Susanti Akataba yang saat ini berada di Palu. Kita ke Purbalingga, Jawa Tengah. Warga Purbalingga ini berharap tidak terkena imbas abu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau dan berharap pemerintah membantu korban bencana erupsi. Bersama reporter Fitri Hasanah. Fitri.
4: Baik, pendengar, PLT Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani menjelaskan bahwa potensi sampainya abu vulkanik ke wilayah Jawa Tengah sangat bergantung pada pergerakan dan arah angin di berbagai lapisan atmosfer. Pantauan di wilayah Kabupaten Purbalingga, paparan abu vulkanik akibat aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan belum sampai ke wilayah Kabupaten Purbalingga yang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Hingga saat ini aktivitas kehidupan dan kegiatan ekonomi masyarakat di Purbalingga berlangsung normal seperti biasa. Warga pun ikut memantau situasi ini dan sembari memanjatkan doa agar dampak erupsi Gunung Anak Krakatau tidak meluas. Salah satu warga di Kabupaten Purbalingga, Erliana, mengharapkan pemerintah memberikan perhatian khusus dan bantuan seperti masker terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan warga yang memiliki gangguan pernafasan. Ia pun mengharapkan pemerintah turun tangan untuk memberikan penanganan dan kemudian pula kawan sia pihaknya memberikan empati, menyampaikan rasa empatinya dan berharap pula angin tidak membawa abu vulkanik ke arah Purbalingga. Dan untuk penuturan Erlina kami sampaikan berikut ini. Ya baik, pendengar, untuk Ibu Erlina menyampaikan bahwa pihaknya turut berempati terkait dengan adanya erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Berikut kembali kami hadirkan untuk penuturan Ibu Erlina.
5: Kasihan itu masyarakat yang di dekat sana ya, pastikan kesehatan mereka sangat terganggu, aktivitas mereka sangat terganggu, apalagi yang aktivitasnya kayak pedagang-pedagang kecil gitu kan, otomatis dia mencari ekonominya, mencari nafkahnya dengan berjualan di luar. Ya harapannya semoga bisa cepat tertangani, semoga pemerintah juga bisa lebih memperhatikan, ngasih bantuan masker ke atau apa begitu kepada masyarakat yang terdampak.
4: Baik, pendengar, Erlina juga mengaku khawatir jika erupsi berlanjut mengingat riwayat letusan dahsyat Krakatau sebagai masyarakat awam yang tidak bisa memprediksi paparan abu vulkanik tersebut, Erlina mengharapkan Purbalingga tidak terkena paparan abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau, dan jika pun terpapar, ia berharap tidak terlalu tebal. Demikian Fitri Hasanah melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sulawesi Tengah mengapresiasi peran RRI dalam mendukung program pembangunan di wilayahnya. Bersama reporter Susanti Akataba. Susanti.
6: Baik Hana dan RRI dinilai memberikan kontribusi cukup besar dalam mendukung program pembangunan di Sulawesi Tengah. Hal ini disampaikan Ketua KPID Provinsi Sulawesi Tengah Andika Imudin. Menurutnya informasi yang disiarkan melalui siaran RRI menjadi salah satu referensi masyarakat untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program pembangunan di Sulawesi Tengah. Menurutnya keberadaan RRI tidak hanya berperan menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan juga program pemerintah, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan ide, aspirasi, dan juga pendapat. Ruang ini dinilai penting pelaksanaan program pembangunan, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi sekaligus memberikan masukan kepada pemerintah. Ketua KPID Sulawesi Tengah juga menilai peran ini perlu terus dipertahankan dan diperkuat seiring perkembangan teknologi informasi dan perubahan pola komunikasi media di tengah masyarakat. Dan ia juga menambahkan meski persaingan media semakin ketat di era konvergensi, RRI diharapkan mampu meningkatkan eksistensinya dengan memperkuat inovasi dan juga memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat. Berikut pernyataan Ketua KPID Provinsi Sulawesi Tengah, Andika Imudin.
7: Sepanjang yang saya tahu, bergerak sesuai bidangnya ya dalam mendukung pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah, terus di wilayahnya masing-masing. Nah, melalui siaran-siarannya menyampaikan informasi, kemudian memberikan pencerahan, memberikan pengetahuan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat menyerap informasi dan tahu tentang sejauh mana pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah.
6: Dan pendengar, jelang Hari Radio ke-81 11 September mendatang, RRI diharapkan terus berkembang dan menjadi media yang memberikan informasi akurat sekaligus menjadi ruang publik dalam mengawal pembangunan di Sulawesi Tengah. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Susanti Akataba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Meski kabut asap mulai berkurang, kunjungan pasien ISPA di Puskesmas Entikong masih tergolong tinggi hingga hari ini. Bersama reporter Jang Rangga. Jang Rangga, seperti apa pantauan terkininya?
8: Ya, kunjungan pasien di Puskesmas Entikong, salah satu pusat pelayanan kesehatan masyarakat di daerah perbatasan negara, sejak sebulan terakhir menunjukkan tren peningkatan. Dan peningkatan jumlah pasien terjadi menyusul memburuknya kondisi udara yang disebabkan oleh kian pekatnya kabut asap. Kepala Puskesmas Entikong Gatot Setiarno mengatakan bahwa keluhan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA menjadi salah satu keluhan yang terbanyak ditemukan. Rata-rata kunjungan pasien rawat jalan mencapai 40 hingga 60% 60 orang per hari atau meningkat sekitar 10%. Dan kondisi kemarau yang disertai penurunan kualitas udara akibat kabut asap salah satu yang mempengaruhi langsung penurunan kesehatan masyarakat.
9: Jadi dalam satu bulan terakhir ya, dengan cuaca yang kurang sehat ya, kurang kabut dan sebagainya, cukup berpengaruh kepada kunjungan pasien. Jadi kunjungan harian rata-rata ada peningkatan sampai 10% ya. Dan dari itu yang terbanyak saat ini adalah kunjungan dengan kasus ISPA. Ya, dalam sebulan terakhir ada 111 kasus. Tapi alhamdulillah semuanya sudah kita tangani.
8: Kunjungan pasien ke Puskesmas Entikong tercatat mencapai 713 orang sampai saat ini, dan 111 diantaranya merupakan pasien penderita ISPA. Warga diminta untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan mengurangi kegiatan di luar ruangan apabila kabut asap semakin pekat. Dari perbatasan Entikong, Jang Rangga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekolah menengah kejuruan SMK di Kabupaten Sampang terus didorong menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri agar lebih mudah terserap ke dunia kerja. Bersama reporter Hairul Umam. Umam.
10: Ya, baik pendengar, pendidikan vokasi di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur terus didorong untuk meningkatkan kualitas lulusan agar mampu memenuhi kebutuhan dunia kerja. Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat keterkaitan antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Sampang, Mas Unti Hadi Wijaya mengatakan, pendidikan vokasi harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kebutuhan industri. Menurutnya, keselarasan antara pembelajaran di sekolah dengan kebutuhan dunia kerja menjadi salah satu kunci agar lulusan SMK memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Selain melalui kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, siswa juga didorong untuk mendapatkan pengalaman kerja melalui program praktik kerja lapangan atau PKL. Program tersebut dinilai penting karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengenal secara langsung lingkungan kerja, meningkatkan keterampilan, sekaligus memahami budaya dan disiplin kerja.
11: Dan kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi begitu, jadi artinya bagaimana terkait dengan perbaikan-perbaikan pendidikan vokasi disesuaikan dengan arah kebijakan pusat, bahwa harus ada kesesuaian antara keluaran dari SMK dengan dunia usaha maupun dunia industri, karena saat ini persaingan begitu ketat. Jadi artinya harus bagaimana mengupayakan agar SMK, lulusan SMK ini dapat diterima oleh dunia usaha maupun dunia industri, sehingga apabila ada match antara dunia usaha dan dunia industri.
10: Mas Undi menambahkan bahwa penguatan pendidikan karakter juga menjadi bagian penting dalam mempersiapkan lulusan SMK yang siap memasuki dunia kerja. Tidak hanya memiliki keterampilan teknis, lulusan juga harus memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, dan etos kerja yang baik. Dengan penguatan kompetensi, pengalaman kerja, serta karakter tersebut, lulusan SMK di Kabupaten Sampang diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk terserap di dunia usaha dan dunia industri. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan menekan pengangguran di Kabupaten Sampang. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga air bersih di Kapanewon, Gedang Sari, Gunung Kidul tembus mencapai Rp350.000 per tangkinya. Bersama reporter Ulfa Nurul Azizah. Ulfa.
12: Ya, baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, kekeringan melanda Kabupaten Gunung Kidul hingga awal September 2026 per hari ini. Bahkan di Kecamatan Gedang Sari, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, di lokasi-lokasi yang memang di dataran tinggi, harga air bersih per 5.000 liter atau satu tangki menembus Rp350 per liternya. Panewu Gedang Sari Eko Krisdianto mengatakan, adapun terdapat sekitar 10 padukuan yang berada di sisi atas perbukitan di wilayah Gedang Sari. Hal tersebut membuat tidak semua supir tangki yang bisa melintasi jalur tersebut. Ia menyebut hanya supir-supir tangki asal lokasi tersebut yang sudah menggunakan truk-truk yang dimodifikasi yang bisa mengakses tersebut, sehingga harga tangki menembus angka Rp350.000 per 5.000 liternya. Berikut ini kutipan wawancara kami dengan Eko Krisdianto yang merupakan Panewu Kecamatan Gedang Sari.
13: Kalau yang hanya ya seperti komponen awal itu berkisar 250, tapi nanti kalau sudah naik ke mertu misalnya punya ngelor, punya ngelor, punya
12: Ia menyebut adapun sopir dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah sendiri juga tidak berani untuk mengakses wilayah tersebut karena medannya cukup curam dan juga ketinggian bukit yang sangat cukup tinggi. Dan di Kecamatan Gedangsari sendiri anggaran dropping air ia menyebut sudah menipis, hanya tinggal beberapa puluh tangki saja yang bisa di dropping pada bulan ini. Namun ia juga terus melakukan komunikasi dengan pihak swasta agar bisa menyuplai dropping air di wilayah Gedangsari. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nurul Aziza, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengingatkan seluruh pegawai Kementerian Sosial menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Bersama Alfred Tuter. Alfred.
2: Pendengar, saat ini saya dari kawasan Jakarta Pusat, dan benar saja Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf ini menekankan pentingnya integritas bagi seluruh pegawai. Penekanan itu disampaikan Gusipul atau Mensos saat memimpin apel pembina pegawai di kantor Kemensos hari ini. Menurut Mensos, integritas tidak boleh hanya menjadi slogan, tapi harus tercermin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, mulai dari menjalankan kewenangan, mengelola anggaran, hingga mematuhi norma dan aturan yang berlaku sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Mensos juga meminta seluruh pegawai mematuhi aturan dalam menjalankan perintah dan program strategis Presiden Prabowo Subianto. Dia bahkan mengingatkan pegawai untuk kemudian mengambil sesuatu yang memang menjadi haknya dan meninggalkan hal yang tidak sesuai dengan aturan. Berikut keterangan lengkapnya.
3: Integritas ASN. Kita bekerja di Kementerian Sosial. Kita mengelola amanah negara untuk masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, integritas tidak boleh hanya menjadi slogan. Integritas harus terlihat dalam cara kita bekerja, menggunakan kewenangan, mengelola anggaran.
2: Pendengar, Mensos juga meminta pimpinan unit memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap pegawai. Inspektorat Jenderal atau Irjen diminta memperkuat pengawasan serta melakukan investigasi jika ditemukan dugaan pelanggaran. Mensos menegaskan pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan, mulai dari teguran hingga pemberhentian. Demikian dari Jakarta Pusat, Alfred Tuter, Prodigy RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 4.436 ton beras disalurkan kepada 147.886 penerima bantuan pangan di Kabupaten Sragen. Dan penyaluran ditargetkan selesai sebelum 30 September. Bersama reporter Mulatu Isan. Mulatu.
4: Ya, pendengar dari Sragen Jawa Tengah dapat kami informasikan bahwasannya Perumbulok Surakarta mulai menyalurkan bantuan pangan beras kepada penerima, khususnya di wilayah Surakarta. Adapun bantuan sendiri ini diwujudkan dalam bentuk beras sejumlah 30 kg dan tidak disertai minyak seperti semester pertama periode Januari hingga Juli. Pimpinan Cabang Perumbulok Surakarta Dwi Yuniarko menjelaskan bahwa pada penyaluran Februari-Maret, penerima mendapatkan paket kombinasi 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Namun kali ini bantuan difokuskan pada komoditas beras. Dan untuk seluruh wilayah operasional Bulog Surakarta di Solo Raya, total kuantum beras yang disalurkan mencapai 25.818 ton yang penyalurannya sudah dimulai sejak pertengahan Agustus. Dan khusus untuk Kabupaten Sragen tercatat ada 147.886 penerima bantuan dengan alokasi beras mencapai 4.436 ton. Penyaluran di Sragen ini juga sudah berjalan dan ditargetkan pada akhir September ini harus sudah tuntas.
5: Dan sekarang itu dari 20 kecamatan sudah di-dropping total 11 kecamatan dan sudah disalurkan 11 kecamatan. Jadi praktis ya, kalau sudah di-dropping 11 berarti mungkin besok atau lusa sudah mulai salur. Jadi tanggap saja sudah mulai penyaluran di 11 kecamatan. Kita tinggal menyisakan 9 kecamatan dengan target yang dibebankan oleh Bappenas dan Bulog itu maksimal tanggal 30 September akhir bulan lalu selesai. Seperti itu.
4: Bulog sendiri menargetkan bahwasannya untuk mekanisme penyaluran di tingkat desa atau kelurahan dibatasi tingkat waktu ketat demi menjamin ketepatan sasaran dan kelancaran distribusi. Sesuai aturan Badan Pangan Nasional, Bappenas, penyaluran maksimal dilakukan dalam kurun waktu 5 hari kerja. Apabila setelah 5 hari bantuan tidak diambil oleh penerima yang bersangkutan, maka hak penyalurannya dapat dialihkan kepada warga lain yang memenuhi kriteria seperti menggunakan data cadangan dari data sosioekonomi nasional atau DTSN ataupun juga menggunakan data keluarga miskin rentang desil 1 hingga 4 dari desa setempat maupun dari desa terdekat. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulat Desan, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, pembelian masker di sejumlah apotek di Kota Bekasi mengalami lonjakan tajam seiring paparan abu vulkanik di sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Bersama reporter Leni Kurniawati. Leni.
0: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, pembelian masker di sejumlah apotek di Kota Bekasi mengalami lonjakan tajam seiring paparan abu vulkanik di sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu apotek di wilayah Kayuringin Jaya, Kota Bekasi bahkan hingga mengalami kehabisan stok masker lantaran stok masker habis diborong para pembeli. Asisten apoteker di Apotek Desi Kayuringin Kota Bekasi, Mila Suryani, menjelaskan pembelian masker melonjak sejak tanggal 6 September 2026 atau setelah sejumlah wilayah Kota Bekasi terpapar abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Dan Mila sendiri mengaku sempat kaget terhadap fenomena tersebut, pasalnya hal semacam ini jarang terjadi. Berikut pernyataan dari asisten apoteker di Apotek Desi Kayuringin Kota Bekasi, Mila Suryani.
6: Mila Suryani, masker lebih meningkat kayak gitu sih palingnya.
7: Nah, kalau untuk stok masker sendiri di sini ada berapa dus, Mbak?
6: Aku terakhir itu nyetok 6, tapi langsung ludes di hari itu juga, dan ini tinggal stok masker yang per saset aja sih jualnya.
7: Oh, tinggal yang per saset.
6: Iya.
7: Kalau udah habis ya, udah dibuat.
6: Kan dari distributor aku belum tahu dia dapat apa enggak. Karena udah dicoba order tapi belum datang.
7: Stoknya habis ya?
6: Iya, dari distributor.
0: Dan selain ini pembeli, pihaknya juga saat ini kesulitan untuk mendapat masker, pasalnya pihak distributor memberlakukan pembatasan pembelian masker untuk sejumlah apotek. Dan ia juga menjelaskan untuk satu apotek dibatasi hanya bisa membeli 5 box masker untuk per hari, dan kebijakan tersebut mulai berlaku sejak hari ini. Sedangkan untuk jenis masker yang banyak dicari yaitu masker untuk anak-anak serta masker dewasa spesifikasi medis. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Bali kembali bersiap menggelar Utsawa Dharma Gita ke-33 tahun 2026 sebagai ruang pelestarian sastra suci Hindu. Bersama reporter Septiani Kinasi.
8: Utsawa Dharma Gita 2026 ini bukan hanya sebagai kegiatan keagamaan atau perlombaan ya, tetapi sebagai ruang regenerasi kebudayaan.
9: Utsawa Dharma Gita ke-33 Provinsi Bali tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 16 September 2026 di UPTD Taman Budaya Provinsi Bali. Mengusung tema Dharma Gita Atmanam Dharma, ajang ini mempertandingkan 11 bidang lomba dengan total 37 kategori yang mencakup membaca sloka, kakawin geguritan hingga Dharma Wiwada atau debat keagamaan. Budayawan Bali Ikadek Wahyudita menilai Utsawa Dharma Gita merupakan ruang penting regenerasi kebudayaan, bukan sekadar ajang perlombaan. Ia menekankan pentingnya membawa nilai sastra suci ke konteks masa kini, salah satunya melalui media digital agar generasi muda tertarik menjadi kreator.
8: Utsawa Dharma Gita 2026 ini bukan hanya sebagai kegiatan keagamaan atau perlombaan ya, tetapi sebagai ruang regenerasi kebudayaan. Jadi menurut saya cara terbaik untuk menarik generasi muda kepada tradisi bukan dengan membawa mereka kembali hanya ke masa lalu, tapi dengan membawa nilai-nilai masa lalu ke dalam konteks kehidupan mereka hari ini. Teks Dharma Gita dapat diperkenalkan melalui konten digital, video pendek, mungkin podcast, ilustrasi, animasi, maupun platform pembelajaran interaktif ya. Dengan demikian, mungkin menurut saya generasi muda tidak hanya menjadi penonton atau peserta lomba, tapi juga dapat menjadi kreator dan komunikator sastra.
9: Dukungan pelestarian sastra suci di tingkat desa diperkuat oleh Majelis Desa Adat MDA Provinsi Bali dengan memasukkan materi keagamaan ke dalam kegiatan lembaga adat. Pata Jubendesa Agung MDA Provinsi Bali Bidang Agama Adat Seni dan Budaya Ida Bagus Purwasideman menjelaskan bahwa bendesa adat di masing-masing wilayah diarahkan untuk memasukkan materi nyanyian suci ke dalam program pasraman sebagai langkah pembinaan awal peserta Utsawa Dharma Gita.
10: Kami di MDA tentunya juga menjadi bagian yang penting memberikan support atau dukungan kepada pemerintahan desa, terutama dalam hal ini adalah desa adat. Seperti contohnya bagaimana dalam pesamuan agung dari MDA Provinsi Bali itu mengadakan kegiatan melalui kegiatan non-formal atau disebut dengan kegiatan pasraman. Di dalamnya tentu menjadi bagian salah satu dari kurikulum pasraman ini, tentunya salah satunya adalah belajar tentang nyanyian-nyanyian keagamaan.
9: Melalui kolaborasi antara pemerintah, budayawan, dan desa adat sastra suci diharapkan tetap hidup dalam pikiran dan perilaku masyarakat Bali sehari-hari. Pembukaan Utsawa Dharma Gita 2026 sendiri direncanakan dibuka langsung oleh Gubernur Bali pada 11 September mendatang. Dari Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Provinsi Gorontalo mencatat perkembangan positif dalam upaya memberikan perlindungan jaminan sosial kepada para pekerja. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan periode Agustus, Gorontalo menempati peringkat kelima nasional dari 38 provinsi dalam cakupan kepesertaan. Bersama reporter Desrian Syah Mahmud.
11: Cakupan perlindungan ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo terus mengalami peningkatan. Hingga saat ini sebanyak 287.380 pekerja telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan atau sekitar 52% dari total pekerja potensial di daerah tersebut. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo, Sancho Simanulang, mengatakan masih terdapat sekitar 48% pekerja yang belum terlindungi. Kondisi itu dipengaruhi oleh karakteristik pekerja di Gorontalo yang terbagi dalam beberapa segmen, mulai dari pekerja penerima upah, pekerja informal atau bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi, hingga pekerja migran Indonesia. Menurut Sancho, kelompok pekerja informal seperti petani, pedagang, tukang, dan pelaku usaha kecil masih menjadi segmen yang perlindungannya belum optimal. Sancho mengatakan rendahnya kepesertaan juga dipengaruhi keterbatasan sosialisasi. Karena itu ia menilai perlu kolaborasi dengan pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, serikat pekerja hingga aparat penegak hukum untuk memperluas perlindungan kerja.
12: Kita jalinlah hubungan dengan Pemda. Ya. Pemda lah yang kami siap hadir. Serikat buruh siap hadir di kalau ada komunitas buruh. SPSI, Apindo, komunitas, lembaga-lembaga, semua itu. Jadi penyebabnya itu tadi, selain kesadaran, memang belum optimalnya itu sosialisasi dari kita.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Gorontalo, Andrika Hasan, mengatakan perlindungan pekerja tidak dapat dipisahkan dari dua hal mendasar, yakni upah dan jaminan sosial. Ia menegaskan sesuai Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang BPJS, perlindungan jaminan sosial bersifat wajib bagi seluruh pekerja.
13: Karena kita ketahui bahkan tidak hanya pekerja-pekerja UMKM, supermikro, UDCV, bahkan PT saja, ada beberapa yang masih pengusahanya belum melek sadar akan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini menjadi tantangan dan kendala kita.
11: Menurutnya, pengawasan dari pemerintah melalui pengawas ketenagakerjaan perlu diperkuat agar seluruh perusahaan mendaftarkan pekerjanya, minimal pada program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Dari Gorontalo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Perhubungan membuka kembali Bandara Atung Bungsu, satu dari 8 bandara yang sebelumnya ditutup akibat abu vulkanik. Hal ini ditetapkan setelah paper test di bandara yang berlokasi di Pagar Alam Sumatera Selatan itu menunjukkan hasil yang negatif. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Imbas cuaca buruk di puncak musim kemarau, harga bahan pokok di Pasar Pamenang, Pare Kediri fluktuatif. Bersama reporter Anne Kusuma.
3: Harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Pamenang Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri terpantau fluktuatif pada awal September 2026 ini. Kondisi tersebut terjadi di tengah cuaca buruk pada puncak musim kemarau yang berdampak terhadap sejumlah komoditas terutama cabai dan juga bawang. Meski demikian, sebagian bahan pokok dan sayuran lainnya masih relatif stabil dengan perubahan harga yang tidak terlalu signifikan. Pedagang cabai di Pasar Pamenang Pare, Hoiria, menyebutkan harga cabai rawit kecil saat ini berada di kisaran Rp75.000 per kilogram. Namun, harga tersebut masih berpotensi mengalami kenaikan hingga sekitar Rp80.000 per kilogramnya. Sementara itu, harga cabai merah juga mengalami kenaikan dari sekitar Rp24.000 menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Adapun harga cabai hijau untuk lalapan masih relatif stabil di kisaran Rp20.000 per kilogramnya.
4: Lombok kecil, kalau cabai merah agak naik.
5: Dari ya, berapa?
4: Biasanya 24 jadi 3. Naik. Iya. Hanya paling ya bisa ke 5.000, tapi bisa 80 ke 82 lah. Sekitar segitu. Naik, ya naik.
3: Sementara itu, pedagang sayur di Pasar Pamenang Pare, Umi, menjelaskan bahwa kenaikan harga juga terjadi pada komoditas bawang. Harga bawang merah saat ini berada di kisaran Rp40.000 per kilogram, sedangkan untuk bawang putih sekitar Rp30.000 per kilogramnya. Meski terdapat kenaikan pada sejumlah komoditas, harga sebagian besar jenis sayuran masih cenderung stabil. Perubahan harga yang terjadi pada komoditas sayuran di Pasar Pamenang juga dinilai belum terlalu signifikan.
6: Bawang putih Rp30.000, bawang merah Rp40.000,
7: sayuran sementara masih standar.
3: Fluktuasi harga bahan pokok di Pasar Pamenang Pare terutama terlihat pada komoditas cabai dan bawang. Sementara untuk komoditas sayuran lain masih relatif terkendali. Pergerakan harga tersebut menjadi salah satu dampak kondisi cuaca buruk pada puncak musim kemarau 2026 ini yang mempengaruhi ketersediaan dan juga perdagangan sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional. Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Cengkareng, Jakarta Barat mengalami kenaikan. Bersama reporter Alwan Sadam.
8: Harga sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan di Pasar Cengkareng, Jakarta Barat. Kenaikan paling tinggi terjadi pada cabai rawit merah yang harganya naik dari Rp70.000 menjadi Rp85.000 per kilogramnya. Pedagang Pasar Cengkareng, Yanti, mengatakan kenaikan juga terjadi pada cabai merah keriting. Menurut Yanti, harganya naik dari Rp60.000 menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Sementara itu, kata Yanti, untuk komoditas lainnya, untuk harga tomat meningkat dari harga Rp10.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Demikian hal ini disampaikan Yanti kepada wartawan pada Senin 7 September 2026.
9: Berapa Bu per kilonya Bu?
10: Per kilonya 40.
9: Apa Ibu yang naik Bu? Cabai apa Bu?
10: Cabai merah, cabai hijau.
9: Cabai merah, cabai hijau.
10: Rawit merah.
9: Rawit merah berapa Bu?
10: Merah 70.
9: 70?
10: Iya.
9: Per kilo?
10: Iya. Tomat, ya naik dikit.
9: Berapa Bu?
10: 15.000.
9: 15.000 ya? Dari harga berapa Bu?
10: Harga 8.000.
9: Menurun nggak sih Bu dengan adanya kenaikan harga-harga sendiri nih Bu?
10: Apanya?
9: Penjualannya?
10: Ya, turun lah.
9: Menurun ya Bu ya.
8: Pedagang lainnya, Gunawan, mengatakan kenaikan harga juga terjadi pada komoditas bawang. Harga bawang merah ukuran sedang naik dari Rp47.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Sedangkan bawang putih ukuran sedang meningkat dari Rp44.000 menjadi Rp47.000 per kilogram. Gunawan menyebut kenaikan harga sejumlah komoditas pangan tersebut telah berlangsung selama 3 hari terakhir.
11: Harga naik buncis,
5: buncis, terutama buncis, tomat ini naik, cabai rawit merah naik.
9: Cabai rawit merah berapa, Bang?
5: Di sini 85.
9: Dari harga berapa, Bang?
5: Dari harga 70.
9: 70 ke 85.
5: Iya.
9: Oh, itu naik per kapan sih, Bang?
5: Udah berapa? Udah ada 3 harian.
9: 3 harian.
8: Selain itu, kenaikan harga juga berdampak terhadap daya beli masyarakat. Sejumlah pedagang mengatakan, pembeli kini cenderung mengurangi jumlah belanja karena harga sejumlah kebutuhan pangan mengalami kenaikan. Para pedagang berharap harga berbagai komoditas pangan dapat kembali stabil sehingga daya beli masyarakat meningkat dan aktivitas perdagangan di pasar kembali bergairah. Demikian, Alwan Sadam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kami akan hadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan IHSG melemah tipis pada perdagangan sesi pertama hari ini setelah sempat bergerak di zona hijau pada awal perdagangan. Hingga penutupan sesi pertama, investor masih mencermati sejumlah data ekonomi baik dari dalam maupun luar negeri. Bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa pantauan terkininya?
11: Baik, Hana dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan sesi pertama hari ini bergerak melemah tipis. Berdasarkan pantauan hingga jeda siang, IHSG berada di level 6.628,19 atau turun 8,29 poin, setara dengan 0,12% dibandingkan pada penutupan perdagangan sebelumnya. Padahal pada awal perdagangan pagi tadi, IHSG sempat dibuka di zona hijau dan mencapai level tertinggi di 6.667,75. Namun pergerakan indeks kemudian berbalik melemah dan sempat menyentuh level terendah di 6.620,52. Dari perdagangan saham, tercatat sekitar 24,56 miliar saham berpindah tangan dengan nilai transaksi mencapai 8,47 triliun rupiah. Sebanyak 293 saham tercatat menguat, sementara 292 saham lemah dan 203 saham lainnya bergerak stagnan. Pendengar, pergerakan IHSG hari ini sejalan juga dengan proyeksi analis Pilar Mas Investindo Sekuritas yang sebelumnya memperkirakan bahwa indeks masih berpotensi melemah terbatas. Tekanan terhadap IHSG juga masih akan dipengaruhi oleh aksi jual investor asing. Pada perdagangan Jumat lalu, investor asing sempat tercatat melakukan penjualan bersih sekitar 317 miliar rupiah. Dan dari dalam negeri, pelaku pasar kini mencermati sejumlah data ekonomi yang akan dirilis oleh Bank Indonesia sepanjang pekan ini. Di antaranya ialah data cadangan devisa yang dirilis hari ini, serta indeks keyakinan konsumen yang dijadwalkan keluar pada Rabu mendatang. Sementara pendengar dari luar negeri, perhatian investor kita tertuju pada data ekonomi Amerika Serikat, khususnya data inflasi yang akan dirilis pada Jumat mendatang. Data inflasi Amerika Serikat menjadi salah satu indikator yang diperhatikan pasar untuk melihat arah kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika atau The Fed. Demikian laporan jeda perdagangan saham siang ini. Informasi ini juga dapat Anda baca di laman resmi rri.co.id. Dari Jakarta, Afriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nantikan kembali update indeks harga saham gabungan sore nanti di pukul 16:30 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Wah, drastis, sudah 3 kali lipat kemarin. Kemarin itu, baru kemarin ya, baru 3 hari, 2 hari lah.
2: Potensi OMC itu bisa dilaksanakan kemarin, hari ini, dan kurang lebih tanggal 7-8 ini.
0: Sari Berita. Sebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau turut meningkatkan permintaan masker. Operasi modifikasi cuaca OMC kembali dilaksanakan di Kalimantan Selatan. Pasukan pemerintah Yaman dilaporkan berhasil merebut kembali seluruh kota Hais dari kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Sebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau turut meningkatkan permintaan masker di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana. Zahrotin.
3: Ya, pendengar, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mulai berdampak pada permintaan masker di sejumlah daerah, seperti yang terjadi di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan kami, di tengah meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap paparan abu vulkanik, penjualan masker di kawasan ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kondisi ini juga dialami oleh salah satu penjual masker di Pasar Tanah Abang bernama Hairudin, yang mengaku penjualan dalam 2 hingga 3 hari terakhir ini mengalami peningkatan hingga 3 kali lipat dibandingkan biasanya. Lonjakan permintaan tersebut kemudian membuat persediaan masker semakin cepat berkurang, sementara pedagang juga mulai mengalami kesulitan untuk mendapatkan stok dari agen. Berikut pernyataan Hairudin saat ditemui Pro 3 RRI beberapa saat tadi.
4: Peningkatan penjualan, Pak?
1: Wah, drastis, sudah 3 kali lipat kemarin. Kemarin itu, baru kemarin ya, baru 3 hari, 2 hari lah.
4: 3 hari kebelakang?
1: Iya, omset sudah 3 kali lipat. Tapi nyari barangnya susah. Susah nyari barang.
4: Berarti stoknya gimana, Pak?
1: Stok saya udah habis stok nih. Kalau harga-harga kita harga jual di sononya udah tinggi semua harga modalnya.
4: Jadi ini menghabiskan stok yang ada?
1: Iya, habisin stok yang ada dulu.
3: Ya, pendengar, meningkatnya permintaan masker tersebut ternyata juga diikuti dengan kendala ketersediaan stok dari agen. Hairudin mengatakan stok masker di tempatnya bahkan telah habis, sementara persediaan di sejumlah agen juga mulai sulit diperoleh. Meski permintaan meningkat dan harga modal dari agen ikut tinggi, Hairudin mengaku tetap menjual masker dengan harga yang standar. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan kegiatan belajar mengajar dengan normal di tengah paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang melanda sebagian wilayah Kota Bekasi. Berikut laporan Leni Kurniawati.
5: Dampak wabah ini segera berakhir dan tidak berdampak kepada masyarakat di Kota Bekasi, ya. Tapi mungkin ada debu-debu sedikit-sedikit ya, kadang-kadang itu juga lihat pas di motor, kok ini debunya ini, nah itu ya, seperti itu. Jadi kalian buat keluar jaga-jaga aja, jaga kesehatan masing-masing, supaya kalian tetap sehat dan tetap bisa belajar seperti biasa.
0: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan kegiatan belajar mengajar atau KBM dengan normal di tengah paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang sempat melanda sebagian wilayah Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan KBM dengan normal yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 19 Kota Bekasi. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 19 Kota Bekasi, Saeba menjelaskan, para siswa tetap belajar seperti hari biasa, hanya saja pihak sekolah mewajibkan siswa menggunakan masker baik saat beraktivitas di dalam kelas maupun luar kelas. Ia juga menjelaskan sampai saat ini belum ada rencana pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi siswa. Mengingat wilayah Kelurahan Kayuringin selaku tempat sekolah berdiri masuk dalam kategori zona hijau atau aman.
5: Mungkin kalau hari ini masih berjalan dengan lancar ya. mungkin anak-anak dihimbau untuk memakai masker hari ini dan bisa di luar juga sama. Karena ya untuk mengantisipasi dengan adanya vulkanik ini. Tapi alhamdulillah sih di Kayuringin, di wilayah Kayuringin masih aman.
0: Sementara siswa kelas 6 SD Negeri Kayuringin Jaya 19, Amira Kianza Dinanta menjelaskan, pihaknya mengaku tetap senang bisa berangkat ke sekolah dan menjalani aktivitas belajar. Pasalnya di sekolah ia bisa bertemu dengan teman-teman sekelas. Untuk tadi suasana teman-teman sendiri gimana?
6: Masih seperti biasa, masih ceria, tapi berbedanya pakai masker.
0: Sedangkan siswa lainnya, Syahmi Ahmad Sofian menjelaskan lebih memilih pembelajaran normal secara tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pasalnya dengan belajar langsung ia bisa bertemu dengan teman sekelasnya.
7: Sekolah aja biar bisa ketemu banyak teman gitu. Terus bisa bermain di dalam kelas atau di luar.
0: Sekedar informasi bahwa sejumlah wilayah di Kota Bekasi terpapar abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Hanya saja berdasarkan keterangan resmi pemerintah Kota Bekasi, kondisi tersebut masih berstatus aman. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 19 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Operasi modifikasi cuaca kembali dilaksanakan di Kalimantan Selatan. Sebanyak 1 ton garam yang disemai diharapkan mampu menurunkan hujan, sekaligus menambah debit air untuk mendukung penanganan karhutla. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
2: Jadi bahwa potensi OMC itu bisa dilaksanakan kemarin, hari ini dan...
9: Upaya menekan ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta mengatasi kekeringan di Kalimantan Selatan terus diperkuat. Pangkalan TNI Angkatan Udara Ladut Samsudinor bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau OMC yang digelar sejak Sabtu 5 September 2026. Komandan Ladut Samsudinor, Kolonel Penerbang Hilman LP Ambarita mengatakan, hasil pemantauan satelit menunjukkan masih terdapat sekitar 600 titik hotspot di wilayah Kalimantan Selatan, sehingga perlunya pelaksanaan OMC untuk membantu meningkatkan curah hujan di wilayah yang membutuhkan pembasahan untuk penanganan karhutla.
2: Jadi bahwa potensi OMC itu bisa dilaksanakan kemarin, hari ini dan kurang lebih tanggal 7-8 ini, di mana hari kemarin dilaksanakan OMC sekitar jam 16 WITA sampai dengan jam 18 WITA di daerah Hulu Sungai Tengah, Balangan dan Tabalong. Dan hasil laporan dari masyarakat yang beredar, terjadi hujan mulai sore sampai malam, kurang lebih durasi.
9: Sementara itu, sebanyak 1 ton garam telah disemai pesawat BNPB berangkat dari Lanut Samsudinor untuk ditaburkan ke awan hujan yang telah diidentifikasi oleh BMKG. Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Herman Hidayat mengungkapkan, modifikasi cuaca akan dilakukan selama beberapa hari ke depan hingga tanggal 9 September 2026.
10: Ini akan selesai. Alhamdulillah, pada hari ini itu atas evaluasi penilaian yang koordinasi antara rekan-rekan dari BMKG di pusat di pemindahan wilayah dan dari Tesmat sendiri, itu sudah mengevaluasi kondisi awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Dan tadi kita sama-sama melihat sudah diberangkat dan memungkinkan untuk bisa dilaksanakan OMC.
9: Untuk diketahui, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada Juli 2026 lalu di langit Kalimantan Selatan setelah sekitar 1 bulan tidak ada potensi awan hujan hingga bisa kembali dilakukan.
8: PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi berharap permintaan penambahan kuota BBM di Sulawesi Selatan segera terrealisasi untuk mengatasi kelangkaan BBM. Laporan disampaikan Iin Nurfahraini, RRI Makassar.
11: Masih panjangnya antrian kendaraan di sejumlah SPBU untuk membeli BBM terus menjadi perhatian publik. Untuk itu, PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi berharap penambahan kuota yang diajukan pemerintah provinsi terkait BBM dan LPG dapat segera terrealisasi. Hal ini diungkapkan Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Eni Sukendar, yang ditemui belum lama ini di kantor Gubernur Sulsel. Ia menjelaskan kondisi penggunaan BBM saat ini mengalami kenaikan hingga 15%. Selain itu, beberapa faktor yang menyebabkan tingginya permintaan selain aktivitas logistik, liburan juga terkait disparitas harga antara BBM subsidi dan non-subsidi. Deni mengakui pihaknya telah melakukan antisipasi diantaranya berkoordinasi langsung dengan pemerintah provinsi, dinas SDM, dan sejumlah pihak terkait.
12: Mengenai progres atau realisasi penyaluran BBM versus kuotanya. Dan di situ kami juga kemarin koordinasi dan infonya dari pihak provinsi Sulawesi Selatan juga sudah mengirimkan usulan untuk penambahan kuota baik tahun ini maupun tahun depan. Nah, kita harapkan memang tahun ini karena penyaluran kita sudah melebihi dari kuota yang ada, ini pemerintah provinsi juga sudah mengajukan penambahan kuota ke BPH Migas dan juga Dijen Migas. Ya, ini mudah-mudahan bisa terrealisasi dan kami harapkan juga dikawal bersama.
11: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menyebutkan Pemprov menunggu realisasi penambahan kuota atas permintaan Pemprov Sulsel ke BPH Migas beberapa waktu lalu.
13: Dua surat di bertanggal Agustus 2026 tentang tambahan kuota LPG 3 kg dan

0: warga nelayan dan warga kurang mampu lainnya mendapat bantuan sosial dan pemeriksaan kesehatan gratis dari Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodaeral 6 melalui bakti sosial. Penyelenggaraan bakti sosial, penyerahan sembako dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat berlangsung di Pelabuhan Rakyat Pautere, Kota Makassar kemarin, rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Laut ke-81. Warga yang menerima manfaat bakti sosial Kodaeral 6 juga memeriksakan kesehatannya yang dilaksanakan tenaga kesehatan Rumah Sakit Ladokti TNI Angkatan Laut dan Kodaeral 6 Laksamana Muda Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan bantuan sosial yang dilaksanakan di Pelabuhan Pautere untuk menyentuh masyarakat nelayan dan memberikan bantuan sembako dan pemeriksaan kesehatan gratis. Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan bantuan sosial dan bakti kesehatan merupakan semangat TNI Angkatan Laut terhadap kepedulian kepada masyarakat sesuai arahan Kepala Staf Angkatan Laut agar senantiasa menyentuh dan bermanfaat kepada masyarakat.
1: Kegiatan bakti sosial ini dan bakti kesehatan sesuai arahan pimpinan Bapak Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali agar menyentuh kepada semua kegiatan dengan masyarakat, bisa membantu masyarakat. Dan kali ini kita melaksanakan pelayanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis, pengobatan, pemberian obat, pemeriksaan gigi gratis, dan juga pembagian sembako kepada 400 paket dan 400 masyarakat yang melaksanakan pengobatan. Tentunya kegiatan ini bukan hanya ini, ada beberapa kegiatan rangkaiannya yang nantinya kita akan melaksanakan bersih-bersih lingkungan, bersih-bersih pantai, dan juga pembenahan beberapa sarana-prasarana di wilayah yang memungkinkan membutuhkan bantuan. Ini inti dari kegiatan kita kali ini dan mengusung tema Aku Cinta Laut, karena di wilayah Makassar ini terkenal dengan laut, terkenal dengan pelautnya, terkenal dengan kapal-kapal dan
0: sementara salah seorang penerima manfaat bakti sosial dan bakti kesehatan Kodaeral 6, Mirna menyatakan bakti sosial dan bakti kesehatan TNI Angkatan Laut sangat bermanfaat bagi dirinya dan warga lainnya. Menurut Mirna, sembako yang diterimanya akan dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya.
2: Alhamdulillah, perasaan kami sebagai warga sangat senang sekali. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Kodaeral 6. Semoga kedepannya Kodaeral 6 makin sukses, makin jaya selalu.
3: Apa yang disampaikan masyarakat yang hadir saat ini dengan adanya pembagian ini untuk bisa dimanfaatkan?
2: Alhamdulillah, dengan adanya pembagian ini masyarakat sangat senang dan sangat terbantu dengan adanya ini sebagai tiap hari untuk makanan tiap hari kepada masyarakat berupa sembako, dan kami harapkan tiap tahun bisa ada kegiatan seperti ini. Selamat ulang tahun buat Kodaeral 6 yang ke-81. Jaya selalu.
0: Komandan Kodaeral 6 Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan bakti sosial Kodaeral 6 rangkaian peringatan HUT TNI Angkatan Laut ke-81 mengangkat tema Aku Cinta Laut, karena Sulawesi Selatan terkenal dengan masyarakat pelaut dan kegiatan dilaksanakan di Pelabuhan Pautere yang terkenal dengan sejarahnya adalah Pelabuhan Rakyat Kota Makassar.
4: Anggota Komisi 1 DPR RI kawal pengadaan radio di wilayah Blind Spot atau Titik Buta di Nusa Tenggara Timur dan pengadaan KPID Award. Berikut Delvin Wandi dari RRI Kupang melaporkan.
5: Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk wilayah 3T terluar, terdepan, tertinggal, dan masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses informasi publik. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur, Yohanes Hambalati, saat kunjungan kerja anggota Komisi 1 DPR RI, Gavril Putranto Novanto. Selain itu, Yopi juga menyampaikan rencana pengadaan KPID Award yang masih membutuhkan anggaran.
6: Saya juga dikenal sebagai provinsi yang dituduki provinsi 3T. Ya, teman-teman. Terluar dan tertinggal. Nah, ini sering ada sebutan-sebutan bagi kita di NTT. Nah, ada yang kondisi demikian, disitulah sebenarnya peran penyiaran publik seperti radio.

0: swasta, radio komunitas menjadi sangat tidak bagi putra NTT. Bagi kami dari NTT, radio dan TV adalah urat nadi informasi, terutama saat bencana seperti gempa Papua. Memang ada radio lah yang menerapkan kegiatan informasi itu kepada BKG sendiri.
1: Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI, Gavil Putranto Novanto, menyatakan dukungan untuk mengawal program KPID NTT, termasuk dukungan pengadaan radio di wilayah blind spot atau wilayah yang masih kesulitan mengakses informasi publik. Ia juga mendukung penuh adanya KPID Award di NTT, guna memberi apresiasi bagi media penyiaran publik, sehingga KPID tidak hanya mengawasi, tetapi juga mengapresiasi.
2: Program radio itu butuh apa? Nanti kita ada. Oke, pokoknya kita lanjut. Pokoknya radio baru dari KPI World harus ada.
1: Siap. Baik Yopi maupun Gavriel berharap program-program yang telah direncanakan dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat yang membutuhkan akses informasi. Dari Kupang Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi luar negeri. Pasukan pemerintah Yaman dilaporkan berhasil merebut kembali seluruh kota Hais di Provinsi Al-Hudaidah dari kelompok Houthi, termasuk wilayah pinggirannya yang sebelumnya dikuasai selama 5 tahun. Seperti yang kami kutip dari kantor Berita Antara, langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memutus akses Houthi ke Laut Merah dan mencegah serangan terhadap kapal-kapal yang melintas di kawasan tersebut. Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
4: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
5: Tiba heula taneuh di dieu mah sok nyarita.
4: RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
6: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
4: RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
7: Buat beli beas oleh termajang.
8: Duh, Bah. Enggak dulu deh.
9: Kenapa tuh tidak beli kacamata?
4: RRI ND dengan judul Kacamata Ibu.
9: Lalu ke Mama. Lihat Mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
4: RRI Jakarta dengan judul Bendera Buat Babe.
10: Kenapa Nyai mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita?
4: RRI Nabire dengan judul Beratsa atau Kopu Candaan.
11: Bercanda saja bareng.
4: RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
12: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
13: Iya, Bu.
12: Mak simpan.
4: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
12: Aku bersalah.
13: Nada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati.
14: Ini aku nih lagi meet.
4: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang.
14: Nggak penting-penting banget, nggak usah lah buat telepon-telepon.
15: Iya, Ibu Marta.
4: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja.
16: Dan tanam enbal ubi-ubia.
4: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Musim Championship 2026-2027 menjadi momentum bagi Deltras FC untuk kembali mendekatkan klub dengan masyarakat Sidoarjo, sekaligus mengejar target promosi. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
17: Musim Championship 2026-2027 menjadi momentum bagi Deltras FC untuk kembali mendekatkan klub dengan masyarakat Sidoarjo sekaligus mengejar target promosi. Semangat tersebut diwujudkan melalui tema Kembali ke Sidoarjo dalam peluncuran tim dan jersey Deltras FC di alun-alun Sidoarjo pada Minggu pagi. Presiden Deltras FC Dedi Adrianto mengatakan tema tersebut bukan sekedar konsep peluncuran tim, tetapi menjadi penegasan identitas klub sebagai bagian dari masyarakat Sidoarjo. Menurutnya Deltras harus kembali hadir dan membangun kedekatan dengan warga yang selama ini menjadi bagian penting dalam perjalanan klub.
11: Kembali ke hati Dajo yang artinya kita kembali ke masyarakat, kita mendekat ke masyarakat karena sejatinya klub ini adalah milik masyarakat Sidoarjo. Saya pengennya di putaran pertama ini kita akan sapu bersih dan mudah-mudahan juga di putaran kedua kita bisa melanjutkan prestasi kita untuk menang dan menang dan menang.
17: Di sisi pemain, Agus Nirwanto mengakui persaingan kompetisi pada musim ini akan berlangsung ketat karena seluruh tim telah melakukan persiapan matang. Menurutnya Deltras harus mampu mengawali kompetisi dengan baik agar target yang telah ditetapkan dapat terwujud.
15: Menurut saya sangat berat hari musim ini ya, apalagi tim-tim semua sudah persiapan matang. Bagaimana kita ngawali dengan baik, hasilnya akhir pasti akan baik.
17: Kedekatan dengan masyarakat juga ingin diwujudkan melalui pencapaian di lapangan dengan target kemenangan pada setiap pertandingan. Manajemen menargetkan Deltras mampu menyapu bersih laga kandang pada putaran pertama dan mempertahankan tren positif tersebut hingga putaran kedua. Deltras sendiri akan menghadapi tantangan berat pada laga perdananya dengan menjamu Barito Putra. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Demikian warta berita siang ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, LPPRRI, membuka program pemagangan nasional Angkatan 2, Batch 2 tahun 2026. Syarat pendaftaran adalah lulusan perguruan tinggi di periode 3 September 2025 hingga 3 September 2026 dan belum pernah mengikuti program pemagangan angkatan sebelumnya. Kalau ada di antara anak, saudara, sepupu, atau mungkin Anda sendiri ingin mendaftar, catat baik-baik tanggalnya. Pendaftaran tanggal 3-8 September. Dilanjutkan seleksi administrasi 9 hingga 10 September dan tahap wawancara pada 11 hingga 12 September. Untuk mendaftar, kunjungi maganghub.kemnaker.go.id lalu pilih menu lowongan. Ikuti terus informasi dan pengumuman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan mengenai program ini. Ayo daftar, siapa tahu ini dapat menjadi kesempatan Anda untuk menambah pengalaman dan mengembangkan kompetensi.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Angkasa Pura menyiapkan transportasi bagi penumpang terdampak penutupan sejumlah bandara akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Transportasi disediakan untuk mengantarkan penumpang menuju bandara alternatif yang telah ditentukan. Penutupan operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma imbas sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau diperpanjang dan diprediksi akan terjadi hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 4 penerbangan Garuda Indonesia dialihkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten ke Bandara Kertajati Majalengka, Jawa Barat. Ini dilakukan sebagai bagian dari penggunaan bandara alternatif akibat penutupan sementara bandara terdampak abu vulkanik. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami juga akan menghadirkan topik pilihan terkait aktivitas terkini Gunung Anak Krakatau pasca erupsi berulang. Nanti kami akan tanyakan bagaimana kondisi terkininya kepada Kepala Pos Pemantauan Gunung Anak Krakatau. Seperti apa pasca erupsi yang berulang ini. Jadi aktivitas Gunung Anak Krakatau saat ini berada pada level 3 siaga. Setelah sempat mengalami rangkaian erupsi menerus dan kini karakteristik letusannya telah berubah menjadi tipe letusan strombolian. Jadi menurut laporan resmi dari Badan Geologi Kementerian SDM, episode erupsi menerus ditandai dengan fenomena air mancur lava, lava fountain, yang berlangsung selama kurang lebih 25 jam. Ini sejak Jumat malam 4 September dan telah dinyatakan berakhir pada Minggu dini hari 6 September. Lalu juga meski tren amplitudo seismik mulai menurun, aktivitas vulkanik di Selat Sunda ini masih tergolong tinggi dengan potensi erupsi susulan yang tetap ada. Dan kami juga akan tanyakan bagaimana situasi terkininya seperti apa saat ini. Saat ini kami telah tersambung bersama Kepala Pos Pemantauan Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan, Suwarno.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Suwarno, selamat siang.
2: Selamat siang kembali, Ibu Ana.
1: Pak Suwarno, kalau untuk pemantauan dari Gunung Anak Krakatau sendiri, bagaimana kondisi terkininya saat ini berdasarkan hasil pemantauan terakhir?
2: Iya, Ibu. Hasil pemantauan terakhir ini memang letusannya sudah bisa dikatakan sudah tidak ada lagi letusan sementara ini, Bu ya. Dikarenakan vulkanik-vulkaniknya sudah menurun, baik itu hembusan maupun vulkanik dangkal, dalam, dan juga tremor, ya sudah mengecil, Bu. Jadi sementara ini letusannya sudah berhenti, seperti itu, Bu.
1: Baik, untuk saat ini di jam terkini juga ya?
2: Siap.
1: Oke, baik. Nah, kalau untuk aktivitas yang paling menonjol dalam beberapa waktu terakhir, berarti itu hembusan saja, Pak? Atau juga ada aktivitas lainnya ini?
2: Oh, enggak, Bu. Itu memang letusan. Mm-hmm. Itu memang letusan di, kalau nggak salah, hari Jumatnya, malam Sabtu. Iya. Kalau nggak salah, ya itu. Itu sampai seharian, mungkin sekitar 12 jaman itu. Terus-menerus letusannya, Bu. Bahkan api pijarnya pun mungkin berkisar 150 meteran ada, dan juga kolom abunya itu berkisar mungkin sekitar 30 kiloan itu nyampe ke atas itu, Bu. Makanya sampai sekarang ini di seluruh daerah mungkin akan terdampak kena abu vulkanik ini, Bu, seperti itu.
1: Baik, tapi berarti kalau untuk saat ini letusannya sudah tidak ada begitu ya, hanya saja kemarin memang ada begitu ya, Pak ya?
2: Betul, Ibu.
1: Baik. Nah, Pak Suwarno, kalau untuk yang menunjukkan bahwa aktivitas Gunung Anak Krakatau ini masih berlangsung atau justru mengalami peningkatan atau penurunan, ini dari mana, Pak?
2: Ya, kita lihat dari sisi alat, Bu. Kita taunya dari peralatan kita yang utamanya dari di Pasauran, Bu, ya, yang cukup akurat sekali peralatannya, cukup komplit gitu kan. Dikarenakan di pos pemantau yang ada di Hargo Pancuran ini bangunannya juga masih baru, kemudian peralatan kita minim sekali. Maka data-data itu kita dari Pasauran sana, Bu. Karena kita itu punya dua pos pengamatan, yaitu yang satu ada di Hargo Pancuran, yang keduanya di Pasauran. Jadi peralatan kita tuh yang akurat di Pasauran itu, Bu. Jadi kita tuh dari sini visual saja. Itu pun visual di sini itu selalu tertutup kabut. Karena mungkin dari uap laut itu karena kemarau seperti itu, Ibu.
1: Baik. Lalu kalau untuk aktivitas erupsi berulang saat ini, apakah masih tergolong dalam pola aktivitas yang dapat dipantau secara normal ini, Pak? Atau memang ada indikasi peningkatan menuju aktivitas yang lebih besar?
2: Ya, kemungkinan besar itu, yang paling besar itu yang kemarin itu, Bu. Yang kemarin hari Jumat itu sudah menunjukkan dia aktivitas yang lebih besar. Lebih besar kalau menurut saya dibandingkan dengan 2018 kemarin, ini sebetulnya lebih besar. Namun dia itu tidak mempunyai kubah lava. Tidak mempunyai kubah lava, akhirnya ya dia berbentuk seperti kembang api aja. Jadi letusannya materialnya di situ-situ aja, Bu. Jadi tidak ada untuk istilahnya dilongsorkan dan segala macam. Itu memang lebih besar kemarin ini, Bu. Seperti itu.
1: Secara besar-besar tapi tidak ada kubah lava ya.
2: Juga sampai ke Bandung mungkin kedengaran itu, Bu. Saya dengar itu sampai Bandung.
1: Oh, dentumannya begitu ya, Pak Suwarno ya? Halo, Pak Suwarno.
2: Siap.
1: Nah, kalau untuk tanda-tanda yang perlu diwaspadai ini sebagai pendahulu erupsi yang lebih kuat, itu seperti apa, Pak, tanda-tandanya?
2: Ya, tanda-tandanya kita dilihat dari segi kegempaan, Bu. Nah, dari segi kegempaan ini, dia didukung dengan ada vulkanik dalam, kemudian vulkanik dangkal, kemudian tremor, dan juga diselingi dengan low frekuensi. Nah, itu akan menunjang sekali. Kalau itu semuanya sudah banyak lagi dari semuanya dari hari ini berkisar 20 atau 30, untuk kemudian besoknya lebih dari itu sampai 40, 50, itu udah jelas akan terjadi kembali.
1: Baik. Tapi apakah ada potensi awan panas, lontaran material lava atau tsunami ini yang perlu menjadi perhatian, Pak?
2: Ini kalau masalah lontaran udah jelas itu ketika dia letusan itu akan lontaran batu pijar tuh akan nyampe berkisar 2 km itu nyampe, Bu, atau bisa dikatakan lebih. Satu itu. Keduanya, awan panas itu mungkin di sekitar situ saja kalau awan panas, Bu, karena dia tidak mempunyai kubah lava yang setinggi-tingginya, atau model kemarin lah tahun 2018 kemarin yang ke belakangnya itu kan tinggi sekitar 500 meteran itu kubah lavanya. Jadi bisa meluncurkan awan panas gitu. Mungkin di sini ya awan panasnya mungkin kecil sekali, karena apa? Langsung menuju ke laut atau bisa di situ aja gitu kan. Kalau lontaran memang itu letusan itu sampai saat ini juga kalau ada letusan itu sampai 2 km, Bu, ininya apa, lontaran batu pijarnya. Kalau untuk tsunami, nah ini untuk tsunami, Bu, ya. Kalau untuk tsunami itu dikarenakan posisi letusan ini atau kawahnya ini itu ada di samping, jadi bisa dikatakan letusan samping. Nah, letusan samping ini kalau dia mempunyai kubah lava yang setingginya seperti 2018 kemarin, ketika ada letusan seperti kemarin yang dahsyatnya, itu akan terjadi tsunami lagi. Nah, karena sekarang itu dia tidak mempunyai kubah lava seperti tinggi seperti itu, dia tidak akan terjadi itu tsunami. Terkecuali, ini terkecuali, berbarengan dengan adanya tektonik atau patahan, itu bisa terjadi dari patahan, bukan dari gunung api, bukan dari gunung api Krakatau ini, seperti itu Ibu. Jadi baik, kalau untuk tsunami dari Krakatau ini sangat minim sekali.
1: Baik. Nah, itu. Kalau untuk data pemantauan saat ini sendiri, ini apakah juga dapat memperkirakan kecenderungan aktivitas dalam beberapa hari ke depan, Pak Suwarno?
2: Ya, untuk aktivitas ke depannya, ya mudah-mudahan aja ini tidak signifikan, Bu, ya, kegempaannya. Ini memang sudah menurun, Bu. Sudah menurun kegempaannya dan juga hasilnya bahwa letusannya juga sudah mulai berhenti. Ya mudah-mudahan istilahnya kegempaannya selalu menurun sampai habis kegempaannya, baik itu hembusan maupun low frequency, multipass, kemudian vulkanik dalam, dangkalnya, kemudian tremornya juga mengecil. Ya mudah-mudahan seperti itu, Bu. Karena sekarang sudah mulai menurun jumlahnya seperti itu, Bu. Kecil sekali.
1: Oh, baik. Berarti memang sudah yang keluarnya itu pada saat hari Jumat kemarin begitu ya, Pak ya?
2: Itu, Bu, yang paling besarnya itu.
1: Nah, tapi apakah ada perbedaan signifikan antara aktivitas anak Krakatau sekarang dengan periode sebelum erupsi besar pada masa lalu? Selain juga tadi ada kubah lava itu, Pak.
2: Ya, itu memang ada perbedaan, Bu. Ada perbedaannya seperti begini. Dulu 2018, yaitu dia mempunyai kubah lava, itu akan terhentakan istilahnya kerucut-kerucut atau kubah itu yang sudah matang sekali terbakar. Nah, itu akan terlemparkan dengan energi yang lebih kuat. Nah, sekarang dia apa yang mau dikeluarkan, istilahnya mau dilontarkan, dia tidak bisa melontarkan istilahnya atau merubuhkan suatu kerucut karena dia tidak mempunyai kerucut, karena dia Krakatau ini selalu membangun. Dia akan supply terus, akan membangun lagi misalnya kubah-kubah yang seperti tahun-tahun yang silam itu, Bu. Seperti itu.
1: Baik. Nah, mungkinkah ada skenario terburuk ini yang secara ilmiah mungkin terjadi apabila memang aktivitasnya nanti meningkat kembali begitu, Pak?
2: Iya. Ya, kalau seperti itu kita tidak bisa memprediksi bahwa itu akan meningkat lagi, akan ini. Kita bisa dilihat dari segi kegempaannya itu, Bu, dari peralatan kita. Kita tidak bisa bahwa wah ini nanti bakal begini ya, bakal letusan. Tapi kita tidak melihat dari jenis kegempaannya banyak atau tidaknya, dari jenis vulkanik dangkalnya, dalamnya gitu kan, baik itu tremor apa yang dia dikeluarkan, seperti itu. Kita tidak bisa menduga-duga bahwa itu bakal ada yang lebih dahsyat, tidak bisa seperti itu, Bu. Kita bergantung dengan peralatan kita yang ada.
1: Baik. Nah, Pak Suwarno, ini kan juga banyak masyarakat yang sudah melihat video atau mungkin tentang informasi erupsi Anak Krakatau ya di media sosial, tapi belum mengetahui kebenarannya. Maka pesannya seperti apa ini, Pak Suwarno?
2: Ya, itulah. Memang banyak di media-media sosial, Bu, ya, atau TikTok segala macam. Itu banyak istilahnya foto-foto yang zaman dahulu dia di-upload lagi, digabungkan dengan yang sekarang. Itu mohon ke masyarakat luas atau yang apalagi yang dekat pantai, model di seberang sana yang ada di daerah Pasauran, baik itu di daerah ini juga pesisir di kalian ada di sini, itu jangan istilahnya menerima dari TikTok yang tidak bisa dipertanggungjawabkan lah, dengan tidak mungkin seperti itu. Ketika itu masyarakat tidak mengerti, datang saja ke kantor pengamatan di sini gitu kan, atau via WA juga bisa, atau ditelepon bisa juga, atau sambil berkunjung juga bisa, seperti itu Ibu.
1: Kontaknya ada di mana itu Pak, kalau masyarakat mau mengetahui?
2: Saya selalu, kalau mereka datang ke sini, dia minta kontak saya selalu dikasih, Bu.
1: Oke, baik, Pak Suwarno.
2: Demi keselamatan mereka.
1: Baik, Pak Suwarno, ini terima kasih telah menyampaikan update terkininya. Semoga kondusif kembali, karena tadi juga letusannya sudah tidak ada, begitu ya, Pak Suwarno, dari pantauan yang terjadi. Ya. Terima kasih, Pak. Selamat siang.
2: Selamat siang kembali, Bu.
1: Kepala Pos Pemantauan Gunung Anak Rakatau di Desa Hargo, Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan, Suwarno. Berbicara terkait aktivitas terkini Gunung Anak Krakatau pasca erupsi berulang. Jadi letusannya dikatakan sudah tidak ada, sementara dikarenakan vulkaniknya sudah menurun, baik itu hembusan maupun vulkanik dangkal.
0: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Aktivitas penyeberangan kapal laut di Pelabuhan Merak, Banten masih berjalan normal setelah erupsi Gunung Anak Krakatau. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan kondisi di kawasan Merak belum menunjukkan dampak di luar kondisi normal. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa siang.
1: Kami juga menghadirkan informasi dari reporter terkait Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana bersama kepala daerah. Selengkapnya disampaikan reporter Sugandi Avandi. Sugandi, seperti apa update terkininya?
4: Ya, Hana dan juga pendengar, saat ini saya berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto tengah memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam gempa Nusa Tenggara Timur, erupsi Anak Gunung Krakatau, dan perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut. Ratas ini dilakukan bersama dengan kepala daerah yang berlangsung di Istana Merdeka dan digelar secara virtual. Dan pendengar, kita ikuti bersama-sama arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam ratas penanganan bencana alam berikut ini.
5: Terima kasih, saya mengundang kita rapat melalui VKON. Ya. Saya hanya ingin monitor bagaimana perkembangan sekaligus mendengar situasi yang terkini. Kita menghadapi berbagai keadaan karena bencana gempa di Flores, kemudian sekarang aktivitas Gunung Anak Krakatau, dan juga kebakaran hutan dan asap yang masih menjadi masalah bagi kita semua. Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu. Sekarang pun dibandingkan dengan tahun-tahun yang

0: bencana di Sumatera, ya, di Aceh, Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat, ternyata respons kita cukup masif, cukup cepat, ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih semua unsur yang telah bekerja keras. Kita pulihkan keadaan di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dengan kekuatan kita sendiri. Cukup menurut saya kita cukup berhasil kita atasi. Saya ucapkan terima kasih semua unsur. Kemudian juga saya lihat reaksi terhadap kebakaran hutan kita juga cukup masif, walaupun di sana sini mungkin ada keterlambatan, tapi itu kita catat untuk selanjutnya kita mengambil langkah-langkah yang antisipatif. Saya minta pemikiran kita dalam perencanaan, ya, kita gunakan prinsip, ya, lebih baik lebih daripada kurang. Artinya ini juga nanti, ya, Menteri Seknek siapkan juga, beritahu juga Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, ya. Berarti lebih banyak helikopter lebih baik, lebih banyak pompa air lebih baik, lebih banyak pemadam kebakaran lebih baik. Jadi kita siap sebelum kejadian. Lebih banyak ekskavator di tingkat ekskavator-ekskavator kecil di tempat, di desa-desa yang secara tradisional selalu kena kebakaran hutan, itu lebih baik. Jadi kita bikin nanti suatu persiapan master plan yang menyeluruh dan yang masif, ya. Alhamdulillah sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone. Dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, ya, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4-5 ton air. Jadi kalau kita punya 10 helikopter bisa segera merapat ke titik api yang terbanyak, ini juga akan sangat membantu respons kita. Kemudian kita nanti harus alokasikan lebih banyak pesawat-pesawat untuk cuaca, untuk modifikasi cuaca. Kemudian BRIN harus mengkaji, ya, zat-zat apa yang paling efisien untuk mempercepat modifikasi cuaca. Dan selanjutnya kita harus mengadakan drone-drone yang bisa melempar air. Ada drone yang cukup besar, ya, sampai bisa mengangkut dan melempar bendrop 50 kilo air. Kalau 50 kilo air kita 10 drone itu sama dengan satu helikopter kemampuannya. Iya kan? 50 oh tidak ya. 50 kali 10 baru 500 setengah ton ya. Ya, tapi minimal kalau ada di tempat terdepan ya, ini akan sangat. Jadi kita persiapan mengatasi dan mitigasi itu jangan menunggu kejadian, jauh sebelumnya kita siapkan. Gempa Flores, saya lihat juga respons kita juga cukup besar ya. Tapi saya juga ingin cek di kabupaten-kabupaten yang belum saya datangi, tapi saya ingin untuk lihat bagaimana kebutuhan dasar, apa sudah bisa dipulihkan dan sebagainya. Jadi nanti saya menunggu nanti laporan dari saya kira mungkin nanti Menteri Dalam Negeri melaporkan kondisi, kemudian juga nanti Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya. Nanti juga saya minta dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG dan juga Badan Geologi ya, yang ada di ESDM masih punya tanggung jawab tentang gunung-gunung berapi. Kemudian nanti saya juga minta mungkin Panglima TNI dan Kapolri bisa melaporkan dari segi keterlibatan TNI dan Polri dalam penanganan ini. Kemudian tentunya nanti saya akan beralih kepada Gubernur NTT untuk bersama dengan Pangdam dan Kapolda NTT untuk melaporkan perkembangan.
1: Iya, dengar. Ratas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto masih berlangsung dan nanti ada sesi dialog dengan sejumlah pihak, dengan kepala daerah termasuk juga dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tadi Presiden Prabowo Subianto dalam arahannya menyampaikan bahwa alokasi anggaran mitigasi bencana di Indonesia harus terus ditambah secara signifikan, dan Presiden meyakini Indonesia ke depan akan lebih mampu untuk menghadapi berbagai bencana. Dan Presiden Prabowo juga menilai bahwasanya respon terhadap penanganan bencana sudah bagus dan sudah cepat. Hal ini terlihat dari ketika terjadi bencana di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, respon pemerintah juga cukup masif. Yang pendengar, Presiden juga tadi menyampaikan bahwasanya Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan masuk ke dalam TNI Angkatan Laut. Nantinya kapal induk ini akan diubah menjadi kapal yang akan membawa helikopter. Setidaknya kapal induk akan menampung 10 helikopter kelas menengah untuk melakukan penanganan bencana di Indonesia. Kemudian juga Presiden meminta agar Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk terus melakukan kajian dan juga inovasi untuk penanganan bencana, terutama untuk kebakaran hutan dan lahan. Dan pendengar, ke depan pemerintah harus memiliki drone yang mampu membawa air dalam jumlah besar untuk memadamkan api dari kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama, Presiden menegaskan bahwasanya Indonesia harus mempersiapkan, jangan menunggu kejadian. Jadi berbagai langkah antisipasi harus segera dilakukan. Dan juga Presiden terkait dengan bencana di Flores Nusa Tenggara Timur, sekali lagi Presiden menegaskan pemerintah dan juga pihak terkait sudah melakukan upaya-upaya yang cepat, yang nyata. Dan Presiden ingin mengunjungi kembali kabupaten yang belum pernah didatangi di Nusa Tenggara Tenggara Timur. Presiden ingin melihat bagaimana pelayanan terhadap kebutuhan dasar masyarakat, apakah sudah dipulihkan atau mungkin ada catatan-catatan lainnya. Demikian laporan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, Radio 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Keuangan Menkyu Purbaya Yudi Sadewa berharap kondisi bencana yang melanda Indonesia saat ini tidak mempengaruhi perekonomian pada kuartal 3 dan 4 secara signifikan. Terkait penanganan bencana, Purbaya menyampaikan hal tersebut ditangani anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Meski demikian, ia siap untuk memberikan tambahan dana untuk penanganan bencana jika dibutuhkan. Di lain kesempatan, Presiden Prabowo Subianto mengimbau masyarakat, khususnya yang berada di wilayah Jakarta, Banten, Lampung, dan kawasan sekitar Selat Sunda, untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Sosial menargetkan proses verifikasi dan audit terhadap sekitar 1.900 pegawai terindikasi judi online selesai akhir September. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan data transaksi judi online dari PPATK bersama reporter Alfred Tuter. Alfred.
1: Ya, pendengar, saat ini saya ada di kawasan Jakarta Selatan dan benar saja pendengar, Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf ini mengatakan Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial telah membentuk tim khusus untuk memverifikasi aliran keuangan para pegawai yang kemudian terindikasi judi online, yang mana jumlahnya mencapai 1.900 pegawai. Dan pemeriksaan tidak hanya untuk memastikan keterlibatan dalam judi online, MSOS juga mendalami kemungkinan adanya penyalahgunaan anggaran kedinasan untuk membiayai aktivitas judi online. Dari klarifikasi awal, tadi Mensos mengatakan terhadap sejumlah pegawai Kemensos Pusat, lebih dari 70% disebut mengakui pernah terlibat judi online, dan Mensos menegaskan proses audit akan menentukan apakah terdapat pelanggaran pada masing-masing pegawai. Berikut keterangan lengkapnya.
2: Ini kemarin pegawai-pegawai yang sudah kita klarifikasi, ada 1.900 yang umumkan di sini, supaya semua saling melihat, semua mendengar. Di Sekretariat Jenderal ada data dari PPATK yang terindikasi menjudol 124. Jumlah yang sudah dikonfirmasi 117, 93 mengakui, 24 tidak mengakui. Dirjen Pemberdayaan Sosial
1: dan berikan, memang sebelumnya sekitar 1.900 pegawai Kemensos di pusat maupun daerah ini masuk dalam data indikasi transaksi judi online oleh PPATK. Dan Mensos menegaskan jika pemeriksaan membuktikan adanya penggunaan uang kementerian untuk judi online, pegawai yang bersangkutan terancam pemberhentian secara tidak hormat, dan Mensos menargetkan seluruh proses verifikasi dan audit tersebut selesai di akhir September 2026. Demikian dari kawasan Jakarta Selatan, Alfred Tuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, angkatan bersenjata pemerintah Yaman berhasil merebut kembali daerah pinggiran kota Hais dari kelompok Houthi. Wilayah yang telah mereka kuasai selama 5 tahun terakhir sekaligus memegang kendali atas seluruh kota tersebut. Seorang narasumber menuturkan sebelumnya pemerintah Yaman hanya memiliki kendali atas area pusat kota saja. Pemerintah Yaman berupaya untuk memutus akses Houthi ke laut guna mencegah kelompok tersebut kembali melancarkan serangan terhadap kapal-kapal Arab Saudi yang melintas di kawasan Laut Merah dan Selat Bab El Mandeb. Berita olahraga, pecatur Fabian Glenn Mariano menjadi juara kategori Open Japva Chess Festival 2026 yang berlangsung 1 hingga 6 September di Wisma Serbaguna Senayan, Jakarta. Fabian Glenn menjadi yang terbaik setelah mengumpulkan 7,5 poin, sama seperti yang diperoleh Gilbert. Hanya saja Fabian Glenn menang Solkov. Pecatur asal Bali tersebut menilai turnamen Japva Chess Festival pada edisi kali ini mempunyai tensi yang terasa jauh lebih menegangkan dibandingkan gelar juara yang pernah ia raih sebelumnya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pasca erupsi Gunung Anak Krakatau, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi abu vulkanik dan perubahan aktivitas gunung. Ketika terjadi hujan abu, segera gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata atau pelindung mata untuk mencegah iritasi. Hindari berada di luar ruangan terlalu lama dan tutup rapat pintu, jendela, serta sumber air agar tidak terkontaminasi abu. Abu vulkanik yang menempel di rumah maupun kendaraan sebaiknya dibersihkan secara hati-hati dan tidak disapu kering agar partikel abu tidak kembali berterbangan. Yang tak kalah penting, masyarakat yang berdekatan dengan anak Gunung Krakatau diminta tidak mendekati kawasan gunung dan selalu mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gunung. Tetap tenang, waspada, dan utamakan keselamatan.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kementerian Perhubungan melakukan paper test setiap 30 menit untuk memantau sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Pengujian dilakukan di 8 bandara terdampak.

0: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait imbas erupsi Anak Krakatau, pemerintah siapkan alternatif transportasi. Pemerintah menyiapkan layanan bus dan kereta cepat bus dari Bandara Kertajati, Jawa Barat menuju Jakarta sebagai bagian dari mitigasi pengalihan penerbangan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Jadi penyebabnya sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau yang berdampak pada penutupan sementara operasional beberapa bandara di sekitar Jakarta. Lalu juga sejumlah penerbangan menuju Jakarta, khususnya maskapai Garuda Indonesia, ini dialihkan untuk mendarat di Bandara Internasional Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Guna memfasilitasi penumpang melanjutkan perjalanan ke ibu kota, pemerintah menyediakan armada bus lanjutan serta konektivitas menuju layanan WUS. Nanti juga kami akan tanyakan bagaimana kesiapan dari armada WUS sendiri, seperti apa kesiapan dari KCIC dalam mendukung kebijakan pemerintah menyiapkan layanan WUS bagi penumpang dari Bandara Kertajati menuju Jakarta sebagai imbas erupsi Gunung Anak Krakatau. Nanti juga Anda dapat bergabung dalam topik yang kami hadirkan ini, pendengar, dengan cara menelpon di layanan telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Nanti kami juga akan tanyakan bagaimana skema pengangkutan penumpang dari Kertajati menuju Jakarta dan seperti apa kapasitas penumpangnya yang disiapkan. Nanti kami akan perbincangkan bersama General Manager Corporate Secretary KCIC. Apakah juga KCIC ini telah mendapatkan proyeksi jumlah penumpang yang berpotensi dialihkan dari penerbangan menuju Jakarta ke layanan WUS ini? Apakah juga akan ada penambahan perjalanan WUS atau mungkin penyesuaian jadwal untuk mengantisipasi lonjakan penumpang akibat gangguan penerbangan? Nanti kami akan hadirkan perbincangannya setelah jeda berikut.
1: Catatan peristiwa.
2: Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940. Ia adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Hasil Pemilu 1999. Abdurrahman Wahid adalah mantan Ketua Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Peristiwa pembunuhan Munir pada tanggal 7 September 2004 tetap menjadi kenangan kelam dalam sejarah Indonesia dan masyarakat internasional. Munir, seorang pendiri dan penggerak utama Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta, dikenal karena perjuangannya dalam melawan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Munir Said Tholib merupakan aktivis HAM Indonesia. Pria keturunan Arab Indonesia tersebut meninggal dunia pada usia 38 tahun.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kami akan menghadirkan topik terkait imbas erupsi Anak Krakatau, pemerintah menyiapkan alternatif transportasi. Seperti apa kesiapan dari kereta cepat WUS dari Bandara Kertajati, Jawa Barat menuju Jakarta? Kami akan perbincangkan bersama General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Hairunisa.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Eva, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Bu Eva, bagaimana kesiapan dari KCIC dalam mendukung kebijakan pemerintah ini menyiapkan layanan WUS bagi penumpang dari Bandara Kertajati menuju Jakarta sebagai imbas erupsi Gunung Anak Krakatau?
3: Baik, terima kasih. Jadi terkait hal tersebut, tentunya kami memastikan seluruh sarana dan juga prasarana WUS ini dapat seluruhnya berfungsi dengan normal, tidak ada terkendala, dan juga memang kita lakukan juga penambahan petugas ya. Jadi memang kita sudah melakukan kesiapan tersebut untuk mendukung apa yang menjadi program pemerintah, dan kita juga sudah menginformasikan bahkan sudah memastikan prasarana untuk operasional termasuk juga kondisi sarana seluruhnya beroperasi dengan normal, meskipun saat ini di tengah kondisi adanya sebaran abu vulkanik di beberapa wilayah di Jabodetabek termasuk di Jawa Barat ya, seperti itu. Jadi untuk hari ini sendiri kita beroperasi sebanyak 62 perjalanan, dan kalau kita

0: Lihat saat ini kondisi volume penumpang juga masih terpantau normal seperti itu.
1: Baik, lalu kalau untuk layanan atau mungkin skema pengangkutan penumpang dari Kertajati menuju Jakarta ini berarti sudah mulai diberlakukan hari ini, apa atau bagaimana ini Bu Eva?
0: Ya baik, kalau untuk pelayanan sendiri kami menyiapkannya itu dari stasiun busnya ya, seperti itu. Dari stasiun busnya, kemudian kalau untuk dari Bandara Kertajati sendiri itu sudah ada program pengangkutan yang dibuat oleh Dishub terkait ya, atau pemerintah Pemda atau Pemprov terkait seperti itu, sehingga yang kami siapkan ini keseluruhannya bagaimana operasional bus ini bisa mengakomodir kondisi tersebut. Dan kalau kita melihat dari ketersediaan okupansi tempat duduk yang ada, kemudian juga jumlah perjalanan normal selama 62 KA per hari, ini insya Allah bisa mengakomodir kebutuhan dari peningkatan ataupun penumpang yang mungkin akan menggunakan WUSH jika ada tambahan dari Bandara Kertajati menuju stasiun WUSH terdekat, itu ada di Tegaluar atau bisa juga di Padalarang.
1: Tapi adakah juga penyesuaian jadwal ini untuk mengantisipasi lonjakan penumpang akibat gangguan penerbangan, Bu?
0: Ya, kalau penyesuaian jadwal sebenarnya tidak kita lakukan karena memang WUSH ini sendiri sudah tersedia operasionalnya itu setiap 30 menit sekali. Jadi headway antar keretanya ini cukup dekat ya, setiap 25 sampai dengan 30 menit, setiap 30 menit sekali itu sudah tersedia perjalanan WUSH. Sehingga jika sewaktu-waktu ini kita akan koordinasikan tentunya akan ada penambahan penumpang ataupun volume penumpang, ini bisa terakomodir dari perjalanan WUSH yang headway-nya itu sudah mencapai 30 menit sekali.
1: Baik. Bu Eva, ini fasilitas ini akan berlangsung sampai kapan, Bu?
0: Ya, sebenarnya kalau untuk kondisi perjalanan yang existing saat ini itu merupakan perjalanan reguler yang ada. Jadi memang kita belum melakukan penambahan jumlah perjalanan. Setiap harinya WUSH itu beroperasi 62 perjalanan per hari dengan headway 30 menit per hari, 30 menit sekali ya, seperti itu. Nah, kalau kita melihat karena saat ini sampai dengan pukul 13.00 tadi volume penumpang juga masih terhitung normal. Kita belum melakukan penambahan jumlah perjalanan, tapi jika sewaktu-waktu kita melihat kondisi peningkatan yang cukup signifikan dan dibutuhkan penambahan perjalanan, ini juga tidak ada kendala. Artinya ini bisa kita lakukan segera penyesuaian operasional. Jadi kami sifatnya melihat dari kondisi dinamika di lapangan seperti itu ya. Untuk saat ini kita melihat kondisi existing perjalanan WUSH di 62 perjalanan dengan headway 30 menit sekali ini masih bisa mengakomodir jika sewaktu-waktu ada penambahan jumlah penumpang seperti itu.
1: Lalu kalau untuk skema tiket bagi penumpang yang penerbangannya terdampak erupsi, apakah memang harus membeli tiket WUSH secara mandiri atau ada mekanisme khususnya ini?
0: Ya, jadi kalau untuk tiket sendiri, sebenarnya penjualan tiket ini juga normal. Nah, ini kita nanti bisa secara fleksibel atau dinamis sebenarnya akan bekerja sama. Seperti yang kita ketahui dari informasi dari Kemenhub, juga penumpang-penumpang penerbangan yang terdampak itu pun sendiri nanti akan diurus oleh pihak-pihak penerbangan dan juga atau pihak bandara ya, seperti itu ya. Nah, jika nanti akan ada koordinasi lanjutan kami dengan pihak bandara ataupun juga dengan pihak maskapai misalnya untuk mengakomodir penumpang mereka yang mungkin batal kemudian dialihkan untuk menuju Jakarta menggunakan WUSH, ini kita juga bisa melakukan fleksibilitas tersebut. Artinya tidak perlu khawatir untuk pembelian tiket pun jika memang nanti dari sisi maskapai ataupun juga dari sisi operator bandara ini akan melakukan koordinasi dengan kami misalnya untuk pembelian jumlah penumpang rombongan dan lain-lain, ini bisa tetap kita akomodir.
1: Baik, sejauh ini koordinasinya seperti apa, Bu Eva?
0: Ya, jadi kita sudah koordinasi memang, namun memang belum ada permintaan untuk penyiapan misalnya untuk jam sekian, persiapan 30 seat untuk penumpang dari Kertajati seperti itu belum ada, jadi masih normal seperti itu.
1: Baik.
0: Apakah juga... Tapi kita sudah ada koordinasi-koordinasi ya. Artinya dari Kemenhub ini kan juga sudah mengkoordinir secara keseluruhan. Sehingga kami sebagai operator, karena kita juga sangat mendukung apapun yang menjadi program pemerintah untuk menyelesaikan kondisi ini, kami dari operator akan sangat fleksibilitas terkait hal tersebut. Jika misalnya sewaktu-waktu ada pemesanan untuk menyiapkan tempat duduk seat penumpang dari Kertajati misalnya dalam konteks penumpang rombongan, ini juga bisa kita siapkan sewaktu-waktu, karena proses waktu perjalanan dari Kertajati menuju stasiun WUS pun juga sangat cukup ya, untuk kita bisa melakukan pengaturan dari tempat duduk.
1: Baik, berarti tidak mengalami tantangan yang berarti ya Bu Eva ya, untuk menghadapi hal ini ya?
0: Ya, jadi kalau dari WUS sendiri artinya karena memang dari okupansi dan juga ketersediaan tempat duduk serta jumlah perjalanan saat ini masih sangat mencukupi, sehingga kita akan siap untuk menghadapi dinamika lapangan jika sewaktu-waktu terdapat ada kebutuhan dari pemesanan tiket untuk pengangkutan penumpang dari Kertajati seperti itu menggunakan WUS menuju Jakarta ataupun juga menuju Jakarta. Dan artinya kami juga menyiapkan petugas-petugas yang selalu standby dalam kondisi ini untuk melakukan koordinasi dan pengaturan secara khusus ya, tentunya jika sewaktu-waktu ada kondisi yang memang membutuhkan pengaturan-pengaturan yang khusus tersebut. Artinya dinamika di lapangan terus kami pantau, koordinasi juga kami lakukan, kesiapan petugas juga sudah kita siapkan, termasuk juga mengenai ketersediaan ataupun okupansi dari ketersediaan tempat duduk WUS. Jadi kita juga akan melihat kalau nanti kira-kira di momen-momen tertentu kita melihat ini terjadi lonjakan penumpang yang cukup signifikan, maka kita juga akan langsung menyiapkan koordinasi ya di internal tentunya untuk melakukan penyesuaian perjalanan, misalnya seperti itu. Misalnya tiba-tiba dibutuhkan kereta tambahan atau hal lainnya, ini secara pola operasi akan kita lakukan pengaturan. Artinya kesiapan kami mendukung program untuk dapat membantu mengakomodir dari mobilitas masyarakat ini jika sewaktu-waktu memang akan dalam jumlah banyak menggunakan WUS, kita sudah siap. Kita sudah menyiapkan, kita sudah melakukan briefing di internal sehingga semuanya bisa dapat dilayani dengan baik, mudah-mudahan insya Allah.
1: Baik. Nah Bu Eva, apakah sejauh ini ada dampak langsung erupsi Anak Krakatau terhadap jalur kereta cepatnya mungkin atau juga stasiun dari kereta WUS ini?
0: Ya, baik. Jadi kalau kita melihat pemantauan kondisi lintas WUS sendiri Jakarta-Bandung ya, hingga saat ini seluruh sarana dan prasarana WUS berfungsi normal dan tidak ditemukan kendala yang mengganggu perjalanan. Sehingga kita bisa tetap beroperasi dengan jumlah perjalanan yang sama dengan mengedepankan keselamatan penumpang dan juga keselamatan perjalanan ya. Dan kita juga melihat hal ini kita melakukan pemantauan berdasarkan laporan masinis, misalnya selama perjalanan sampai dengan saat ini jarak pandang di sekitar jalur WUS juga masih normal. Kemudian karena rangkaian WUS juga sudah dilengkapi dengan wiper yang memiliki semprotan air secara khusus ya, ini dapat digunakan untuk langsung membersihkan debu atau abu pada kaca di bagian depan sehingga visibilitas masinis ini bisa tetap terjaga. Nah, apabila terjadi perubahan kondisi yang mengurangi jarak pandang, tentunya kita juga sudah memiliki SOP. Masinis akan menyesuaikan kecepatan perjalanan sesuai kondisi di lapangan dan prosedur operasional yang berlaku akan kita jalankan melalui pusat kendali operasi seperti itu ya. Dan kemudian dari sisi sarana sendiri, kita juga turut memantau kondisi filter udara rangkaian dan CCTV pemantauan pantograf itu juga kita lakukan. Kemudian pemantauan-pemantauan lainnya seperti komponen isolasi, sistem jaringan listrik aliran atas, gardu persinyalan, serta mekanisme wesel itu juga dilakukan secara terpusat melalui OCC. Dan hingga saat ini mungkin bisa kita sampaikan seluruh perangkat tersebut itu masih berfungsi normal dan belum ada dampak dari sebaran abu vulkanik seperti itu. Namun meskipun demikian tentunya kita berdasarkan koordinasi juga yang secara berkala dengan BMKG, ini kita juga menjalankan Volcanic Ash Risk Assessment. Nah, ini mengacu dari informasi resmi dari BMKG tadi ya, seperti itu. Hasil asesmen ini juga menjadi dasar KCIC untuk menentukan mitigasi tambahan apabila terjadi peningkatan intensitas abu vulkanik yang mungkin berpotensi memengaruhi operasional WUS. Dan tentunya kita juga memberikan himbauan di stasiun mulai dari kemarin ya kepada seluruh penumpang ini yang sudah dibawa oleh pemerintah juga dari Kemenkes untuk menggunakan masker, kacamata, terutama pada saat di area terbuka seperti misalnya di sekitar stasiun seperti itu.
1: Baik, nah Bu Eva mungkin dapat memberikan pesan KCIC ini kepada calon penumpang yang penerbangannya terdampak dan juga membutuhkan alternatif perjalanan menuju Jakarta.
0: Baik, terima kasih. Artinya untuk seluruh penumpang yang membutuhkan alternatif alternatif transportasi menuju Jakarta jika ingin menggunakan WUSH, ini bisa langsung melakukan pengecekan ya. Kalau memang tidak ada penanganan khusus dari pihak maskapai ataupun juga dari pihak operator bandara, misalnya dia akan melakukan pemesanan mandiri, ini bisa langsung menghubungi customer service di stasiun atau juga kontak center KCIC jika ada kondisi ataupun yang hal yang ingin ditanyakan. Ini kita sudah bisa melalui WhatsApp ataupun panggilan. Nah, ini nomor kontaknya ada di 0811-8888-111 atau bisa juga menghubungi DM Instagram @keretacepat_id. Nah, di sini kita akan memberikan informasi secara proaktif kepada seluruh penumpang yang membutuhkan. Yang pasti ketika mereka akan datang ke stasiun, ini akan ada petugas yang juga akan ikut membantu seperti itu. Nah, untuk jadwal WUSH terupdate sendiri, untuk lebih memudahkan, penumpang juga bisa mendownload aplikasi WUSH Kereta Cepat sehingga bisa melihat dari jadwal perjalanan secara real time yang saat itu masih langsung terdapat ketersediaan tempat duduk untuk setiap perjalanan dari jadwal yang ada ya. Seperti itu.
1: Oke, baik. Bu Eva, terima kasih nih telah menyampaikan update terkininya Bu Eva kepada Pro 3 RRI. Selamat siang. Semoga kondusif kembali Bu Eva kondisi ini.
0: Ya, terima kasih. Amin. Semoga semuanya segera normal. Terima kasih untuk RRI yang sudah memberikan informasi juga untuk masyarakat.
1: General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Hairunisa berbicara terkait imbas erupsi Anak Krakatau, pemerintah siapkan alternatif transportasi.
2: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa.
3: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
4: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
5: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
2: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
6: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno. Kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia. Demokrasi ala Indonesia.
7: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu, bahwa seolah Bung Karno milik satu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan, yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami menghadirkan topik terkait imbas erupsi Anak Krakatau, pemerintah siapkan alternatif transportasi. PT Kereta Api Indonesia Persero melalui Daop 6 Yogyakarta resmi mengoperasikan kereta api tambahan untuk mendukung mobilitas masyarakat imbas penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Langkah darurat diambil setelah operasional bandara terganggu oleh sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau di wilayah Jabodetabek. Lantas seperti apa update terkininya terkait KAI juga mengoperasikan kereta tambahan imbas penutupan Bandara Soekarno-Hatta? Kami telah bersama manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Feni, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Hana. Selamat siang para pendengar.
1: Bu Feni, bagaimana kesiapan KAI Daop 6 Yogyakarta dalam mengoperasikan kereta tambahan ini menyusul penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau?
2: Ya, baik. Dapat kami informasikan memang imbas dari adanya penutupan Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu 6 September kemarin, KAI Daop 6 Yogyakarta sudah mengoperasikan dua kereta api tambahan. Satu relasi dari Stasiun Yogyakarta ke Stasiun Gambir, dan satunya lagi relasi dari Stasiun Malang, namun berhenti di beberapa stasiun utama Daop 6 seperti Solo, Klaten, dan Yogyakarta, dan pemberhentian terakhirnya di Stasiun Gambir. Namun pada hari ini, 7 September 2026, KAI Daop 6 Yogyakarta hanya menjalankan tinggal satu kereta api tambahan, yaitu yang relasi Yogyakarta-Gambir, keberangkatan 18.20 dari Stasiun Yogyakarta. Karena ini kita juga sambil memantau situasi terkini dan perkembangan dari kondisi stasiun Bandara Soekarno-Hatta-nya sendiri. Seperti itu, Mbak Hana.
1: Baik. Nah, tapi apakah juga KAI sendiri melihat adanya peningkatan jumlah penumpang ini sejak Bandara Soekarno-Hatta ditutup?
2: Ya, memang setelah kita pantau, ada peningkatan sekitar 12,5% Mbak, dibandingkan hari-hari biasa ya. Karena mungkin ada pengaruh dengan kita menjalankan dua kereta api tambahan kemarin dan satu kereta api tambahan hari ini. Jadi memang secara volume kita ada peningkatan 12,5%. Dari rata-rata biasanya kita melayani sekitar 45.000 pelanggan menjadi 51.000 pelanggan. Seperti itu, Mbak.
1: Baik. Lalu kalau untuk kapasitas tambahan penumpang yang disiapkan KAI Daop 6 Yogyakarta sendiri untuk mengantisipasi perpindahan penumpang dari moda udara ke kereta api ini, bagaimana Bu Feni kapasitasnya?
2: Ya, baik. Untuk saat ini kereta api tambahan yang kita siapkan itu satu rangkaian bisa memiliki kapasitas seat hingga 350 seat dari Yogyakarta ke Gambir, namun ini sifatnya parsial, artinya penumpang yang misalkan naik dari stasiun Yogyakarta berhenti sampai stasiun Kebumen bisa dari Kebumen bisa lanjut lagi naik sampai ke Gambir. Jadi secara sip memang satu rangkaian ini bisa mengangkut 350 penumpang atau 350 sip, namun pada praktiknya secara parsial bisa lebih banyak dari itu. Nah, untuk apakah nanti kereta api tambahan yang relas dari Malang ke Gambirnya akan dioperasikan malam nanti, kami sedang menunggu perkembangan seperti apa nanti kelanjutan dari situasi terkini Bandara Soekarno-Hatta.
1: Nah, kalau untuk mekanismenya bagi masyarakat yang sebelumnya memiliki tiket pesawat tapi kemudian harus beralih menggunakan kereta api, seperti apa ini, Bu?
2: Jadi kita tidak ada perlakuan khusus terkait dengan dari maskapai ke kereta api, karena kita sifatnya melayani semua masyarakat. Jadi semua masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses layanan transportasi seperti itu, Mbak. Jadi kita tidak ada perlakuan khusus dari yang akan naik pesawat harus naik kereta api seperti apa, tidak ada, karena semua masyarakat kita berikan kesempatan yang sama untuk mengakses transportasi kereta api.
1: Tarif khusus pun berarti juga tidak ada ya, Bu Feni ya?
2: Tarif khusus itu biasanya akan terbuka 2 jam sebelum keberangkatan jika memang seatnya masih tersedia, seperti itu, Mbak. Jadi kalau seatnya memang sudah habis, tidak ada tarif khusus, karena tarif khusus itu 2 jam sebelum keberangkatan, namun jika memang masih ada tempat duduk tersisa, seperti itu.
1: Nah, kalau tiket kereta api ini habis, apakah juga KAI memiliki mekanisme untuk mengakomodasi penumpang yang benar-benar membutuhkan perjalanan pada hari tersebut ini, Bu Feni?
2: Sampai saat ini kita menjalankan kereta api berdasarkan GAPK yang ada, jadi berdasarkan memang jadwal kereta api yang sudah disiapkan seperti itu. Kalau misalkan ada kereta api tambahan, jika hari ini memang dijadwalkan hanya ada satu atau dua, itu yang akan diakomodir, kecuali memang masih bisa diakomodir dalam satu hari itu untuk grafik perjalanannya masih bisa ditambahkan seperti itu, Mbak. Jadi kita nggak bisa serta-merta langsung seperti sapu jagat gitu, nggak bisa, karena ini kan akan mempengaruhi semua grafik perjalanan kereta api karena semuanya itu sambung menyambung seperti itu, Mbak. Jadi hanya harus melalui koordinasi yang sangat intens apakah memang memungkinkan ada kereta api tambahan untuk dijalankan seperti itu.
1: Nah, Bu Feni, apakah erupsi Gunung Anak Krakatau ini memberikan dampak langsung terhadap operasional kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta?
2: Sejauh ini aman, Mbak, tidak ada pengaruh langsung kepada perjalanan kereta api. Semua perjalanan kereta api berjalan dengan aman dan lancar. Laporan-laporan dari para petugas yang menjalankan kereta api juga sampai sejauh ini tidak ada kendala. Jadi untuk wilayah Daop 6 Yogyakarta semua masih aman lancar.
1: Baik. Lalu kalau untuk kondisi cuaca ekstrim jika berdampak pada jalur kereta atau mungkin juga abu vulkanik apabila terdampak, ini langkah antisipasi yang sudah disiapkan KAI seperti apa, Bu Feni?
2: Jika memang nanti yang akan terdampak, tentu akan ada pola operasi yang memungkinkan, misalkan pola operasinya itu adalah perjalanannya setengah, jadi hanya bisa ke rute tertentu, nanti rute tertentu akan di-overstaff atau menggunakan transportasi lain seperti itu. Jadi biasanya pola operasinya seperti itu, akan dipantau sampai stasiun mana yang aman, nanti dari stasiun tersebut akan di-overstaffen menggunakan moda transportasi lain seperti bus ataupun kendaraan shuttle yang lainnya, begitu, Mbak.
1: Baik, lalu kalau untuk koordinasi KAI dengan Kementerian Perhubungan sendiri dan pihak terkait dalam menyediakan moda alternatif setelah penutupan Bandara Soekarno-Hatta ini seperti apa, Bu Feni?
2: Ya, untuk sejauh ini karena semua operasional perjalanan kereta api aman dan lancar, tidak terkendala, jadi operasional dan koordinasi dengan Kemenhub tetap seperti biasanya. Kita tidak ada pengoperasian moda transportasi lanjutan lain selain kereta api, jadi komunikasi dan regulasi tetap berjalan seperti biasanya untuk sampai sejauh ini ya, karena memang tidak ada pengaruh langsung dari abu vulkanik ke operasional kereta api.
1: Tapi apakah juga KAI telah memperkirakan kepadatan penumpang akan terus meningkat ini dalam beberapa hari ke depan kalau aktivitas Gunung Anak Krakatau-nya belum mereda?
2: Jika diperhatikan dari tanggal 6 kemarin dan hari ini, kita kan justru mengurangi satu perjalanan kereta api karena memang menyesuaikan sikon Bandara Soekarno-Hatta ya. Jadi mungkin kenaikannya tidak akan terlalu signifikan, mungkin akan sama setiap hari seperti yang terjadi pada hari ini, hanya 12,5%. Jadi kalaupun ada penambahan, oh ya mungkin seperti kemarin hanya ada dua kereta api tambahan seperti itu. Karena hari ini justru kita berkurang satu, hanya satu kereta api yang kita jalankan yang tambahannya seperti itu.
1: Tapi itu juga full seat, Bu Feni, atau bagaimana yang kereta tambahan?
2: Sampai untuk hari ini, karena keretanya akan berangkat nanti pukul 18.20, berdasarkan pantauan per siang ini sudah terisi 50%. Jadi kalau satu kereta, satu rangkaian itu terdiri dari 350 seat, nah 50%-nya sudah terjual 175 seat.
1: Baik. Apakah juga KAI memiliki tantangan dalam menangani lonjakan penumpang akibat gangguan penerbangan ini?
2: Tantangan tidak ada ya, Mbak, karena memang keberangkatan dari Daop 6 Yogyakarta khususnya pada hari-hari weekend memang tinggi seperti biasanya, tapi memang masih dalam kapasitas yang bisa kita layani, apalagi karena kita ada dua kereta api tambahan kemarin, jadi semua masih terakomodasi dengan baik, jadi tidak ada tantangan tersendiri.
1: Baik, berjalan dengan baik sampai saat ini begitu ya. Mungkin dapat memberikan pesannya juga ini, Bu Feni, kepada masyarakat yang penerbangannya terdampak penutupan Bandara Suta lalu juga kini memilih kereta api sebagai moda alternatif.
2: Ya, baik. Kami sampaikan kepada masyarakat dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan dari Daop 6 Yogyakarta. Kita menjalankan satu KA tambahan dari stasiun Yogyakarta pada pukul 18.20. Tiketnya sudah dapat dipesan di berbagai kanal resmi KAI. Kami juga mengimbau kepada masyarakat ataupun pelanggan untuk senantiasa menggunakan masker jika akan menuju lokasi-lokasi yang memang sudah terindikasi paparan abu vulkanik seperti itu, dan untuk mematuhi aturan-aturan yang disampaikan oleh para petugas baik di stasiun maupun di kereta demi keselamatan bersama. Begitu, Mbak Hana.
1: Baik. apa yang harus diperhatikan calon penumpang ini supaya memang tidak tertinggal kereta di tengah meningkatnya kepadatan di stasiun, Bu Feni?
2: Ya, kami sampaikan agar para penumpang, baik itu warga Jogja sekitarnya ataupun para pendatang, karena kebanyakan yang berkunjung ke Jogja itu wisatawan seperti itu, jadi agar cek dan recheck kembali jadwal perjalanan kereta Anda, datang ke stasiun lebih awal agar tidak tertinggal kereta, karena memang semua jadwal kereta api tetap berjalan dengan sesuai dengan jadwalnya, jadi tidak ada perubahan. Bawalah barang bawaan secukupnya dan sesuai dengan prosedur yang ada agar tetap fokus saat ada di stasiun maupun di atas kereta api nantinya. Dan juga tetap patuhi aturan-aturan dan himbauan-himbauan yang diberikan oleh para petugas kami. Seperti itu.
1: Baik, Bu Feni, semoga ini keadaan kondusif kembali ya, Bu Feni ya. Terima kasih juga telah mengakomodir menjadi pilihan moda transportasi masyarakat pasca ditutupnya Bandara Suta ini. Terima kasih Bu Feni telah menyampaikan update-nya. Selamat siang.
2: Baik, terima kasih Mbak Hana.
1: Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida, berbicara terkait imbas erupsi Anak Krakatau, pemerintah menyiapkan alternatif transportasi.
0: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pembungkau. Yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, mengapresiasi aksi cepat personel pemadam kebakaran yang membersihkan tempat-tempat publik dari abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Safrizal menyatakan semprotan air dari mobil damkar membersihkan abu vulkanik di jalan-jalan hingga ke rumah sakit dan lainnya adalah bagian dari kepedulian terhadap pelayanan publik. Kehadiran personel damkar di Lampung dan lain sebagainya adalah bukti kehadiran negara di lokasi bencana dalam waktu yang cepat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Anda dapat menanggapi topik yang telah kami hadirkan tadi. Atau juga Anda dapat menyampaikan bagaimana informasi peristiwa di daerah Anda. Apakah dari Anda juga ada yang terdampak terkait erupsi Gunung Anak Krakatau ini? Anda dapat menyampaikannya di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Kita akan mengupdate informasi dari reporter terkait dampak erupsi Anak Krakatau di berbagai wilayah. Gunung Anak Krakatau melontarkan abu vulkanik yang berdampak ke sejumlah wilayah di Provinsi Lampung, termasuk Kota Metro. Meski endapan abu halus mulai mengotori pemukiman dan kendaraan warga, aktivitas masyarakat di Kota Metro masih berjalan normal. Bersama reporter Palasta Sitepu.
3: Di Metro juga ada abu vulkanik dari dampak dari Gunung Anak Krakatau, Mas.
4: Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi dan melontarkan abu vulkanik yang terdeteksi mengarah ke sejumlah wilayah di Provinsi Lampung. Meski sebaran abu tipis mulai merambah hingga ke Kota Metro, kondisi aktivitas warga di Kota Metro dipastikan masih relatif aman dan beroperasi secara normal. Salah seorang warga, Yuni, mengatakan menyadari adanya endapan abu tipis yang menempel pada kendaraan dan teras rumah sejak pagi hari. Dirinya menambahkan, dampak yang dirasakan relatif minim dan tidak disertai bau menyengat.
3: Di Metro juga ada abu vulkanik dari dampak dari Gunung Anak Krakatau, Mas, tapi nggak tebel sih, tipis, tapi semalam tebel juga sih. Nah, saya ini lihat di berita-berita di Instagram, di TikTok. Waduh, kalau ngelihat erupsinya luar biasa dahsyat banget ya, sampai apinya mumbul ke atas gitu merah. Tapi kayaknya Bandar Lampung abunya lebih tebal daripada di Metro deh. Semoga inilah keadaannya cepat membaik, Gunung Anak Krakatau-nya tidak erupsi lagi.
4: Hal senada disampaikan oleh warga lain, Sri, yang mengatakan situasi di pusat kota masih tergolong kondusif, yang mana terlihat warga yang tetap menjalankan rutinitas harian seperti biasa, namun tetap meningkatkan kewaspadaan mandiri.
5: Abunya tadi malam itu banyak di lantai gitu banyak, tapi pagi ini masih ada tapi hanya sedikit aja.
4: Dirinya mengungkapkan agar masyarakat tidak terprovokasi oleh isu hoax mengenai erupsi Gunung Anak Krakatau, serta masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan agar mengenakan masker guna menjaga kesehatan pernapasan dari potensi paparan abu halus.
6: Dari Provinsi Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, sebanyak 14 penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Raden Inten 2 Lampung hari ini mengalami pembatalan dampak dari erupsi Anak Gunung Krakatau, menyebabkan sebaran abu vulkanik masuk ke jalur penerbangan. Bersama reporter Siti Triani.
7: Sebanyak 14 penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Raden Inten 2 Lampung mengalami pembatalan pada Senin 7 September 2026. Pembatalan terjadi akibat dampak erupsi Anak Gunung Krakatau yang menyebabkan sebaran abu vulkanik masuk ke jalur penerbangan. General Manager Bandara Internasional Raden Inten 2, Kiki Eprin Arianti, mengatakan kebijakan tersebut diambil untuk menjaga keselamatan penumpang dan kru pesawat. Penerbangan yang terdampak berasal dari sejumlah maskapai dengan rute Lampung-Jakarta, Jakarta-Lampung, hingga Lampung-Kuala Lumpur. Maskapai yang mengalami pembatalan diantaranya CityLink Indonesia, Garuda Indonesia, Indonesia Air Asia, Lion Air, dan Transnusa.
8: Untuk hari Senin tanggal 7 September ini, penutupan sementara itu sampai dengan pukul 18.00 local time. Seluruh airline karena adanya penutupan sementara ini kami terkonfirmasi untuk hari ini seluruh airline menyatakan cancel. Tercatat untuk hari ini ada 27 airline yang menyatakan cancel dengan jumlah pax 3.054. Ini per jam 10, nanti kalau seumpama bergerak ya jumlah airline bisa bergerak, jumlah penumpang juga bisa bergerak.
7: Salah satu penumpang terdampak, Andi, mengaku pembatalan penerbangan merugikan penumpang karena mengganggu rencana perjalanan yang telah disiapkan. Penumpang terdampak kini perlu menyesuaikan kembali jadwal perjalanan sesuai informasi dari maskapai.
9: Sebetulnya ya merugikan lah. Kalau bagi kami kan pekerja di sana kan harus tepat-tepat didatang. Dan seperti ini kan ya terganggu juga.
7: Tim operasional Bandara Internasional Raden Inten 2 telah berkoordinasi dengan pihak maskapai dan instansi terkait untuk menangani penumpang terdampak. Pembaruan informasi mengenai jadwal keberangkatan dan kedatangan juga dilakukan secara berkala. Masyarakat yang akan berpergian melalui Bandara Internasional Raden Inten 2 Lampung diimbau memantau status penerbangan dan berkoordinasi dengan maskapai sebelum menuju bandara. Manajemen bandara terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk menjaga keselamatan penerbangan dan memberikan pelayanan kepada pengguna jasa. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi berikutnya, erupsi Anak Krakatau berdampak pada 10 rute penerbangan Labuan Bajo, Cengkareng, bersama reporter Epi Wahab.
10: Erupsi anak Gunung Krakatau berdampak terhadap konektivitas penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sejumlah penerbangan rute Labuan Bajo Cengkareng dibatalkan demi alasan keselamatan penerbangan. Kepala Bandara Internasional Komodo, Cepi Triyono, mengatakan pihaknya terus bersiaga menyusul adanya penutupan sejumlah bandara yang terdampak aktivitas vulkanik dan abu vulkanik. Menurutnya, kondisi tersebut turut mempengaruhi penerbangan di Bandara Internasional Komodo karena Labuan Bajo memiliki konektivitas langsung dengan Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng.
11: Memang dalam posisi bersiaga terkait dengan adanya letusan anak Gunung Krakatau yang terjadi sehingga menutup sebagian besar bandara-bandara yang menjadi rute-rute utama, terutama penutupan sejumlah bandara akibat letusan Gunung Anak Krakatau itu terjadi seperti di Cengkareng, Bandung, dan juga Lampung dan sebagian daerah yang berpengaruh terhadap debu vulkanik. Dan ini juga berpengaruh besar terhadap kami karena kami ada konektivitas ke Cengkareng.
10: Selain itu dirinya menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh maskapai yang melayani rute penerbangan ke Cengkareng. Untuk sementara penerbangan pada rute tersebut dibatalkan sambil menunggu perkembangan kondisi cuaca dan kepastian operasional bandara yang terdampak. Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Komodo Maria Patricia Seran mengatakan sebaran abu vulkanik dari erupsi tersebut memiliki kemungkinan kecil mencapai wilayah udara Labuan Bajo berdasarkan kondisi angin saat ini. Menurutnya, arah angin dominan dari timur hingga ke tenggara membuat abu vulkanik cenderung bergerak menjauh dari Labuan Bajo. Kendati demikian, pihaknya tetap melakukan pemantauan terhadap perkembangan sebaran abu vulkanik dalam beberapa hari ke depan.
12: Untuk sebaran abu vulkanik, apakah mencapai atau berdampak terhadap wilayah udara Labuan Bajo, sepertinya memperhatikan dari arah angin yang mana arah angin itu bertiup dominan dari timur tenggara, maka kecil kemungkinan sebaran tersebut bisa sampai ke Labuan Bajo. Namun kita akan mengamati selama beberapa hari ini sebarannya karena akumulasi abu vulkanik yang ada di udara bisa, walaupun kecil kemungkinannya, bisa saja juga sampai ke Labuan Bajo.
10: Lebih lanjut, Maria menambahkan pembatalan penerbangan tidak selalu disebabkan oleh kondisi cuaca atau sebaran abu vulkanik di Labuan Bajo. Pesawat yang dijadwalkan tiba di Labuan Bajo dapat tetap terdampak apabila pesawat tersebut berasal dari bandara yang mengalami gangguan operasional. Dari Labuan Bajo, EPWA Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, sejumlah penerbangan keberangkatan dan kedatangan dari Jakarta melalui Yogyakarta International Airport dibatalkan akibat erupsi Krakatau. Bersama reporter Harun Susanto. Harun, seperti apa update terkininya?
13: Oke, terima kasih. Pendengar melaporkan bahwa dampak aktivitas vulkanik Gunung Krakatau turut dirasakan oleh sektor penerbangan di Yogyakarta International Airport atau YIA. General Manager YIA Muhammad Tamrin menjelaskan sektor YIA tersebut jumlah penerbangan tujuan Jakarta terpaksa dibatalkan. Kemarin tercatat 30 penerbangan untuk keberangkatan dan kedatangan mengalami pembatalan. sementara untuk hari ini penerbangan yang dibatalkan untuk sementara abu vulkanik jelas tamrin sangat berisiko untuk dunia penerbangan karena mengandung debu halus dan juga silika yang merupakan bahan baku kaca. Kendati hasil power test yang dilakukan di YIA pada saat ini menunjukkan hasil negatif. Artinya, belum ditemukan adanya endapan debu vulkanik di kawasan bandara YIA.
14: Erupsi ini sangat perlu kita waspadai karena di sana itu bukan hanya debu tapi juga ada silika yang menjadi bahan dalam pembuatan kaca itu. Jadi memang sangat berbahaya dalam ekosistem penerbangan. Juga berdasarkan sampai dengan laporan tadi pagi untuk sampel hasilnya untuk di bandara ini masih negatif. Jadi tidak ada debu akibat erupsi vulkan. Jadi kami secara operasional ready memberikan layanan 24 jam. Jadi saat ini kami ready untuk menampung pesawat-pesawat yang harusnya landing di bandara yang lagi di close. Bandara ini 24 jam untuk mereka.
13: Tamrin mengimbau seluruh calon penumpang tujuan Jakarta untuk tetap berhati-hati dan memantau perkembangan inflasi resmi secara selama proses penyesuaian jadwal penerbangan. Manajemen berkomitmen memberi pelayanan optimal dan operasional penerbangan melalui YIA. Dari Klomrogo, Harun melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari reporter kami Harun Susanto tadi juga menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Siang edisi 7 September. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menjadikan... Dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Elche meraih kemenangan perdana di La Liga saat menjamu Real Sociedad. Elena Rybakina menantang Naomi Osaka pada babak 16 besar US Open 2026. Tim NPC Indonesia juara dunia boccia dalam World Boccia Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga sore, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Elche memburu kemenangan perdana kala menjamu Real Sociedad di pertandingan lanjutan La Liga Spanyol musim 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: E intentar neutralizar a la Real Sociedad.
2: Laga pekan keempat La Liga 2026-2027 akan mempertemukan Elche dan Real Sociedad di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari nanti. Tuan rumah masih berjuang memburu kemenangan pertama, sementara tim tamu datang dengan modal yang stabil. Elche masih berjuang keras setelah kembali promosi. Hingga pekan ketiga mereka baru mengoleksi 1 poin dan mencatatkan kebobolan 9 gol. Pelatih Elche Martin Anselmi menekankan kolektivitas timnya di laga ini.
3: Saya pikir laga ini tentang kolektivitas. Setiap tim mempunyai tujuan yang berbeda di berbagai posisi. Tapi saya lebih suka fokus pada kolektif dan mencoba meredam Sociedad.
2: Di sisi lain, Real Sociedad datang dengan kondisi lebih stabil dengan 4 poin dari beberapa laga awal. Pelatih Pellegrino Matarazzo optimis tandang ke markas lawannya tersebut.
3: Tim kami sangat bagus. Saya merasa sangat baik hari ini saat latihan dan sangat antusias untuk pertandingan besok.
2: Dalam 5 pertemuan terakhir, Real Sociedad menang 4 kali dan 1 kali imbang. Pertemuan terakhir pada Februari 2026 dimenangkan Sociedad 3-1. Dari Jakarta, Karis Baritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita bergeser ke Italia. Udinese bersiap menjamu Lazio pada pekan ketiga Serie A Italia di Stadion Blue Nergi dini hari nanti. Kedua tim datang dengan modal belum terkalahkan musim ini. Tuan rumah mengawali musim dengan hasil imbang melawan Como sebelum menang 3-2 atas Monza pekan lalu. Kemenangan atas Venezia di Coppa Italia tengah pekan kemarin juga turut menambah kepercayaan dari tim. Jelang pertandingan dini hari nanti, pelatih Udinese Costa Runyai memastikan skuadnya akan tampil dengan performa terbaik mereka.
1: Saya tidak bisa memberitahu dengan pasti siapa yang akan menjadi starter besok. Namun, tentu saja, mereka yang akan tampil sejak menit pertama akan sangat termotivasi. Sebab kami akan menghadapi tim hebat, tim kuat yang mengawali kompetisi Serie A dengan sangat baik. Lazio memiliki pemain-pemain berkualitas dengan kemampuan individu yang luar biasa. Saya sudah tidak sabar untuk turun ke lapangan. Saya rasa akan ada atmosfer yang luar biasa besok malam. Akan banyak supporter yang datang dari Roma. Jadi, saya rasa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik.
0: Di sisi lain, Lazio datang bermodal 2 kemenangan atas Bologna dan Genoa awal musim ini. 3 pertemuan terakhir kedua tim di Serie A berakhir imbang, namun Lazio memiliki catatan kuat di kandang Udinese dengan 8 kemenangan tandang sejak musim 2013-2014.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengincar kemenangan saat menghadapi Naomi Osaka pada babak 16 besar US Open 2026 di Louis Armstrong Stadium dini hari nanti. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: It's still very far, so I need to focus on my next match.
3: Elena Rybakina bersiap menghadapi Naomi Osaka pada babak 16 besar US Open 2026 dengan modal penampilan konsisten sejak babak pertama. Juara Australian Open 2026 itu belum kehilangan set dalam 3 pertandingan awal, sehingga melangkah dengan kondisi yang lebih bugar. Rybakina baru menghabiskan 4 jam 14 menit di lapangan, jauh lebih sedikit dibandingkan Osaka yang bermain lebih dari 6,5 jam. Selain memburu hasil positif, petenis Kazakhstan itu juga memiliki target besar karena hanya membutuhkan 2 kemenangan lagi untuk merebut posisi nomor 1 dunia. Jelang laga di Louis Armstrong Stadium dini hari nanti, Rybakina memilih tidak terlalu memikirkan target tersebut dan ingin sepenuhnya berkonsentrasi menghadapi Osaka.
2: It's still very far, so I need to focus.
3: Masih sangat jauh, jadi saya harus fokus pada pertandingan berikutnya dan tidak memikirkannya. Apapun yang terjadi, saya akan berusaha melakukan yang terbaik, menikmati pertandingan, dan berjuang sampai akhir. Semoga saya bisa mencapai target itu secepatnya. Jika tidak, saya akan terus berjuang dan mencobanya lagi nanti. Tidak masalah bagaimanapun caranya. Di kubu lawan, Naomi Osaka datang dengan perjalanan yang lebih melelahkan setelah harus memainkan 2 pertandingan 3 set. Kondisi tersebut membuat duel melawan Rybakina semakin menarik, terlebih keduanya memiliki senjata servis dengan kecepatan tinggi. Servis Osaka sejauh ini mencapai 122 mil per jam, sedangkan Rybakina membukukan kecepatan maksimal 120 mil per jam. Meski demikian, petenis Jepang itu lebih memilih pendekatan sederhana melawan Rybakina dengan menikmati pertandingan dan fokus memainkan setiap poin saat menghadapi salah satu pemain terbaik dunia tersebut.
2: Saya
3: hanya ingin menjalani pertandingan yang menyenangkan. Pertandingan ini sebelumnya cukup menguras emosi, jadi saya ingin bersenang-senang. Ketika memikirkan kesenangan atau bermain poin demi poin, saat itulah saya tampil paling baik. Saya tahu dia adalah salah satu pemain terbaik dunia, jadi saya harus tampil dengan level yang tinggi. Menurut saya, dalam kondisi seperti itu, tenis menjadi paling menarik. Saya sangat menantikan pertandingan ini. Rybakina sebelumnya berhasil mengalahkan Osaka dalam satu-satunya pertemuan mereka di Toronto Agustus lalu melalui pertarungan 3 set. Laga kali ini diprediksi akan berlangsung dengan ketat dengan kedua pemain sama-sama memburu kemenangan. Sementara itu, pada nomor ganda putri, petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama rekannya Erin Rotlive bersiap menghadapi pasangan Anna Bondar dan Angelina Kalinina pada babak 16 besar US Open dini hari nanti. Aldila sebelumnya melaju usai mengalahkan sesama petenis Indonesia, Janice Chan dan pasangannya Leila Fernandez pada babak sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Charles Leclerc mengungkap penyebab kecelakaan yang membuatnya gagal finish di Grand Prix Italia 2026 tadi malam. Pembalap Ferrari itu mengalami kecelakaan di Parabolica pada lap kedua setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ketiga. Pada putaran pertama, Leclerc sempat terlibat duel dengan rekan setimnya Lewis Hamilton yang menyebabkan Hamilton melebar keluar lintasan. Pembalap Monaco itu kemudian kehilangan kendali pada putaran kedua sebelum menabrak pembatas lintasan. Ia menuturkan masalah yang terjadi dan memastikan kondisi mobil akan diperiksa untuk mengetahui penyebab pasti dari insiden tersebut.
1: Untuk kecelakaannya sendiri, pada putaran pertama saya menginjak gas dan rasanya agak aneh. Saya harus mengurangi gas, kemudian kembali menginjaknya. Pada lap kedua, saya mencoba melakukan hal yang sama, tetapi saya tidak tahu, rasanya sedikit aneh. Jadi, kami akan memeriksanya.
0: Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam dimenangkan oleh Kimi Antonelli, diikuti George Russell dan Max Verstappen di posisi kedua dan ketiga. Seri balapan selanjutnya akan digelar di Madrid, Spanyol pada 11 hingga 13 September mendatang.
2: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pelatih Timnas Indonesia usia di bawah 20 Nova Arianto menyebut kerja keras menjadi kunci kesuksesan Garuda Nusantara lolos kualifikasi Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027. Pernyataan ini disampaikan Nova usai Indonesia mengalahkan Australia 2-0 pada laga penutup grup H kualifikasi Piala Asia di Stadion Nasional Laos Vientiane tadi malam. Nova mengungkapkan kunci kesuksesan anak asuhnya terletak pada kerja keras para pemain.
1: Kalau kunci kesuksesannya pasti ini kerja keras dari semua pemain ya, termasuk staf pelatih, staf ofisial semuanya, dan saya bilang ini adalah kerjasama tim yang membuat kita bisa lolos dari kerja keras pemain, dari kerja keras pelatih semuanya sehingga kita bisa lolos.
0: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20 Putu Panji juga menyampaikan hal serupa, di mana instruksi pelatih yang dijalankan dengan baik membawa hasil manis bagi tim.
2: Menurut saya kuncinya adalah kerja keras dan kekompakan tim. Kami menjalankan instruksi pelatih dengan baik dan semua pemain punya semangat yang sama untuk memberikan hasil terbaik untuk match hari ini.
0: Kemenangan pada laga terakhir kualifikasi tersebut memastikan langkah Garuda Nusantara lolos ke putaran final Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 di Tiongkok. Piala Asia usia di bawah 20 ini menjadi jalur penting menuju Piala Dunia usia di bawah 20 yang akan berlangsung di Azerbaijan dan Uzbekistan di tahun yang sama. Dari Jakarta, Nia Rabdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari kompetisi Super League pendengar. Pekan pertama Super League 2026-2027 telah berakhir dengan persaingan papan atas yang berlangsung ketat. Arema FC memimpin klasemen sementara setelah menang telak 4-0 atas tim promosi Isen Mulang FC. Persib Bandung berada di posisi kedua dengan 3 poin setelah mengalahkan PSM Makassar 3-1. Sementara itu Persija Jakarta juga mengawali musim dengan kemenangan bersama Madura United, Bali United, dan Dewa United. Hasil tersebut menunjukkan peta persaingan awal yang cukup merata dengan 6 tim unggulan yang langsung mengoleksi 3 poin penting. Kompetisi akan kembali berlanjut pada pekan kedua yang akan dimulai pada Jumat mendatang.

0: Pendengar, kabar baik datang dari kancah internasional. Tim NPC Indonesia sukses mencatat sejarah dengan menjadi juara dunia boccia dalam World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Dalam event 4 tahunan tersebut, tim NPC Indonesia sukses mendulang 3 medali emas dan 1 medali perak. Edwi Muryono menyampaikan laporan.
1: Prestasi

0: Di Gojem ini sudah kita prediksi ya paling tidak hampir sama.
1: Saudara, tim NPC Indonesia sukses mengukir sejarah menjadi juara dunia boccia dalam World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Pada event 4 tahunan yang berakhir 4 September 2026 itu, tim NPC Indonesia sukses mendulang 3 medali emas dan 1 medali perak sekaligus tampil sebagai juara umum. Raihan itu juga mengungguli tim Thailand yang hanya meraih 2 medali emas dan 2 perak serta Hong Kong dengan 1 medali emas, 2 medali perak dan 1 medali perunggu. Adapun 3 medali emas tim NPC Indonesia dipersembahkan oleh Handayani dari kelas BC1 Putri, Muhammad Aprisal Safa dari kelas BC1 Putra, serta tim campuran BC1, BC2 yang diwakili oleh Aprisal Safa, Felix Ardi, dan Giska Sayana. 1 medali perak dipersembahkan oleh Felix Ardi dari kelas BC2 Putra. Keberhasilan mengukir tinta emas di panggung dunia itu terbilang luar biasa. Tim NPC Indonesia baru kali pertama memenuhi syarat untuk menjadi peserta World Boccia Championship. Pelatih boccia tim NPC Indonesia, Islah Husyaman, mengapresiasi performa para atlet yang mampu tampil percaya diri dan menjaga konsistensi setelah sebelumnya juga menjadi juara di ajang level 2 di Kazakhstan dan Portugal. Keberhasilan itu terbilang prestisius sebab ajang World Boccia Championship memiliki level yang setara dengan ajang Paralimpiade.
0: Ini adalah event pertama kali di World Champ Boccia Indonesia ikut Ruta Paris setelah dari Paris. Untuk prediksi dari prestasi Gojem ini sudah kita prediksi ya paling tidak hampir sama dengan yang di Paris, karena ini event sama dengan Paralimpik kan gitu. Eventnya skornya sangat tinggi karena untuk hasil dari ini adalah mengamankan posisi di LA nanti. Ini skornya sangat besar sama dengan di Paralimpik.
1: Setelah sukses di Korea Selatan, kini tim pelatih langsung mengalihkan fokus ke ASEAN Paragame APG 2026 yang berlangsung di Nagoya, Jepang mulai 18 Oktober mendatang. Pihaknya juga sudah memiliki gambaran tentang peta kekuatan yang menjadi lawan terkuat tim Indonesia seperti Thailand, Hong Kong, dan tuan rumah Jepang. Sementara itu salah satu atlet NPC Indonesia, Handayani, mengungkapkan kegembiraannya bisa meraih medali emas saat tampil perdana di World Boccia Championship 2026. Menurutnya event tersebut memberikan tantangan yang lebih besar karena pesertanya lebih banyak dari ajang World Cup. Handayani mengaku tidak ingin berlama-lama merayakan keberhasilan meraih medali emas di Seoul. Setibanya di Indonesia bersama rekan-rekannya akan langsung fokus bersiap menuju ke APG Nagoya.
2: Alhamdulillah bisa melalui pertandingan kemarin menjalankan dengan baik. Ini pertama kalinya ikut World Champ dan untuk kelas Handayani sendiri kan biasanya paling cuma grup ya. Biasanya kalau tanding itu benar-benar sampai 4 grup dan itu luar biasa banget menghadapinya. Jadi lawannya lebih banyak.
1: Hal yang sama juga diungkap Felix Ardi Yuda yang mengaku pengalaman perdana tampil di ajang 4 tahunan tersebut memberikan kesan yang berbeda. Dia pun kini fokus untuk memperbaiki performa agar bisa tampil maksimal di ajang ASEAN Paragame 2026. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Beralih ke cabang olahraga basket, pendengar. DPP Perbasi resmi menetapkan 12 pemain timnas basket putra Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, di mana Yuda Saputra dipercaya menjadi kapten untuk memimpin skuad merah putih menghadapi persaingan di Jepang. Indonesia berada satu grup bersama tuan rumah Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Indonesia akan mengawali perjuangan dengan menghadapi Jepang pada 10 September. Setelah itu, skuad merah putih dijadwalkan melawan Korea Selatan pada 11 September dan Arab Saudi pada 13 September mendatang. Komposisi tim yang telah ditetapkan diharapkan mampu membawa Indonesia tampil maksimal sejak pertandingan pertama. Timnas basket putra Indonesia juga diharapkan mampu bersaing dan memberikan hasil terbaik pada Asian Games 2026.

0: Kabar terakhir datang dari dunia otosport, pendengar. Sebanyak 181 peserta dari berbagai daerah di Indonesia turut andil bagian dalam MRD Celebes Series Grass Track dan Motocross Kejuprov putaran ketiga kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Herudin.
1: Sebanyak 181 peserta dari berbagai daerah di Indonesia turut ambil bagian dalam MRD Celebes Series Grass Track dan Motocross Kejuprov putaran ketiga yang digelar di sirkuit CV Cahaya SPR Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Minggu 6 November 2026. Ajang ini resmi dibuka Bupati Sidrap Saruding Aldrif. Kegiatan turut dihadiri Bupati Bone Andi Asman Sulaiman, Bupati Wajo Andi Rosman, Kapolres Sidrap AKBP Indra Waspada Yuda, serta Ketua IMI Sulsel Najamuddin. Ketua IMI Sulsel Najamuddin menyambut baik pelaksanaan kejuaraan ini. Pihaknya mendukung kegiatan otomotif di Sidrap. Ini bagian penting pembinaan dan pengembangan olahraga otomotif.
2: Di samping untuk olahraga ketangkasan juga mempererat persatuan dan kesatuan di antara kita.
1: Sementara itu Bupati Saruding Aldrip menyebut Sidrap memiliki 4 sirkuit dan terbuka mendukung event otomotif selama diselenggarakan secara profesional. Bupati Sidrap termasuk daerah yang sukses menyelenggarakan berbagai event otomotif.
2: Salah satunya yang terbaru sirkuit Sinar Sulawesi dan SPR 51 sirkuit Saromase Sidenreng Rapa. Ini dulu hanya semua penyukar dan banyak pepohonan yang itu. Tapi di belakang sirkuit ini hamparan sawah dengan hasil cetak sawah rakyat. Dan inilah kurang lebih 3 hektar dimanfaatkan untuk sirkuit untuk mendorong kemajuan pertumbuhan ekonomi Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng.
1: Kehadiran ratusan peserta dari luar daerah juga berdampak positif bagi ekonomi masyarakat sekitar, mulai dari kuliner, penginapan hingga jasa transportasi. Sidrap pun semakin mengukuhkan diri sebagai salah satu pusat olahraga otomotif di Sulawesi Selatan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: balikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa sore.
2: Special Olympics Indonesia Soina menekan nota kesepahaman atau MOU bersama Lions Club untuk memformalkan sinergi pengembangan anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual. Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia setelah mengawali balapan dari posisi ke-19. Dengan kemenangan ini, Antonelli kini kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan mengoleksi 267 poin. Pelatih Chelsea Xabi Alonso mengaku bangga dengan semangat juang timnya meskipun harus menelan kekalahan 2-1 dari Arsenal di Emirates Stadium. Ia berharap rasa sakit akibat kekalahan ini akan mengobarkan semangat tim untuk menghadapi tantangan selanjutnya di Premier League. Tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar, jumpa kembali bersama saya Safira Amalia di Indonesia Menyapa Sore hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di hari Senin 7 September 2026, kami masih akan terus hadirkan sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik di ruang dengar Anda termasuk mitigasi dan penanganan bencana yang terjadi di Indonesia. Tapi sebelum itu, seperti biasa setelah menyimak dinamika olahraga, kami akan hadirkan juga perbincangan dalam dunia olahraga. Kali ini tentang ajang BRI Super League 2025-2026.

0: Ya, pekan pertama BRI Super League 2026-2027 resmi bergulir pada 4 hingga 6 September 2026 dan langsung menyajikan drama sengit dari 9 pertandingan pembuka. Sebanyak 6 tim berhasil mengamankan poin penuh, sementara 3 laga lainnya harus puas berbagi angka. Dan untuk Madura United ya, ini mengawali musim dengan kemenangan 2-0 atas Persijap Jepara, sementara Bali United meraih 3 poin setelah menundukkan PSS Sleman 2-1. Kemudian Persib Bandung juga membututi setelah mengalahkan PSM Makassar 3-1 dan beberapa pertandingan lainnya. Kita akan membahas ya lebih jauh sejauh mana kemudian hasil pekan pertama ini bisa menjadi indikator peta persaingan kompetisi. Sudah tersambung bersama kami pengamat sepak bola nasional Bung Nova Arifianto. Selamat sore Bung Nova, salam olahraga.
1: Ya, salam olahraga Jaya.
0: Jaya. Ya, terima kasih. Bagaimana Anda membaca gambaran umum ya persaingan Super League 2026-2027 ini setelah seluruh laga pekan pertama ini Bung Nova?
1: Ya, 9 pertandingan yang seru ya. Ini ada beberapa tim yang menurut saya lulus tes nih, seperti Persib bisa menang atas PSM, kemudian juga Persija di bawah Shin Tae-yong bisa menang atas Borneo. Ini seperti menegaskan ya bagaimana mereka membangun musim ini dengan keseriusan. Tapi ada juga yang menurut saya memang pertandingannya agak bisa diprediksi ya, predictable gitu, seperti Arema bisa menang lawan Isan Mulang dan Bali United menang atas PSS. Tapi juga masih ada beberapa tim yang sepertinya harus membuktikan diri nih di pekan-pekan selanjutnya, seperti Arema, Borneo, dan Bali United. Ya, tapi ini jelas bukan garis finish ya. Yang menang di pekan pertama bisa aja kalah di pekan selanjutnya. Dan yang kalah di kemarin bukan berarti nanti nggak mungkin bisa bangkit gitu ya. Ini jelasnya kompetisi bukan lari sprint tapi lari maraton gitu.
0: Nah, dengan berlangsungnya pekan pertama BRI Super League ini, apakah langsung terlihat nih Bung Nova tim-tim yang akan dominan nanti ke depannya atau justru masih terlalu dini ya untuk menarik kesimpulan?
1: Ya, masih terlalu dini ya. Menurut saya masih belum bisa dijawab ya. Ini paling nggak butuh 3-5 pertandingan untuk lihat kekuatan sesungguhnya dari sebuah tim untuk yang ukur perbandingan kekuatan. Mungkin ya bukan ada cepat lari jarak pendek ya, karena ini liganya masih lama, masih sampai Juni.
0: Masih di awal banget nih ya.
1: Masih ada 8 bulan lagi, masih ada banyak yang bisa terjadi gitu di lapangan dan di luar lapangan tentunya.
0: Oke. Okay. Nah, dari seluruh pertandingan ya yang sudah berlangsung di pekan pertama, apa sih yang paling mencuri perhatian mungkin dari Bung Nova sendiri? Apakah dari segi kualitas permainan ataupun intensitas laga atau mungkin hasil yang di luar dugaan ya, beberapa tim-tim yang sudah menyelesaikan pertandingan di babak pertama ini, pekan pertama maksud kami?
1: Ya, kalau intensitas pertandingan, kita kembali lagi menyaksikan pertandingan yang memang bisa dibilang Liga Indonesia banget lah ya. Komentator di televisi menyebutnya ada pertandingan yang counter to counter atau end to end yang memang seperti ya, sepak bola Indonesia dari beberapa musim terakhir memang banyak sekali kondisi-kondisi yang seperti itu, saling serang, balas serang. Kemudian kalau untuk yang mengejutkan menurut saya ya belum ada yang mengejutkan-mengejutkan banget, tapi yang menarik perhatian buat saya adalah ini 9 pertandingan tidak ada yang tanpa gol. Jadi semua ada gol, ini menyenangkan buat penonton ya. Dan juga ini pemain-pemain baru yang langsung unjuk gigi juga banyak. Ini ada Dimitar Mitkov dari Madura United langsung bikin 2 gol. Kemudian Alano di Bayangkara juga bikin gol penentu kemenangan. Di Arema pemain-pemain barunya Diego Landis, Marcos Vinicius, Mauro Ilustra juga bikin gol. Begitu juga di Persija ada
0: cukup mencolok juga ya beberapa nama baru ini.
1: Dan juga ada pemain-pemain muka lama yang menegaskan keberadaan mereka, kayak kemarin pencetak gol pertama untuk Arema, Johan Ahmad Tafarizi, muka lama yang masih mempertahankan eksistensi di
0: masih ya nasional. Berkiprah juga di Arema FC.
1: Kemarin juga ada Rafael Struik bikin gol lagi, ini kabar gembira ya buat Rafael Struik yang tidak dipilih ke tim nasional.
0: Tapi
1: juga ada Pertiplot, Patricio Matricari dan William Baros.
0: Membuktikan ya di Super League kali ini. Baik, Bung Nova, kita juga undang mendengar ya untuk interaktif di perbincangan kita sore ini. 021-352-3172 021-384-4545. Pak Roni di Jakarta, selamat sore Pak Roni.
2: Selamat sore Mbak Apira Amalia.
0: Ya, sore.
2: Ya, Pak Roni. Komentar saya ada 3 Mbak Apira.
0: Ya.
2: Yang pertama, kerja ini baru awal kompetisi, mungkin seperti kita baru masuk untuk pertama kali ya Mbak Apira ya.
0: Yang jadi
2: perhatian dan bisa dikasih tanda yaitu ketika tim menang di kandang lawan, kalau mereka menang itu ciri-cirinya mereka yang akan jadi teratas mbak nanti mbak di kompetisi ini mbak. Pokoknya yang main di kandang lawan menang, nah mereka lah mbak calon-calon juara mbak. Terus yang kedua soal ini mbak, soal nama kompetisi mbak. Nah kalau bisa jangan ganti-ganti gitu, kalau itu terus gitu mbak. Misalnya kayak I-League misalkan, nah itu digunain terus selama 20 tahun, jadi liga kita akan jadi top seperti liga-liga top dunia gitu mbak Nafira. Kayak Liga Calcio, La Liga, Liga Premier Inggris seperti itu mbak. Terus yang ketiga, kalau menurut saya mbak, mudah-mudahan nanti ada Piala Indonesia gitu mbak, mbak Nafira. Jadi Piala Indonesia itu dari Liga 1, 2, 3, 4 itu semuanya itu bertemu, dan kalau bisa 100% di klub tersebut pemain Indonesia mbak, tanpa ada pemain asingnya gitu mbak.
0: Oh tidak perlu ada naturalisasi mereka, gitu maksudnya Pak Roni.
2: Mereka walaupun latih kedua ketiga nggak masalah, yang penting 100%nya pemain Indonesia.
0: Baik. Jadi
2: mbak Tafira,
0: ya terima kasih, terima kasih Pak Roni. Ya silakan Bung Nova ditanggapi ya.
1: Ya menarik ya, tadi idenya Pak Roni untuk nama liga memang itu konsistensi dari tahun ke tahun. Mungkin
0: berubah-ubah
1: 5 tahun tadi dari Liga 1 namanya, kemudian sekarang Super League ini balik ke tahun 2010-an ya, dulu namanya Indonesia Super League, sekarang Super League. Ya, untuk membangun brand, untuk membangun jenama yang besar memang butuh konsistensi.

0: Karena nanti mulai tanggal 3 November ada Piala Indonesia yang namanya League Cup.
1: Silakan disimak nanti. Iya.
0: Tapi sayangnya tidak lagi seperti tahun edisi tahun 2018-2019. Ketika itu memang klub-klub dari Indonesian League paling atas sampai kasta ketiga kalau nggak salah itu ikut serta. Jadi memang ada ratusan tim. Nah, kalau untuk edisi tahun ini hanya ada tim dari Super League dan Championship. Jadi kira-kira ada 38 tim. Jadi ya akan ada kompetisi baru, turnamen baru yang akan menambah semarak sepak bola nasional.
1: Oke, jadi kita nantikan ya nanti bagaimana jalannya ajang tersebut. Nah, Bung Nova, sejumlah tim ini kan datang dengan perubahan pelatih ya di Super League. Ada Persib dengan Igor Tolik, kemudian Persija Sintayong, Borneo FC ada Mauro Geronimo. Ini bagaimana Anda melihat kehadiran pelatih-pelatih baru di tim masing-masing?
0: Ya, ini kan pelatih memang jadi penentu gaya main ya. Sosok utama tim mau seperti apa, mau bermain menyerang, bertahan, atau bermain pragmatis atau idealis. Strategi, komposisi pemain, siapa pemain yang didatangkan jadi starter, ini kan semua ada di tangan pelatih ya. Dengan rekrut pelatih-pelatih baru, ada sesuatu nih yang terjadi dengan pelatih sebelumnya. Kalau di Persib mungkin Bojan Hodak memilih menyudahi karir dan sekarang di belakang layar Igor Tolik udah cukup tahu lah ya bagaimana situasi kondisi Persib. Jadi menurut saya situasinya tidak akan jauh berbeda nih, apalagi Tolik juga sudah pernah jadi pelatih pengganti ketika Hordak berhalangan hadir dari dua musim lalu.
1: Jadi sesuatu yang tidak asing ya?
0: Iya, nggak asing. Apalagi tidak ada banyak perubahan pemain ya, Mas. Ya. Mungkin ada 5, 6, 7 pemain yang hengkang, tapi tetap ada pemain-pemain lama yang masih jadi anggota tim inti di klub Persib. Sementara kalau Shin Tae-yong di Persija dan Geronimo di Borneo, hari ini datang bisa jadi karena memang ada keinginan, kemauan dari klub untuk meningkatkan prestasi. Nah, pembuktiannya masih harus ditunggu sampai akhir musim ini. Bagaimana mereka, apakah bisa menjalankan amanah nih dari tim, dari supporter.
1: Butuh waktu ya untuk pembuktian ya.
0: Jadi juara, mengambil alih trofi dari Persib musim ini, atau ya kita akan lihat nanti di akhir musim.
1: Oke, melihat hasil pekan pertama di BRI Super League, seperti apa kemudian peta persaingan papan atas yang Anda proyeksikan di musim ini, Bung Nova?
0: Ya, kalau prediksinya masih awal banget nih, prediksi awal banget. Masih,
1: tapi tidak apalah, kita menerka-nerka dulu, Bung Nova.
0: Masih 3 kesebelasan perserikatan ya, Persib, Persija, Persebaya ini masih ada di top of mind saya, masih
1: lewat. Tetap ya, dengan 3 tim besar itu ya.
0: Persib memang ya wajar ya kalau jadi kandidat juara atau ada di papan atas, karena memang 3 gelar beruntun, kualitas individu di dalam timnya juga bagus, tidak ada perubahan radikal. Tapi musim ini mereka akan menghadapi jadwal padat, bisa dibilang super padat. Ada Super League, kemudian nanti ada League Cup, kemudian juga ada Asian Championship,
1: cukup padat,
0: dan
1: ya
0: juga ada AFC Champions League juga. Jadi cukup padat banget. Nah, sementara Persija dan Persebaya tidak sepadat itu jadwalnya, tapi mungkin secara kualitas individu di dalam tim tidak sebesar Persib. Tapi yang jelas ini bukan soal kekuatan individu ya, tapi bagaimana mereka bisa membuat tim menjadi lebih kuat dibanding musim lalu.
1: Oke, baik, menarik sekali ya. Kita nantikan bagaimana kiprah dari masing-masing tim ataupun pelatih ya dalam BRI Super League 2026-2027 ini. Terima kasih Bung Nova atas waktunya sore ini. Selamat di Radio Pro 3. Selamat sore, salam olahraga.
0: Sore, jaya.
1: Jaya. Ya, baru saja kami berbincang dengan pengamat sepak bola nasional Bung Nova Arifianto, ya, dalam perbincangan terkait dengan BRI Super League 2026-2027 di pekan pertama.

0: Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha mengapresiasi pembukaan kompetisi Super League 2026-2027 dari sesi teknis penerapan laws of the game yang baru dalam pertandingan pembuka juga dinilai telah berjalan dengan baik dan menjadi perhatian PSSI dalam menjaga kualitas permainan sepak bola Indonesia. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Tiga jaringan berita nasional. Indonesia menyapa sore.
2: Pendengar sebanyak

0: sebanyak 194.000 penumpang terdampak penutupan sementara operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang imbas dari adanya erupsi Gunung Anak Rakatau. Selengkapnya dilaporkan Sa'adat Udara Ain-Ain.
1: Baik, terima kasih Safira. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten. Pada hari ini masuk ke hari kedua, penutupan sementara operasional penerbangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Terdapat 194.451 penumpang yang terdampak. Hal ini akibat sebaran abu vulkanik imbas dari erupsi Gunung Anak Rakatau. Asisten Deputi Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, mengatakan pada hari kedua penutupan tercatat sebanyak 624 rencana penerbangan terpaksa tidak dapat beroperasi, menyebabkan sedikitnya 75.236 calon penumpang terdampak. Yudi juga mengungkapkan dari total rencana penerbangan yang masuk ke pusat perencanaan penerbangan, seluruhnya dipastikan lumpuh total seiring diperpanjangnya penutupan operasional hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat.
2: Ya, kami terus-menerus menyampaikan kepada penumpang bahwa dinamika saat ini terus berkembang dan sampai dengan saat ini terus dipantau bagaimana keberadaan debu vulkanik itu berada di area Bandara Soekarno-Hatta. Apabila nanti sudah tidak lagi terdapat vulkanik es melalui test misalnya dan sudah dinyatakan aman, tentu akan disampaikan kepada seluruh calon penumpang.
1: Diketahui sejumlah maskapai penerbangan termasuk Garuda Indonesia telah mengumumkan penundaan dan pembatalan seluruh penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hal ini guna meminimalkan penumpukan calon penumpang di area terminal. Pada hari pertama, erupsi Gunung Anak Rakatau terdampak langsung pada 1.039 penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Penutupan darurat ruang udara memicu pembatalan, keterlambatan hingga pengalihan pendaratan bagi 119.215 orang penumpang. Demikian langsung dari kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum meminta Majelis Hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil CPO periode 2022-2024. Selengkapnya dilaporkan Isnen Suhanda. Suhanda.
3: Ya, pendengar, baru saja dilaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dan juga pemalsuan dari CPO menjadi POME yang dilakukan oleh 11 orang terdakwa, salah satunya adalah Fajar Doni Cahyadi yang merupakan pejabat di Ditjen Bea Cukai. Dalam jawaban atas eksepsi dari terdakwa dan kuasa hukumnya, jaksa menyatakan apa yang didasarkan atau dibantah dalam perlawanan oleh terdakwa dan kuasa hukumnya itu tidak berdasar, yang menyatakan bahwa pengadilan tindak pidana korupsi tidak berwenang mengadili perkara ini karena menurut para terdakwa ini merupakan perkara selisih pajak yang harus diselesaikan di pengadilan pajak. Dan berikut pernyataan dari jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim.
4: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11/KOR/JKT/TM/06/2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2006 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tiga, melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan.
3: Ya, sementara itu kuasa hukum dari terdakwa Fajar Doni Cahyadi, Zaid Musafir, menyatakan bahwa sesuai dengan kasus yang terjadi pada PT Wilmar yang juga diadili di peradilan pajak, maka seharusnya kasus yang melibatkan terdakwa ini juga diadili atau disidangkan di pengadilan pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan karena ada selisih biaya masuk antara CPO dan POMI. Dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengizinkan sekolah di Kota Bekasi untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh PJJ secara situasional jika situasi udara memburuk akibat paparan abu vulkanik anak Krakatau. Selengkapnya bersama dengan Leni Kurniawati. Leni.
5: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Dinas Pendidikan Kota Bekasi memperbolehkan sekolah di Kota Bekasi menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ secara situasional. Dan jika situasi udara memburuk, kebijakan tersebut sebagai respon atas paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang terpapar di sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Dan menurut Wali Kota Bekasi Tri Adianto menjelaskan kebijakan pemberlakuan PJJ secara situasional ini sudah diatur dalam surat edaran Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan kebijakan tersebut diserahkan kepada masing-masing sekolah. Dan menurut Wali Kota Bekasi, Tri Adianto juga menjelaskan pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Lingkungan Hidup sudah mengecek kondisi kualitas udara di Kota Bekasi yang hasilnya menunjukkan kualitas udara di Kota Bekasi relatif aman dan terkendali untuk masyarakat beraktivitas di luar rumah. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
6: Ya, jadi PJJ, kemarin saya sudah perintahkan kepala Kadisdik dan sebagai turunan dari apa yang diperintahkan oleh Pak Gubernur. Ya, jadi SE-nya sudah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan. Jadi ada item-item yang kemudian nanti memenuhi syarat apakah kemudian sekolah akan melaksanakan PJJ atau tidak.
7: Jadi berlakuan di berapa lama ya?
6: Kan kalau PJJ itu nanti kita serahkan kepada organik sekolah. Nah, jadi ya silakan aja sekolah nanti melihat situasi kondisi yang ada. Tapi overall secara umum ya saya sudah cek ke Dinas LH ya. Ini masih dalam konteks sebetulnya masih dalam kondisi yang cukup relatif aman ya untuk kita bisa melaksanakan aktivitas di luar. Tetapi yang paling penting adalah justru adalah mengurangi ya saja kegiatan-kegiatan yang sifatnya lapangan. Ya, dan pada saat kita berada di ruangan, dia gunakan masker.
5: Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan sebagai upaya mitigasi pihaknya meminta sekolah untuk membatasi aktivitas di luar ruangan serta disiplin dalam menggunakan masker saat beraktivitas khususnya di luar ruangan. Sementara itu berdasarkan pantauan di lapangan sejumlah sekolah di Kota Bekasi juga terpantau masih memberlakukan pembelajaran normal secara tatap muka. Hanya saja sekolah mengharuskan siswa menjalankan aktivitas belajar dengan menggunakan masker. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Otorita Ibu Kota Nusantara mengusulkan tambahan anggaran 15,8 triliun rupiah untuk pembangunan IKN di tahun 2027. Nies Warkula menyampaikan laporannya.
8: Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN mengajukan tambahan anggaran 15,8 triliun rupiah untuk mendukung pembangunan IKN pada 2027. Usulan tersebut disampaikan Sekretaris Utama OIKN Bimo Ade Nursantio dalam rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait. Bimo menjelaskan, pagu anggaran OIKN yang tersedia untuk 2027 saat ini sebesar 6,72 triliun, sedangkan total kebutuhan mencapai 22,52 triliun rupiah. Kekurangan tersebut terutama dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur batch 2 dan melanjutkan pembangunan batch 3. Bimo Ade mengatakan, tambahan anggaran tersebut dibutuhkan agar target pembangunan infrastruktur IKN pada 2027 dapat diselesaikan sesuai rencana. Menurutnya, dari total kebutuhan tambahan 15,8 triliun rupiah, 7,22 triliun rupiah dialokasikan untuk batch 2 dan 8,57 triliun rupiah untuk batch 3.
9: Pada komposisi anggaran per jenis belanja modal mendominasi sebesar 79% dari pagu anggaran atau sebesar 5,3 triliun yang digunakan untuk mengakselerasi pembangunan fisik dan infrastruktur. Selebihnya belanja barang sebesar 16% dan belanja pegawai sebesar 5%.
8: Pembangunan batch 2 menggunakan skema kontrak tahun jamak 2025 hingga 2027 dengan total nilai pembangunan sekitar 20 triliun rupiah. Untuk 2027, OIKN masih membutuhkan tambahan 7,22 triliun rupiah karena dari sisa kebutuhan 12,57 triliun rupiah baru tersedia sekitar 5,35 triliun rupiah. Sementara itu batch 3 menggunakan skema kontrak tahun jamak 2026 hingga 2028 dengan total kebutuhan pembangunan sekitar 17,24 triliun rupiah. Program ini antara lain diarahkan untuk menyediakan hunian bagi pimpinan dan anggota serta sekretariat lembaga legislatif dan yudikatif, beserta ekosistem pendukungnya.
9: Rencana strategis tahun 2025-2029, perencanaan dan pembangunan kawasan serta pembinaan ASN meliputi perencanaan ruang dan pembangunan gedung, perkantoran, legislatif, yudikatif, dan sarana-prasarana pendukung, pembangunan hunian vertikal, pembangunan aksesibilitas dan konektivitas.
8: Di luar pembangunan infrastruktur baru, OIKN juga menyiapkan anggaran operasional dan pemeliharaan infrastruktur yang telah terbangun sekitar Rp585,6 miliar. Anggaran ini digunakan untuk menjaga operasional gedung pemerintahan, konektivitas, utilitas kota, serta fasilitas publik yang terus bertambah. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto menyebut akan mengalokasikan lebih banyak pesawat dan alat nirawak atau drone untuk melakukan mitigasi dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla di tanah air. Dalam rapat terbatas perkembangan penanganan bencana alam, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa reaksi pemerintah menghadapi karhutla tahun ini cukup masif meski masih ada catatan keterlambatan di beberapa kesempatan. Kepala negara meminta untuk memperbanyak alutsista seperti helikopter, peralatan pemadam seperti pompa air dan alat pendukung seperti ekskavator untuk mendukung upaya pencegahan dan pemadaman. Terutama untuk alat-alat pencegahan dan pemadaman dengan ukuran kecil dapat ditempatkan di desa-desa yang berada di wilayah dengan sejarah karhutla berulang. Kita ke informasi lainnya, pendengar, pengelola Terminal Kampung Rambutan menegaskan bahwa erupsi Gunung Anak Rakatau tidak mempengaruhi operasional bus antar kota dan provinsi di Terminal Kampung Rambutan Jakarta. Kita simak selengkapnya bersama dengan Aditya Prabowo. Adit.
1: Baik, para pendengar, RRI maupun Anda berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana pengelola Terminal Kampung Rambutan menegaskan bahwa erupsi Gunung Anak Rakatau tidak mempengaruhi operasional bus antar kota dan provinsi di Terminal Kampung Rambutan Jakarta. Kepala Terminal Kampung Rambutan, Revi Zulkarni, mengatakan seluruh layanan bus AKAP, baik tujuan dari Sumatera maupun Jawa, tetap beroperasi seperti biasa. Revi juga menyebut sejumlah rute Sumatera seperti Lampung, Padang, Palembang, Jambi, Bengkulu, Medan, hingga Aceh tidak terdampak aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau. Berikut tanggapannya.
2: Ya, sampai saat ini dengan adanya erupsi Gunung Krakatau ya, itu sama sekali tidak mempengaruhi dari angkutan bus AKAP, yaitu bus Kampung Rambutan, ya. Sama untuk tujuan Sumatera ya, ada Lampung, Padang, Palembang, Jambi, Bengkulu, Medan, Aceh, sama sekali tidak terpengaruh ya. Jadi tetap beroperasi seperti biasa.
1: Revi juga mengatakan bahwa kondisi tersebut juga justru diikuti peningkatan penumpang pada sejumlah layanan bus dengan kelas premium. Revi mengatakan bus sejenis sleeper, double decker, dan suite class mengalami peningkatan jumlah penumpang sekitar 5%. Kondisi ini juga diduga terjadi sebagian masyarakat yang sebelumnya menggunakan pesawat beralih memilih bus AKAP dengan fasilitas yang jauh lebih nyaman. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pratiwi RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara, Organisasi Meteorologi Dunia WMO memperingatkan peningkatan polusi akibat kebakaran hutan dan gelombang panas beresiko menghambat upaya global memperbaiki kualitas udara serta melindungi kesehatan manusia dan ekosistem. Dalam buletin tahunan kualitas udara dan iklim, badan PBB tersebut menyoroti keterkaitan erat antara perubahan iklim dan polusi udara, serta menyerukan kebijakan terpadu untuk menangani kedua masalah tersebut. Dalam laporan yang sama, WMO menyebut untuk memenuhi pedoman kualitas udara Organisasi Kesehatan Dunia akan semakin sulit karena cuaca ekstrim yang memicu kebakaran diperkirakan meningkat pada masa mendatang.

Berita olahraga, Federasi Futsal Indonesia FFI memanggil sebanyak 16 pemain putri untuk mengikuti pemusatan latihan timnas futsal putri menghadapi laga persahabatan internasional melawan Rusia. Para pemain akan berlatih di bawah asuhan tim kepelatihan yang dipimpin pelatih kepala Luis Estrella dan akan menjalani pemusatan latihan di Kudus, Jawa Tengah pada 20 September hingga 16 Oktober mendatang. FFI menyatakan bahwa pemusatan latihan tersebut menjadi kesempatan bagi tim kepelatihan untuk mematangkan komposisi dan kesiapan tim.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan melaksanakan sholat yang ikhlas dan khusyuk dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan karyawan karyawati LPP RRI Langgur mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk Anda umat muslim dan muslimat yang menjalankannya. Semoga malam ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia. Langgar pendengar menemani Anda lewat sajian lagu-lagu hiburan. Kami akhiri untuk Anda pendengar. Selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita daerah RRI Langgar.

0: ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Langgur.
1: Bupati Maluku Tenggara M. Taher Hanupun menegaskan perempuan memiliki kedudukan penting dalam hukum adat dan kehidupan masyarakat K. Pemerintah Kota Tua melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mendistribusikan bantuan air mineral dan air galon isi ulang kepada masyarakat di sejumlah wilayah yang membutuhkan. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini, edisi Senin 7 September 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya Didi Kalmaskusu dan Arif, inilah Warta Berita selengkapnya. Saudara, perempuan memiliki kedudukan penting dalam hukum adat dan kehidupan masyarakat K. Hal itu ditegaskan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanupun saat memperingati Hari Nen Ditsakmas ke-8 tahun 2026 melalui ziarah ke makam Rat Ohoi Fur di Ohoi Letfuan dan makam Nen Ditsakmas di Ohoi Semawi Senin pagi. Taher mengatakan keberadaan hukum adat Larbul Ngabal tidak terlepas dari peran Nen Ditsakmas dalam sejarah dan tradisi masyarakat K. Nen Ditsakmas bersama para Hila Ai turut menyatukan dua unsur hukum adat tersebut. Menurut Taher, sosok Nen Ditsakmas menggambarkan perempuan K yang tangguh dan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Ketangguhan itu juga tercermin dari kemampuan perempuan K menjalani kehidupan yang dekat dengan alam, termasuk mencari kebutuhan hidup di laut dan hutan.
2: Hari ini peran yang namanya Nen Ditsakmas itu bagi wanita K yang akhirnya menjaga harkat dan martabat wanita K itu dari sini. Kalau sampai di tempat Nen Ditsakmas, selain doa sendiri, kita yakin ada Allah, tapi itu leluhur, bukan membuat kita menjadi hal yang tidak baik. Baik saja semua, kita yakini, mungkin leluhur ikut serta dalam perjalanan kita. Saya mohon keamanan, kedamaian, hati lembut seperti wanita di bumi Larbul Ngabal.
1: Taher menjelaskan penghormatan terhadap perempuan juga tercermin dalam 7 pasal hukum adat Larbul Ngabal. Dari 7 pasal tersebut, terdapat 3 pasal yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan, terutama menyangkut harta, kehormatan, dan martabat. Nilai tersebut tidak boleh berhenti sebagai bagian dari sejarah adat, tetapi harus dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengingatkan generasi muda agar mengenal Larbul Ngabal sehingga nilai penghormatan terhadap perempuan tetap terjaga. Peringatan Hari Nen Ditsakmas tahun ini juga membawa pesan persatuan. Dalam prosesi ziarah, perwakilan dari agama Katolik, Islam, dan Protestan berjalan bersama sebagai simbol kebersamaan masyarakat K serta penghormatan terhadap nilai adat yang diwariskan para leluhur. Saudara, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyerahkan secara simbolis 3 unit rumah baru kepada warga korban bencana alam di Ohoi Renan, Kecamatan K Besar Selatan, Sabtu lalu. Bantuan tersebut merupakan bagian dari program relokasi rumah terdampak bencana alam tahun anggaran 2026 yang dilaksanakan melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Perkimtan. Penyerahan dilakukan oleh Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanupun kepada masyarakat penerima bantuan. 3 rumah tipe 36 yang diserahkan merupakan bagian dari 12 unit rumah baru yang dibangun untuk korban bencana dengan tingkat kerusakan berat di sejumlah wilayah Kepulauan K. Kepala Dinas Perkimtan Maluku Tenggara Afan Bahri Ifat mengatakan program tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat terdampak bencana.
3: Dalam rangka penanganan persoalan pada bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, maka pemerintah daerah melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan senantiasa melaksanakan program dan kegiatan dengan mengacu pada skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Pada tahun anggaran 2026, Dinas Perkimtan melaksanakan program dan kegiatan diantaranya program realokasi rumah terdampak bencana alam.
1: Afan menjelaskan dari total 12 unit rumah yang direncanakan, 1 unit dibangun di Ohoi, Ohoi L, 3 unit di Ohoi, Ohoi Renan, dan 8 unit di Ohoi Weduar. Dari jumlah tersebut, 3 unit di Ohoi, Ohoi Renan telah selesai dibangun dan siap ditempati, sehingga diserahkan lebih dahulu kepada penerima manfaat. Selain pembangunan rumah baru, Dinas Perkimtan juga menjalankan program bantuan material bangunan bagi korban bencana dengan tingkat kerusakan sedang. Sebanyak 20 kepala keluarga menjadi sasaran program tersebut, termasuk 9 kepala keluarga di Ohoi, Ohoi Renan. Saudara, pemerintah Kota Tual melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mendistribusikan bantuan air mineral dan air galon isi ulang kepada masyarakat di sejumlah wilayah yang membutuhkan. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
4: Pemerintah Kota Tual melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mendistribusikan bantuan air mineral dan air galon isi ulang kepada masyarakat di sejumlah wilayah yang membutuhkan. Bantuan tersebut menyasar Desa Kaimear di Kecamatan Pulau-Pulau Kur serta Desa Tamngurhir, Hoiel, dan Ngurnila di Kecamatan Tayandotam. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tual, Ahmad Rahayaan, kepada RRI Senin siang mengatakan, total bantuan yang disalurkan mencapai 8.120 karton air mineral kemasan 600 ml dan 433 galon air isi ulang. Bantuan didistribusikan ke 4 titik pada Minggu 6 September dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kondisi geografis wilayah penerima.
5: Secara keseluruhan, air mineral 600 ml yang kami distribusi itu sebanyak 8.120 karton ditambah dengan air galon isi ulang itu sebanyak 433 galon yang didistribusi ke 4 titik itu.
4: Untuk Desa Kaimear, bantuan yang disalurkan terdiri dari 2.928 karton air mineral dan 433 galon air isi ulang. Sedangkan Desa Tamngurhir, Ohiel, dan Ngurnila menerima 5.192 karton air mineral. Ahmad mengatakan, dalam proses distribusi, BPBD menghadapi kendala kapasitas kapal Basarnas, sehingga pengiriman diprioritaskan ke wilayah terjauh, yakni Desa Kaimear. Pejabat Kepala Desa Kaimear, Abu Harsi Sermaf, mengatakan seluruh bantuan yang diterima telah dibagikan kepada masyarakat secara merata. Data penerima yang diajukan berjumlah 163 juga bertambah menjadi 178 orang setelah mencakup pegawai, guru, dan tenaga kesehatan.
6: Desa Kaimear yang disalurkan itu air gelas itu 2.928 karton. Ada air galon lagi. Dibagikan untuk semua masyarakat secara merata dan secara umum semua dapat. Itu yang ketong punya permintaan masuk di bencana itu kan 163. Tetapi ada data penambahan pegawai, guru, sama kesehatan jadi semua 178. Semua terakomodir.
4: Penyaluran bantuan tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah Desa Kaimear karena dinilai telah menjangkau seluruh masyarakat yang terdata. Bantuan air diharapkan dapat memenuhi kebutuhan warga sekaligus memastikan masyarakat di wilayah kepulauan tetap mendapat dukungan dalam kondisi kedaruratan. RRI Langgur, Maya Pranira melaporkan.
1: Saudara, pedagang sayur Aris mengatakan kondisi sejumlah komoditas sayuran saat ini cukup sulit, terutama sayuran hijau yang mengalami kelangkaan akibat musim kemarau. Menurutnya, kondisi cuaca yang kering membuat pasokan beberapa jenis sayuran menjadi terbatas, sehingga berdampak pada ketersediaannya di pasaran. Hal tersebut ia sampaikan pada Senin pagi, ini ketika disambangi RRI. Menurutnya, salah satu sayuran yang cukup terdampak adalah daun singkong. Komoditas tersebut semakin sulit diperoleh selama musim kemarau karena pasokannya menurun. Kelangkaan sayuran hijau ini membuat pedagang harus lebih aktif mencari pasokan agar kebutuhan konsumen tetap dapat terpenuhi.
7: Untuk informasinya, untuk harga tomat cenderung turun karena cuacanya sih kayaknya mendukung untuk tanaman tomat. Tapi untuk komunitas-komunitas lain seperti kayak cili, kemudian keriting itu justru berbeda. Dia lebih naik, naiknya tajam juga lumayan. Sekarang malah lebih turun lagi sekarang. Sekarang kita jual di angka 13.000, tapi untuk keriting kita jual sekarang di harga 100, kalau untuk cili lokalnya 140, kalau yang cili dari luarnya 120. Sudah lama sih semenjak kemarau ini cenderungnya naik-naik terus ya. Stoknya juga sedikit.
1: Di sisi lain, harga tomat justru mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya. Sementara itu, komoditas cabai lokal dan cabai keriting mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi. Saat ini harga cabai lokal mencapai sekitar Rp140.000 per kilogram, sedangkan cabai keriting berada di kisaran Rp100.000 per kilogram. Menurut Aris, kenaikan harga cabai tersebut cukup tinggi dan menjadi salah satu perubahan harga yang paling terasa di tengah kondisi pasar saat ini. Ia menilai kenaikan tersebut berkaitan dengan terbatasnya pasokan, sementara kelangkaan sayuran hijau selama musim kemarau juga turut memengaruhi kondisi perdagangan sayuran di pasaran. Saudara Kepala Bagian Humas dan Protokol Mopsen Ohoyub menanggapi keluhan pendengar Halo RRI beberapa waktu lalu terkait posisi petugas pemeriksaan STNK yang berada di dekat pom pengisian BBM. Ia menjelaskan penempatan petugas tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kelancaran kendaraan yang keluar dari area SPBU. Ohoyub mengatakan, jika petugas ditempatkan di pintu pagar, keberadaan antrean kendaraan di bagian depan dan belakang dapat menghambat kendaraan lain yang hendak keluar. Sementara jika berada di bagian pom, kendaraan dapat langsung bergeser menuju pom Pertamax atau membatalkan pengisian apabila terdapat kendala saat pemeriksaan.
8: Di pintu pagar itu arealnya juga sudah masuk dalam areal kejepit. Jadi kalaupun tidak memenuhi syarat kita keluarkan itu mengganggu. Mundur nggak bisa, maju pun nggak bisa. Kenapa di dekat pengisian supaya kalau tidak memenuhi syarat disuruh lanjut dan tidak mengganggu antrian yang begitu panjang. Itu alasannya seperti itu. Jadi kita terima. Kalau alasan cuaca dan lain-lain mungkin nanti menganggap bahwa petugas mau tempat yang dingin. Padahal di sana petugas dan masyarakat sama-sama di tempat panas. Tapi kita alasan paling teknis itu supaya begitu kendaraan itu tidak memenuhi syarat karena pintu pagar dengan tempat pengisian itu berada pada posisi tengah.
1: Ia berharap masyarakat tidak beranggapan petugas TPID memilih berada di dekat pom karena ingin mendapatkan tempat yang teduh atau dingin. Menurutnya, posisi tersebut dipilih semata-mata untuk memudahkan pergerakan kendaraan dan menjaga kelancaran proses pelayanan di lokasi. Ohiyub juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan saran dan masukan melalui program Halo RRI. Ia menilai setiap masukan yang disampaikan masyarakat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan serta pelaksanaan pemeriksaan di lapangan. Saudara, sekalipun menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah, sektor pertanian juga menyumbang rumah tangga miskin ekstrim di Kabupaten Maluku Tenggara. Yosep Dumatubun, Kepala Dinas Pertanian, mengatakan sekitar 68% dari keluarga miskin ekstrim adalah para petani. Ini menjadi hal yang sangat disayangkan dan menjadi PR pihaknya untuk bisa meningkatkan kualitas hidup para petani.
9: Saya sudah katakan sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama dan masyarakat kita tuh banyak yang memang petani. Jadi sayangnya jumlah yang banyak itu kemudian berkontribusi banyak juga terhadap tingginya angka kemiskinan di Maluku Tenggara. Misalnya sebagai informasi saja, misalnya berdasarkan data miskin ekstrim di Kabupaten Maluku Tenggara, dari total KK yang miskin ekstrim 4.571 KK, itu justru 3.136 KK atau kurang lebih 68% itu adalah petani.
1: Dumatubun menambahkan, pemerintah fokus memberikan bantuan langsung, subsidi, serta bantuan produktif seperti benih dan bibit tanaman. Pihaknya juga bekerja sama dengan pemerintah desa agar program desa prioritas dan pemberdayaan ekonomi terus digenjot untuk menaikkan kelas warga miskin ekstrim. Saudara, bahan bakar minyak masih menjadi salah satu pemicu inflasi daerah dampak kebijakan yang diputuskan secara nasional. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pertahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, ketika dikonfirmasi RRI Rabu baru-baru ini menyangkut komoditas unggulan yang menjadi andil pemicu inflasi. Salah satunya bahan bakar minyak yang secara umum sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat dan nilai fluktuasi di pasaran yang bervariasi, mulai distribusi dan juga nilai marginal keuntungan yang berpengaruh pada permintaan di lingkungan masyarakat, sehingga pihak TPID Kota Tual tetap melakukan operasi pasar dalam menekan potensi inflasi yang menjadi salah satu kasus penting dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kota Tual.
10: Inflasi itu bisa terjadi karena kebijakan negara menaikkan harga. Karena BBM itu adalah salah satu administered price, harganya ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat. Jadi ada beberapa komoditi yang ditetapkan, misalnya angkutan pesawat, laut, laut, kemudian BBM, cukai rokok, kemudian beras SPHP yang memang sudah ditetapkan tarif dasar listrik. Sejak Juni terjadi perubahan harga pada BBM non subsidi. Tapi ini kemudian menjadi pemicu karena konsumen kita banyak juga yang menggunakan Pertalite. Nah, angka inflasi BBM ini andil inflasinya cukup tinggi karena banyak digunakan oleh seluruh masyarakat dan menjadi kebutuhan vital untuk mendukung aktivitas kita.
1: Darnawati menilai selain BBM, bawang dan cabai yang memiliki peluang pemicu inflasi terus dievaluasi per pekannya guna mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi pedagang lokal, baik nilai distribusi, pasokan dan juga harga konsumen yang dapat dicari solusinya demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Kota Tual terhadap kebutuhan pasar yang harus diprioritaskan. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur di relay Radio Republik Indonesia Samulaki dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, upaya memperluas akses pendidikan di Kepulauan Kei Besar terus mendapat dukungan berbagai pihak. Saat meresmikan gedung baru SMK Kasih Teresia, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun meminta masyarakat menjaga lahan sekolah, sementara Dandim 1503 Tual, Letkol Infantri Andi Agus Salim menekankan pentingnya pemerataan pendidikan hingga wilayah terpencil. Informasi selengkapnya dilaporkan Irene Hari Cahyani.
11: Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun meminta masyarakat Ohoi Bombay, Kecamatan Kebesar,

0: dan ruang belajar maupun fasilitas pendukung lainnya.
1: Kepala HOI dan masyarakat yang ada di Mumbai dan sekitarnya, kalau sudah rela ikhlas jangan diganggu. Mimpi suatu saat pengembangan lahan, pengembangan ruangan lagi, jangan datang pasang sasi dan lain, itu yang akan menghambat pembangunan. Pembangunan ini, Nona, bisa saja ketembangun. Dari sisi fisik itu kita bisa saja membangun. Tapi mungkin dari sisi yang lain itu yang perlu harus dijaga. Ya, teman-teman guru yang sudah berakses di sini, ya harap dengan tekun. Nanti kira-kira yang ditanya oleh kepala sekolah atau yayasan, intervensi apa pemerintah daerah kabupaten? Yang jelas revitalisasi itu memang sudah dari Jakarta melalui kementerian. Tetapi mungkin saja ada WC atau ada yang kurang, kita tidak gunakan SMK-nya, tapi menggunakan yayasannya, itu kita bisa memberikan bantuan. Ya mungkin dalam hal bentuk yang lain.
0: Pada kesempatan yang sama, Dandim 1503 Tual Letkol Infantri Andi Agusali menegaskan, letak geografis Kai Besar tidak boleh mengurangi hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Kehadiran gedung baru SMK Kasih Teresia diharapkan membuka akses pendidikan yang lebih baik bagi pelajar di wilayah kepulauan. Andi mengatakan pembangunan gedung sekolah tersebut merupakan bagian dari program revitalisasi pendidikan yang diinisiasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat SMK dan dilaksanakan bersama TNI Angkatan Darat. Sekolah di daerah terluar memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi muda yang akan menjadi penggerak pembangunan daerah.
2: Jadi kami harapkan dengan kegiatan pembangunan ini, mudah-mudahan anak-anak kita yang ada di Pulau Kai Besar ini semuanya dapat melaksanakan ataupun merasakan pendidikan yang sama, biarpun tempatnya terpencil jauh, akan tetapi dapat mendapatkan pendidikan yang layak. Intinya kegiatan ini, sekolah ini biarpun berada di pulau terluar, sangat memiliki peran strategis dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang merupakan investasi yang luar biasa untuk demi menyongsong Indonesia emas.
0: Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dan masyarakat Ohai Bombay yang ikut membantu proses pembangunan hingga dapat diselesaikan lebih cepat dibanding sejumlah lokasi lain. Karena itu seluruh pihak diminta bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. SMK Kasih Teresia sebelumnya melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan menumpang di SMP Negeri 7 Kai Besar selama hampir 5 tahun. Gedung baru sekolah tersebut dibangun melalui program revitalisasi SMK tahun 2026 dengan dukungan TNI Angkatan Darat dan kini digunakan oleh 62 siswa pada program keahlian usaha layanan wisata dan layanan perbankan. RRI Langgur, Irina Hari Cahyani melaporkan.
3: Saudara, hampir 5 tahun, siswa dan guru SMK Kasih Teresia di Ohai Bombay, Kecamatan Kai Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, harus menumpang untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 7 Kai Besar. Penantian panjang itu akhirnya berakhir setelah sekolah yang berdiri sejak 2021 tersebut kini memiliki gedung sendiri melalui program revitalisasi SMK tahun 2026. Kepala SMK Kasih Teresia, Agra Pinda Sangur, mengatakan memiliki gedung sendiri merupakan harapan yang terus diperjuangkan pihak sekolah. Bahkan sejak awal 2026, sekolah menetapkan tahun tersebut sebagai momentum untuk mewujudkan pembangunan, meski saat itu perencanaan belum sepenuhnya siap dan dukungan anggaran belum tersedia. Berbagai upaya kemudian dilakukan untuk mendapatkan dukungan pembangunan. Sejak Oktober 2025, sekolah mulai mencari bantuan, termasuk menyiapkan lahan yang dihibahkan keluarga Rahwarin dan Raharusun, serta menggalang donasi secara daring yang berhasil mengumpulkan sekitar 7 juta rupiah.
4: Perjuangan untuk mendapatkan revitalisasi kami sudah start dari 2025, tepatnya bulan Oktober. Kami mencoba pendekatan dengan berbagai pihak, menanyakan terkait dengan teknis apa saja yang kami perlu siapkan persyaratannya. Yang paling pertama lahan. Puji Tuhan, kami dihibahkan lahan dari keluarga besar Rahwarin Raharusun di Ohai Bermaf, sehingga kami sudah bisa memproses gedung megah yang Bapak Ibu bisa lihat di samping. Prosesnya tidak begitu mulus bagi kami ternyata. Januari 2026 kami menemukan bahwa ternyata kami belum masuk dalam prioritas pembangunan untuk program ini.
3: Kini gedung baru SMK Kasih Teresia telah diresmikan dan mulai digunakan untuk kegiatan belajar serta praktik siswa. Sekolah ini memiliki 2 ruang belajar dan praktik, 1 toilet, serta bak penampung air dan jaringan pipa dari mata air Ohai Soinrat Meski distribusi air masih terkendala, menurunnya debit mata air saat musim

0: kemarau. Agrapina berharap gedung baru tersebut menjadi awal bagi pengembangan sekolah sekaligus tempat untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bekerja dan ikut membangun daerah meski sekolah masih membutuhkan fasilitas tambahan termasuk ruang khusus bagi guru. Saudara, hak-hak anak di Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara sudah mulai terpenuhi sekalipun belum 100%. Hal ini diungkapkan pemerhati anak Rofiko Kabalmai. Menurut Kabalmai, hak anak adalah seperangkat hak asasi yang melekat pada setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal.
1: Oh, semua bisa mengakses pendidikan, di rumahnya juga dia terlindungi. Tapi memang mungkin kalau kita bilang semua 100% tidak, ya seperti hal-hal lain lah ya Pak ya. Itu kan memang ada yang tidak-tidak. Nah yang tidak-tidak itulah yang memang harus bagaimana sebagai pemerintah, keluarga, sebagai pihak sekolah, itu perangkat-perangkat itu bekerja sehingga hak-hak anak itu terpenuhi.
0: Empat pilar utama hak anak adalah hak kelangsungan hidup, yakni hak untuk melestarikan hidup, mendapatkan standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang layak. Hak tumbuh kembang adalah hak mendapatkan pendidikan, standar hidup yang layak, bermain, serta berekspresi. Hak perlindungan yaitu hak dari segala untuk bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran. Dan yang terakhir, yakni hak partisipasi, yang adalah hak untuk menyatakan pendapat dan dilibatkan dalam keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Saudara, perhatian kementerian terkait bagi pengembangan olahraga menjadi harapan besar Pemda Maluku Tenggara bagi pengembangan olahraga di daerah ini. Harapan ini disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun sejalan turnamen yang diselenggarakan pemerintah daerah guna menyiapkan atlet-atlet berprestasi menyikapi momen olahraga bergengsi tingkat Provinsi Maluku yang akan dihelat 2027 mendatang di Kota Ambon. Namun diakui partisipasi masyarakat dari 192 ohoi cukup tinggi bagi keterlibatan tim-tim terbaik khusus untuk putra dan putri. Olehnya itu, pengembangan gedung olahraga yang lebih memadai menjadi perhatian pemerintah daerah terhadap akses sarana-prasarana yang lebih lengkap untuk meningkatkan prestasi generasi muda di Maluku Tenggara.

0: Hanu pun yakin kegiatan yang dilakukan rutin dan banyak diekspos media akan menarik kementerian terkait dalam memberikan pendampingan teknis bagi pengembangan olahraga di level daerah terhadap pengembangan prestasi masyarakat. Karena kesehatan masyarakat menjadi kunci penting membangun sektor lainnya, baik UMKM, pertanian, dan perikanan, serta sektor andalan lainnya yang menentukan kemajuan daerah. Saudara, pemerintah Kabupaten Maluku Kepulauan Tanimbar mendorong kolaborasi PKK dan Dharma Wanita Persatuan dalam pengembangan sektor pertanian dan pangan. Langkah ini dilakukan untuk mendorong swasembada pangan sekaligus mengantisipasi meningkatnya kebutuhan pangan seiring pengoperasian Blok Masela di masa mendatang. Upaya tersebut ditunjukkan melalui kegiatan panen sayur di kebun percontohan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bersama PKK dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kegiatan ini sekaligus mendorong pemanfaatan lahan tidur dan pekarangan yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung produksi pangan masyarakat. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Agustinus Retop, mengapresiasi kolaborasi PKK dan Dharma Wanita dalam mendukung pengembangan pertanian dan ketahanan pangan di daerah. Menurut Retop, gerakan bersama di sektor pertanian ini diharapkan dapat memperkuat swasembada pangan masyarakat Tanimbar sekaligus menjadi langkah persiapan menghadapi dampak pengoperasian Blok Masela khususnya terhadap meningkatnya kebutuhan pangan di daerah.
1: Ke depan kami berupaya untuk bagaimana mengembangkan lahan-lahan pertanian di tingkat masyarakat sehingga bagaimana kabupaten kita bisa masuk dalam kategori dengan melihat perkembangan ke depan banyak penduduk akan datang dan tingkat kebutuhan masyarakat akan pangan akan lebih tinggi daripada saat ini. Saat ini saja kita belum bisa memenuhi kebutuhan pangan kita. Ketika masyarakat masuk lebih banyak maka kita akan kewalahan menyiapkan bahan pangan untuk masyarakat kita.
0: Sementara itu, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Magdalena Morial Kosu, mengatakan, Dharma Wanita mendorong pengembangan kebun percontohan di setiap organisasi perangkat daerah. Menurutnya, kebun percontohan tidak hanya menjadi sarana untuk memproduksi bahan pangan, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai kegiatan ekonomi, sekaligus memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan daerah.
2: Saat ini kita mulai melihat hasil kerja keras dan kita telah panen. Ini menjadi motivasi juga untuk ketua-ketua dan wanita untuk pelaksana yang ada di dinas-dinas badan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar bahkan sampai ke DWP-DWP kecamatan.
0: Morial Kosu menambahkan penguatan sektor pertanian menjadi penting untuk mengantisipasi meningkatnya permintaan pasar seiring bertambahnya aktivitas dan jumlah penduduk saat Blok Masela mulai beroperasi. Ia menilai Dharma Wanita pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah menunjukkan langkah nyata dalam menjawab tantangan tersebut melalui pemanfaatan lahan dan pengembangan kebun percontohan. Dengan kolaborasi antar organisasi, pemerintah daerah berharap produksi pangan lokal semakin kuat sehingga kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dari potensi pangan yang dihasilkan di Tanimbar sendiri. Saudara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menegaskan komitmen untuk menjaga kelestarian hutan Yamdena sebagai warisan leluhur dan penopang kehidupan masyarakat Tanimbar. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jaurisa bersama Wakil Bupati Juliana Katarina Ratu Anak di tengah masih berlangsungnya aktivitas HPH di sejumlah wilayah hutan Pulau Yamdena. Bupati Riki Jaurisa menegaskan pemerintah daerah akan menindaklanjuti komitmen untuk menutup HPH yang masih beroperasi di hutan Yamdena. Namun sebelum mengambil langkah lebih lanjut, pemerintah daerah juga akan menelusuri berbagai fakta di lapangan termasuk informasi terkait kesepakatan atau pertemuan antara sejumlah kepala desa dengan pihak HPH yang diduga berkaitan dengan memberikan izin pengelolaan hutan. Salah satunya informasi terkait pengelolaan hutan di wilayah Desa Sangliet Dol dan Desa Sangliet Karawain yang disebut dimediasi oleh Camat Werta Merian. Jaurisa menegaskan apapun hasil penelusuran membuktikan adanya keterlibatan atau pelanggaran dalam proses tersebut, pemerintah daerah akan mengambil langkah tegas termasuk melakukan evaluasi terhadap Camat Werta Merian.
3: Sejak awal kami menjabat, kami sudah memiliki tekad juga untuk bagaimana bisa menutup HPH. Apa yang kami suarakan bisa terdengar sampai ke pusat, dan mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk menjaga kelestarian hutan kami yang merupakan warisan dari nenek moyang leluhur.
0: Jaurese juga meminta dukungan pemerintah pusat agar komitmen pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk menghentikan aktivitas HPH di Pulau Yamdena dapat direspons dan ditindaklanjuti secara bersama. Menurutnya, upaya menjaga hutan Yamdena bukan hanya menyangkut kepentingan pemerintah daerah, melainkan juga menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat dan kelestarian ekosistem di dalamnya. Jaurese menilai hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara bijak dan berkelanjutan untuk mencegah kerusakan lingkungan dan potensi bencana alam yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berharap komitmen perlindungan hutan Yamdena dapat didukung seluruh pihak, sehingga hutan sebagai warisan leluhur tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Saudara, setelah terjadi cuaca ekstrim beberapa pekan terakhir, khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Matilda Batlahi Risamlaki akhirnya mengizinkan pelayaran bagi kapal-kapal jenis sabuk dan kapal-kapal nelayan dengan gross tonnage berukuran kecil untuk bisa melakukan aktivitas pelayaran setelah cuaca dan tinggi gelombang termasuk kecepatan angin terpantau menyusut. Forecaster BMKG Stasiun Matilda Batlayeri Indra mengemukakan, sebelumnya BMKG mengeluarkan larangan bagi aktivitas kapal-kapal berukuran kecil akibat cuaca serta tinggi gelombang yang mencapai lebih dari 2 meter. Namun saat ini kondisi cuaca terpantau normal dengan ketinggian gelombang mencapai 0,5 hingga 1 meter.
4: Hanya berlaku perahu-perahu kecil untuk perahu nelayan dan untuk kapal nakrut dan tongkang masih bisa melaut di kawasan tersebut. Terus antisipasi kalau seandainya juga kalau ada peningkatan di gelombang muka laut demikian untuk kondisi maritim. Kalau untuk kondisi cuaca, kondisinya masih udaranya masih kering dan bisa bertahan dalam 3 hari ke depan sehingga kondisi cuaca masih cerah dan berawan begitu.
0: Sebelumnya sejumlah keluhan datang dari para penumpang KM Pangurango yang selama ini melakukan pelayaran dengan gelombang cukup tinggi disertai angin kencang. Meski tak mengalami kendala serius selama pelayaran, namun keluhan tersebut sangat beralasan karena kondisi cuaca yang relatif berubah-ubah. Berdasarkan alasan tersebut, BMKG tetap memberi izin pelayaran bagi kapal berukuran kecil, namun tetap waspada jika terjadi perubahan cuaca selama melaksanakan aktivitas pelayaran. Untuk 3 hari ke depan, kondisi cuaca dan tinggi gelombang masih dinilai stabil, sehingga memungkinkan bagi operasional kapal-kapal nelayan dan sejenisnya. Berita terakhir, saudara, perakiran cuaca Kota Tua, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Selasa 8 September 2026 yang dihimpun RRI pada Senin sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 8 hingga 10 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 79 hingga 82%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 10 hingga 12 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 73 hingga 77%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 8 hingga 10 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 72 hingga 75%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 7 hingga 10 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 80 hingga 84%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan selatan Kepulauan Aru, perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sermata, Letiwetar, dan wilayah laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Bupati Maluku Tenggara M. Tahir Hanubun menegaskan perempuan memiliki kedudukan penting dalam hukum adat dan kehidupan masyarakat KI. Pemerintah Kota Tual melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mendistribusikan bantuan air mineral dan air galon isi ulang kepada masyarakat di sejumlah wilayah yang membutuhkan. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Debi Kelmas Kosu dan Arif, mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih.
4: RRI Langgur.

0: Harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi asri.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan.

Selamat malam pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Langgur dimanapun Anda berada. Kami sajikan satu informasi ke ruang dengar Anda. Kemendag optimalkan distribusi minyak kita ke Indonesia Timur. Kementerian Perdagangan menyebut pemerintah mengoptimalkan distribusi minyak kita ke wilayah Indonesia Timur untuk menaikkan harga yang masih berada di atas Rp15.700 per liter atau harga eceran tertinggi. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Bambang Wisnubroto mengatakan sejumlah wilayah di Indonesia Timur masih menjadi pemicu harga minyak kita berada di atas harga eceran tertinggi. Menurutnya, pemerintah bersama BUMN Pangan, khususnya Perum Bulog, terus melakukan pendistribusian minyak kita ke daerah-daerah tersebut untuk menekan kesenjangan harga. Kemendag telah menggelar rapat bersama Bulog, BUMN Pangan, produsen dan distributor pada 20 Agustus 2026 untuk membahas optimalisasi distribusi minyak kita ke wilayah Indonesia Timur. Selain memperkuat distribusi, Kemendag akan melakukan pengawalan serta pengawasan langsung terhadap jalur distribusi minyak kita. Pengawasan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan distribusi sekaligus memastikan kesesuaian antara kondisi di lapangan dan laporan yang disampaikan BUMN Pangan maupun pelaku usaha. Bambang menyampaikan faktor kenaikan harga bahan baku juga turut memengaruhi pembentukan harga minyak goreng. Saat ini head minyak kita ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter, sedangkan harga minyak sawit mentah telah meningkat ke kisaran Rp16.000. Berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok pada minggu pertama September 2026, harga rata-rata nasional minyak kita Rp16.334 per liter atau di atas head. Sementara itu harga rata-rata nasional untuk semua jenis minyak goreng baik curah, premium ataupun minyak kita adalah Rp20.232 per liter.

Jangan bosan untuk terus menggali informasi dan belajar cara berinvestasi yang paling cocok dengan tujuan dan profil risiko Anda. Biasakan diri Anda untuk membaca berita seputar topik ekonomi agar mulai terbiasa dan akhirnya memahami bagaimana investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan berita dunia juga akan mempengaruhi investasi, khususnya Anda yang tertarik pada produk saham.

Kemendagri Damkar dikerahkan bersihkan abu vulkanik di ruang publik. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Dirjen Bina Adwil Kementerian Dalam Negeri Safrizal Zakaria Ali mengatakan personil yang dan kendaraan pemadam kebakaran telah dikerahkan untuk membersihkan tempat-tempat publik di dan dari abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Penyemprotan ini untuk mengurangi material abu yang mengendap di berbagai permukaan abu vulkanik di jalan berpotensi kembali berteberangan ketika tertiup angin atau dilintasi kendaraan. Sejumlah lokasi yang terdampak menjadi sasaran pembersihan agar aktivitas masyarakat tidak semakin terganggu. Safrizal menyatakan semprotan air dari mobil damkar membersihkan abu vulkanik di jalan-jalan hingga ke rumah sakit dan lain-lain adalah bagian dari kepedulian terhadap pelayanan publik. Kehadiran personel damkar di Lampung dan lain-lain adalah bukti kehadiran negara di lokasi bencana dalam waktu yang tepat. Safrizal menuturkan damkar berada di bawah pembinaan Ditjen Bina Adwil dan salah satu tugas pokok damkar yang sudah dipahami oleh masyarakat yakni pencegahan kebakaran melalui sosialisasi, edukasi dan berbagai upaya pencegahan untuk meminimalkan risiko terjadinya kebakaran di lingkungan masyarakat. Safrizal mengapresiasi aksi cepat personil damkar Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kota Bogor, dan lain-lain yang telah menyemprotan jalan, membersihkan fasilitas umum hingga ke rumah sakit.

0: Ayah petugas bea cukai, barang kiriman Anda kami tahan.
1: Yang benar aja.
0: Transfer uangnya sekarang ke rekening saya.
1: Oke dong.
0: Saya sudah punya alamat Anda. Jangan sekali-kali coba main-main.
1: Yang benar aja.
0: Kalau nggak transfer, Anda akan dipenjara.
1: Oke dong.
0: Pilih barang dikirim atau dipenjara.
2: Pilih untuk pastikan secara langsung ke Bravo Bea Cukai 1500225. Ingat, Bea Cukai tidak pernah menghubungi pengguna jasa secara pribadi, apalagi hingga mengancam ke pengguna jasa untuk melakukan transfer ke rekening pribadi. Ketipu.
1: Yang beneran.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Langgur.

Selamat malam pendengar, masih disajikan informasi satu informasi lagi yang kami akan bagikan ke ruang dengar Anda. 4 tahun menumpang, SMK Kasih Tresya kini punya gedung sendiri. Selama hampir 5 tahun, siswa dan guru SMK Kasih Tresya Ahoy Mumbai, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, harus berbagi ruang dengan SMP Negeri 7 Kei Besar. Kini sekolah yang berdiri sejak 2021 itu akhirnya memiliki gedung sendiri setelah mendapat dukungan melalui program revitalisasi SMK tahun 2026. Kepala SMK Kasih Tresya Agrapina Sangur mengatakan memiliki gedung sendiri sudah lama menjadi harapan sekolah. Awal 2026, pihak sekolah bahkan menetapkan tahun tersebut sebagai momentum untuk mulai membangun meski saat itu belum memiliki perencanaan teknis yang lengkap. Upaya mendapatkan gedung kemudian dilakukan dengan berbagai cara. Sekolah mulai mencari dukungan sejak Oktober 2025, termasuk menyiapkan lahan yang akhirnya dihibahkan keluarga besar Rahawarin dan Raharusun di Ohoy Wormaf. Perjuangan itu tidak langsung membuahkan hasil. Pada Januari 2026, sekolah mengetahui bahwa SMK Kasih Tresya belum masuk dalam prioritas pembangunan program revitalisasi. Kondisi tersebut tidak membuat pihak sekolah berhenti mencari jalan. Agrapina bersama guru dan ketua yayasan kemudian menemui Wakil Bupati Maluku Tenggara untuk meminta arahan, mengingat sekolah berada di Kei Besar meski secara kewenangan merupakan bagian dari pendidikan menengah yang dikelola pemerintah provinsi. Di tengah proses tersebut, sekolah juga mencoba mengumpulkan dana secara mandiri melalui donasi daring. Dari upaya itu sekitar 7 juta rupiah berhasil terkumpul dan digunakan untuk memulai membangun, tetapi pekerjaan kembali terhenti karena keterbatasan dana. Agrapina mengaku sempat mengira proses tersebut masih membutuhkan waktu panjang, namun setelah survei dilakukan, sekolah justru mendapat arahan untuk segera memulai pembangunan. Pembangunan tetap menghadapi sejumlah kendala, terutama cuaca buruk dan sulitnya mendapatkan material karena lokasi berada di Pulau Kei Besar. Dengan pendampingan dan pengawasan dari jajaran Kodim dan Koramil, pembangunan akhirnya dapat diselesaikan hingga gedung tersebut diresmikan. Gedung baru itu kini memiliki 2 ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan belajar dan praktik siswa. Sekolah juga mendapat 1 unit toilet, bak penampung air, serta jaringan pipa yang mengambil sumber air dari mata air di Ohoy Soinrat, meski distribusi air belum berjalan karena debit mata air menurun saat musim kemarau. Bagi keluarga besar SMK Kasih Tresya, gedung tersebut bukan hanya soal memiliki bangunan sendiri. Setelah bertahun-tahun menumpang, mereka kini memiliki tempat yang dapat dikembangkan untuk mendukung pendidikan dan keterampilan siswa di Kei Besar. Saat ini SMK Kasih Tresya memiliki 62 siswa dengan 2 konsentrasi keahlian, yakni usaha layanan wisata dan layanan perbankan. Sekitar separuh siswa sedang menjalani praktik kerja lapangan di sejumlah tempat, antara lain Bank Maluku, CU Usaha Wisata, Travel dan Penginapan di Elat maupun Kei Kecil. Agrapina berharap gedung baru tersebut menjadi awal untuk mengembangkan sekolah sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang dapat bekerja dan membangun daerah. Ia juga masih berharap dukungan untuk fasilitas lain karena hingga kini sekolah belum memiliki ruang khusus bagi guru.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan Kei dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi Santi, Santi Om.

0: Selamat malam pendengar, kami akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian Warta Berita tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
2: Kita belum sampai ke puncaknya, El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
3: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
4: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper testnya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan TAC yang ada di Darwin agar sigmetnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
5: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah. Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya, yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
5: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
6: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk, dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
5: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
8: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkyu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis, sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. Ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai
8: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
9: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
8: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan direktur teknis kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
10: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
10: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2026 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
11: Sementara itu, Jaid Musafri selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
12: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar. Sama persis seperti ini mengenai sengketa bea. Ya, biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak. Gitu. Karena apa? Ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi. Spesifikasi apakah ini masuk POMI atau bukan, ya kan?
11: Dalam perkara ini, ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POMI atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
13: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mukti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
14: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
13: Sementara itu, di Serang, Ratu Rahmatuzakiyah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
15: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
13: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
16: Partisipasi sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker

0: masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
1: Kegiatan belajar mengajar yang ada di SDN Kayuringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau, yaitu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
0: Siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim, menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
2: Jam PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan, cuman agak pakai masker aja sih.
0: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
3: Jadi soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kan kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
0: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
3: Okay. Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
0: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
5: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
6: Pagi belum sepenuhnya.
5: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
7: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
5: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Punta.
8: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
5: RRI Pontianak dengan judul Berpacu dengan Angin Kencang.
9: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
5: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
10: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
5: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
11: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
12: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit,
5: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
13: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
14: antrean panjang kendaraan di
5: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
15: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
5: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
4: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Far Ruman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai

0: milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Roman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah, termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis, yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawode Nurliani.
1: Tujuannya semangat para pecinta tenis meja seluruh Baobab sebelum Porprov, kan Porprov ini 11.
2: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab Cup 2026 yang dipusatkan di kota Baobab selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobab Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu, PNM Baobab Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
3: Tujuan dari kegiatan ini, ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pecinta timpong yang ada di Sulawesi Tenggara. Dan kedua, yang ketiga, ya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa nambah gairah anak-anak muda, bisa mencintai timpong.
2: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kota Baobab, Edi, mengatakan turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobab sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan 2 kategori yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
1: Semangat para pecinta tenis meja seluruh Baobab sebelum Porprov, kan Porprov ini 11. Harapannya pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Porprov.
2: Penyelenggaraan PNM Baobab Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Baobab. Dari Kota Baobab, Wawode Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Indra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Cara investasi yang baik adalah menentukan tujuan investasi yang realistis sesuai dengan kemampuan finansial. Menetapkan tujuan yang jelas akan membantu kita fokus dan membuat keputusan yang tepat. Misalnya, ingin berinvestasi untuk dana darurat, biaya pendidikan, atau membeli kendaraan. Mengetahui dan menentukan tujuan awal investasi juga bisa membantu kita memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu yang diinginkan. Mengetahui dan menentukan tujuan awal investasi juga bisa membantu kita memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu yang diinginkan. Hal yang penting diingat saat memulai investasi adalah jangan mengharapkan hasil instan atau keuntungan besar dalam waktu singkat. Mulailah dengan langkah kecil, namun konsisten agar kita lebih mudah mengelola ekspektasi dan tetap termotivasi dalam menjalankan investasi.

Selamat malam pendengar. Akademisi ingatkan pemulihan pasca bencana tak hanya pembangunan fisik. Akademi Universitas Sumatera Utara atau USU Wahyu Aryo Pratomo mengingatkan pemulihan pasca bencana tidak cukup hanya dilihat dari pembangunan fisik. Sebab kata dia, pemerintah perlu melihat apakah masyarakat sudah benar-benar dapat menjalani kehidupan secara normal. Dengan demikian, ia berpendapat perhatian Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka saat meninjau sejumlah titik pemulihan pasca bencana di Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, khususnya terhadap persoalan hunian dan layanan dasar menjadi penting. Adapun rangkaian kunjungan mencakup hunian warga, sekolah, jembatan hingga infrastruktur pengendalian bencana. Di sejumlah lokasi dirinya menuturkan proses pemulihan terlihat sudah berjalan. Di Aik Parambunan misalnya, sebagian hunian tetap telah diserah terimakan kepada warga, sedangkan pembangunan unit lainnya masih berlangsung. Sementara di Tapanuli Selatan, sambung dia, pemerintah juga terus mendorong percepatan hunian permanen bagi masyarakat yang masih berada dalam masa transisi. Wahyu mengatakan penekanan Wapres agar pemulihan menyentuh pendidikan, pekerjaan, dan aktivitas ekonomi masyarakat merupakan arah yang tepat. Menurutnya hunian baru harus dibarengi dengan tersedianya layanan dasar dan sumber penghidupan warga seperti air bersih, sanitasi, listrik, sekolah, fasilitas kesehatan, transportasi, pekerjaan, dan pusat kegiatan ekonomi. Untuk itu dia menyebut kunjungan Wapres tersebut perlu menjadi momentum untuk memastikan rekonstruksi tidak hanya mengembalikan kondisi sebelum bencana, tetapi juga membuat masyarakat lebih aman dan lebih tangguh menghadapi risiko berikutnya. Dalam kunjungan tersebut, Gibran mendorong penguatan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pemulihan pasca bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara. Ia meminta jajaran forum koordinasi pimpinan daerah memastikan berbagai kebutuhan dan kendala masyarakat selama masa transisi ditangani langsung di lapangan. Kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan dasar dan hunian, akses dan layanan publik hingga pemulihan aktivitas serta mata pencaharian masyarakat. Wapres juga meminta pemerintah daerah tidak membiarkan masyarakat menunggu terlalu lama ketika menghadapi kendala selama proses pemulihan. Menurut dia, setiap persoalan perlu segera diidentifikasi dan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan penyelesaian.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.

Selamat malam pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Langgur dimanapun Anda berada. Ya, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu tradisional di acara Uwil Banbanan. Acara ini kami akan berbagi informasi seputar budaya daerah, tradisi, potensi wisata, budaya desa dan lain-lainnya juga. Kami selingi dengan lagu tradisional jika Anda yang ingin bergabung dengan kami untuk berbagi informasi-informasi tentang tradisi atau budaya potensi wisata di daerah Anda masing-masing. Kami buka line telepon di 081354 95875. Iya, ini lagu tradisional dari daerah Kalimantan Barat dengan judul Kangkang Kangkok. Bagi Anda pendengar, khususnya masyarakat yang mendiami Kabupaten Maluku Tenggara Kota Tuau, Kalimantan Barat ya, yang mendiami Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara, jika Anda yang ingin bergabung dengan kami di acara Uwil Banbanan, kami ajak Anda untuk berpartisipasi di 0813 549 5875.

Iya, pendengar masyarakat Kalimantan Barat secara umum dikenal dengan keberagaman budaya yang sangat heterogen, yang didominasi oleh tiga kelompok etnis besar yang sering disebut sebagai Tidayu, Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Perpaduan harmonis dari ketiga etnis inilah yang membentuk identitas unik wilayah ini. Yang pertama, tradisi dan upacara adat. Gawai Dayak, upacara adat suku Dayak sebagai ungkapan rasa syukur kepada sang pencipta atas hasil panen padi yang melimpah, sekaligus ritual untuk memulai musim tanam berikutnya. Robo-robo, tradisi masyarakat Melayu, khususnya di Mempawa, yang digelar pada hari Rabu terakhir bulan Safar untuk memohon doa keselamatan dan menolak bala. Tradisi dan upacara adat yang ketiga adalah perayaan Cap Goame. Tradisi etnis Tionghoa sangat ikonik di kota Singkawang yang dirayakan 15 hari setelah Imlek, terkenal dengan parade tatung yang menampilkan atraksi kesaktian ekstrim untuk membersihkan kota dari roh jahat. Sementara itu, meriam karbi, tradisi khas masyarakat Melayu Pontianak di sepanjang Sungai Kapuas saat malam takbiran Idul Fitri, di mana meriam berukuran raksasa dibunyikan bersahut-sahutan.

Sementara itu rumah dan pakaian adat, rumah radang atau rumah panjang, rumah panggung tradisional suku Dayak yang sangat panjang, mencerminkan nilai kebersamaan, gotong royong dan toleransi tinggi karena dihuni oleh banyak kepala keluarga sekaligus. Tenun ikat sintang, kain tenun tradisional khas Dayak yang menggunakan pewarna alami dan memiliki motif geometris yang syarat akan makna spiritual dan cerita leluhur.

Ludok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.

Selamat malam pendengar. Masih di acara Well Band Bandana, kami masih sajikan beragam informasi tentang tradisi, potensi wisata dan budaya masyarakat yang ada di Nusantara ini. Satu informasi dengan diselingi dengan lagu tradisional Papua, kami akan sajikan informasi tentang budaya masyarakat Papua. Budaya masyarakat Papua sangat kaya, unik dan beragam, yang secara garis besar dibedakan antara masyarakat pesisir dan masyarakat pedalaman atau pegunungan. Kehidupan mereka sangat terikat erat dengan alam, adat istiadat leluhur dan nilai kebersamaan. Yang pertama, tradisi dan upacara adat. Bakar batu, tradisi memasak bersama seluruh warga desa menggunakan batu yang dipanaskan, berfungsi sebagai simbol rasa syukur, perdamaian antar suku dan menyambut tamu agung. Tari Yosim Pancar atau Yospan, tarian pergaulan dan persahabatan khas Papua yang energik, sering dipentaskan untuk menyambut tamu atau dalam acara perayaan. Tari Suwangi, tarian sakral yang menggambarkan ritual penyembuhan atau perlindungan dari roh jahat dan potong jari. Tradisi ekstrim suku Dani di Lembah Baliem sebagai lambang kesedihan yang mendalam atas meninggalnya anggota keluarga. Sementara itu, rumah, pakaian dan kerajinan adat. Pendengar, rumah Honai, rumah adat suku Dani berbentuk lingkaran dengan atap kerucut dari jerami tanpa jendela. Dirancang khusus untuk menahan hawa dingin di daerah pegunungan. Koteka dan rok rumbai. Koteka adalah pakaian adat pria terbuat dari kulit labu air yang dikeringkan, sedangkan rok rumbai terbuat dari sagu atau daun kering untuk wanita. Noken, tas tradisional Papua yang dirajut dari serat kayu, digunakan untuk membawa barang atau hasil bumi. Noken dibawa dengan cara dikaitkan di kepala dan telah diakui sebagai warisan budaya tak benda. Ukiran asmat, seni ukir kayu kelas dunia, hasil karya suku asmat yang memiliki pola rumit, bernilai spiritual tinggi dan menjadi bentuk penghormatan kepada roh leluhur. Dan yang terakhir, festival budaya terkenal, Festival Lembah Baliem, festival tahunan di Wamena yang menampilkan simulasi perang antar suku, ajang pameran budaya dan tarian tradisional terbesar di Papua. Festival Budaya Asmat, festival yang menampilkan keahlian mengukir, mendayung perahu tradisional dan tarian suku Asmat.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

Selamat malam pendengar. Ya, kami cukupkan keruan dengar Anda acara Well Banbanan, dan kami sajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Program siaran RRI Ternate dukung perkembangan anak usia dini. Kepala Sekolah PAUD Al-Irsad Kota Ternate, Salmiyah M. Yusuf, menilai program siaran Taman Kanak-kanak di RRI Ternate mampu menunjang perkembangan dan kreativitas anak usia dini. Hal tersebut disampaikan Salmi saat mendampingi anak-anak PAUD Al-Irsad mengikuti kegiatan siaran di kantor RRI Ternate Senin 7 September 2026. Program siaran anak yang telah berlangsung sejak tahun 1970-an melibatkan sejumlah TK di Kota Ternate. Kegiatan disiarkan secara rutin 2 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin dan Jumat. Dalam pelaksanaannya, anak-anak didampingi para guru dan turut melibatkan orang tua murid. Berbagai aktivitas edukatif ditampilkan dalam siaran, seperti permainan anak, bernyanyi, menghafalkan doa-doa pendek, serta kegiatan lainnya. Menurut Salmi, program tersebut memberikan pengalaman baru dan manfaat positif bagi anak-anak. PAUD Al-Irsad sendiri telah berperan dan beberapa kali berpartisipasi dalam kegiatan siaran tersebut. Ia berharap program tersebut terus berlanjut dan dikembangkan melalui berbagai kegiatan edukatif dan kreatif lainnya, seperti mewarnai, praktik manasik haji, serta kegiatan lain yang dapat mendukung perkembangan anak usia dini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

BPBD Tual prioritaskan distribusi air ke wilayah terpencil. Pemerintah Kota Tual melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tual Minggu 6 September 2026 mendistribusikan ribuan karton air mineral untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah kepulauan. Bantuan tersebut menyasar wilayah Kecamatan Pulau-Pulau Kur dan Kecamatan Tayandotam. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tual, Ahmad Rahayaan, kepada RRI.co.id Senin 7 September 2026 mengatakan, distribusi dilakukan ke 4 titik yang berada di Desa Kaimiar, Desa Tangurhir, Ohoy El, dan Ngurnilang. Selain air mineral kemasan 600 ml, BPBD juga menyalurkan air galon isi ulang kepada masyarakat. Secara keseluruhan, bantuan yang disalurkan mencapai 8.120 karton air mineral kemasan 600 ml serta 433 galon air isi ulang. Dari jumlah tersebut, Desa Kaimiar menerima 2.928 karton air mineral dan 433 galon isi air, sementara Desa Tangurhir, Ohoy El, dan Ngurnila memperoleh 5.192 karton. Dalam proses distribusi, BPBD menghadapi kendala keterbatasan kapasitas kapal Basarnas yang tidak mampu mengangkut seluruh bantuan. Sekaligus kondisi tersebut membuat BPBD memprioritaskan pengiriman bantuan ke wilayah yang lebih jauh, khususnya Desa Kaimiar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tual memastikan seluruh bantuan air telah didistribusikan ke lokasi yang menjadi sasaran. Penyaluran ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat, terutama di wilayah kepulauan yang membutuhkan dukungan distribusi dari pemerintah.

0: menjaga hidup dan sehat.
1: Aksi eksklusif 6 bulan.
0: Nyaman lingkungan dan sanitasi.
1: Guna tumbuh kembang balita.
0: Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur.
1: Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
2: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk diperhatikan.

Peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui frekuensi 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini penyiar saya Titi Lontor, operator studio Arif, operator pemancar. Kami mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Langgur.

0: memompa sekuat tenaga, tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
1: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
0: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar setia Iris Lumaki. Terima kasih atas kebersamaan dari pagi jam 5 hingga saat ini. Pendengar, lagu-lagu rohani sudah membasahi ruang dengar Anda tentunya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ya patut kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan bagi kita, menjaga kita di sepanjang hari ini lewat aktivitas dan tugas-tugas kita semuanya. Baik pendengar di rumah, di studio kami sudah menunjukkan pukul 6.00 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami ajakkan untuk mendengarkan atau mengikuti warta berita langsung dari RRI Tual.
1: Pemerintah Kota Tual mendistribusikan bantuan air mineral dan air galon isi ulang kepada masyarakat di sejumlah wilayah yang membutuhkan. Saudara, itulah topik utama warta berita pagi ini, edisi Selasa 8 September 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkoratat, inilah warta berita selengkapnya. Perempuan memiliki kedudukan penting dalam hukum adat dan kehidupan masyarakat Kei. Hal itu ditegaskan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun saat memperingati Hari Nendit Sakmas ke-8 tahun 2026. Melalui siarah ke makam Rad Ohoy Fur di Ohoy Letfuan dan makam Nendit Sakmas di Ohoy Semawi Senin pagi, Tahir mengatakan keberadaan hukum adat Larwul Ngabal tidak terlepas dari peran Nendit Sakmas. Dalam sejarah dan tradisi masyarakat Kei, Nendit Sakmas bersama para Hila Ai turut menyatukan dua unsur hukum adat tersebut. Menurut Tahir, sosok Nendit Sakmas menggambarkan perempuan Kei yang tangguh dan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Ketangguhan itu juga tercermin dari perempuan-perempuan Kei menjalani kehidupan yang dekat dengan alam, termasuk mencari kebutuhan hidup di laut dan hutan.
2: Hari ini peran yang namanya Nendit Sakmas itu bagi wanita Kei yang akhirnya menjaga harkat dan martabat wanita Kei itu dari sini. Kalau sampai di tempat Nendit Sakmas, selain doa sendiri, kita yakin ada Allah, tapi itu leluhur. Bukan membuat kita menjadi hal yang tidak baik. Baik saja semua, kita yakini, mungkin leluhur itu serta dalam perjalanan kita. Saya mohon keamanan, kedamaian, terhadap seperti wanita di bumi lagu Ngabal.
1: Tahir menjelaskan penghormatan terhadap perempuan juga tercermin dalam 7 pasal hukum adat Larwul Ngabal. Dari 7 pasal tersebut terdapat 3 pasal yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan, terutama menyangkut harta, kehormatan, dan martabat. Nilai tersebut tidak boleh berhenti sebagai bagian dari sejarah adat, tetapi harus dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengingatkan generasi muda agar mengenal Larwul Ngabal sehingga nilai penghormatan terhadap perempuan tetap terjaga. Peringatan Hari Nendit Sakmas tahun ini juga membawa pesan persatuan. Dalam prosesi siara, perwakilan dari agama Katolik, Islam, dan Protestan berjalan bersama sebagai simbol kebersamaan masyarakat Kei serta penghormatan terhadap nilai adat yang diwariskan para leluhur. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyerahkan secara simbolis 3 unit rumah baru kepada warga korban bencana alam di Ohoy, Ohoy Renan, Kecamatan Kei Besar Selatan, Sabtu lalu. Bantuan tersebut merupakan bagian dari program realokasi rumah terdampak bencana alam tahun anggaran 2026 yang dilaksanakan melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Perkimtan. Penyerahan dilakukan oleh Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun kepada masyarakat penerima bantuan. 3 rumah tipe 36 yang diserahkan merupakan bagian dari 12 unit rumah baru yang dibangun untuk korban bencana dengan tingkat kerusakan berat di sejumlah wilayah Kepulauan Kei. Kepala Dinas Perkimtan Maluku Tenggara, Afan Bahri Ifat, mengatakan program tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat terdampak bencana.
3: Dalam rangka penanganan persoalan pada bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan, maka pemerintah daerah melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan senantiasa melaksanakan program dan kegiatan dengan mengacu pada skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Pada tahun anggaran 2026, Dinas Perumahan melaksanakan program dan kegiatan diantaranya program realokasi rumah terdampak bencana alam.
1: Afan menjelaskan dari total 12 unit rumah yang direncanakan, 1 unit dibangun di Ohoi L, 3 unit di Ohoi Renan, dan 8 unit di Ohoi Weduar. Dari jumlah tersebut, 3 unit di Ohoi Renan telah selesai dibangun dan siap ditempati sehingga diserahkan lebih dahulu kepada penerima manfaat. Selain pembangunan rumah baru, Dinas Perkimtan juga menjalankan program bantuan material bangunan bagi korban bencana dengan tingkat kerusakan sedang. Sebanyak 20 kepala keluarga menjadi sasaran program tersebut, termasuk 9 kepala keluarga di Ohoi Renan. Pemerintah Kota Tual melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mendistribusikan bantuan air mineral dan air galon isi ulang kepada masyarakat di sejumlah wilayah yang membutuhkan. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
4: Pemerintah Kota Tual melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mendistribusikan bantuan air mineral dan air galon isi ulang kepada masyarakat di sejumlah wilayah yang membutuhkan. Bantuan tersebut menyasar Desa Kaimear di Kecamatan Pulau-Pulau Kur serta Desa Tamurhir, Hoiel, dan Ngurnila di Kecamatan Tayandotam. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tual Ahmad Rahayaan kepada RRI Senin siang mengatakan, total bantuan yang disalurkan mencapai 8.120 karton air mineral kemasan 600 ml dan 433 galon air isi ulang. Bantuan didistribusikan ke 4 titik pada Minggu 6 September dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kondisi geografis wilayah penerima.
5: Secara keseluruhan, air mineral 600 ml yang kami distribusi itu sebanyak 8.120 karton ditambah dengan air galon isi ulang itu sebanyak 433 galon yang didistribusi ke 4 titik itu.
4: Untuk Desa Kaimear, bantuan yang disalurkan terdiri dari 2.928 karton air mineral dan 433 galon air isi ulang. Sedangkan Desa Tamurhir, Ohiel, dan Ngurnila menerima 5.192 karton air mineral. Ahmad mengatakan, dalam proses distribusi, BPBD menghadapi kendala kapasitas kapal Basarnas, sehingga pengiriman diprioritaskan ke wilayah terjauh, yakni Desa Kaimear. Pejabat Kepala Desa Kaimear, Abu Harsi Sermaf, mengatakan seluruh bantuan yang diterima telah dibagikan kepada masyarakat secara merata. Data penerima yang diajukan berjumlah 163 juga bertambah menjadi 178 orang setelah mencakup pegawai, guru, dan tenaga kesehatan.
6: Desa Kaimear yang disalurkan itu air galon itu 2.928 karton. Ada air galon lagi. Dibagikan untuk semua masyarakat secara merata dan secara umum semua dapat. Itu yang kita punya permintaan masuk di bencana itu kan 163. Tetapi ada data penambahan pegawai, guru, sama kesehatan jadi semua 178. Semua terakomodir.
4: Penyaluran bantuan tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah Desa Kaimear karena dinilai telah menjangkau seluruh masyarakat yang terdata. Bantuan air diharapkan dapat memenuhi kebutuhan warga sekaligus memastikan masyarakat di wilayah kepulauan tetap mendapat dukungan dalam kondisi kedaruratan. RRI Langgur, Maya Pranira melaporkan.
1: Pedagang sayur Aris mengatakan kondisi sejumlah komoditas sayuran saat ini cukup sulit, terutama sayuran hijau yang mengalami kelangkaan akibat musim kemarau. Menurutnya, kondisi cuaca yang kering membuat pasokan beberapa jenis sayuran menjadi terbatas sehingga berdampak pada ketersediaannya di pasar. Hal tersebut ia sampaikan pada Senin pagi ketika disambangi RRI. Menurutnya, salah satu sayuran yang cukup terdampak adalah daun singkong. Komoditas tersebut semakin sulit diperoleh selama musim kemarau karena pasokannya menurun. Kelangkaan sayuran hijau ini membuat pedagang harus lebih aktif mencari pasokan agar kebutuhan konsumen tetap dapat terpenuhi.
7: Untuk informasinya, untuk harga tomat cenderung turun karena cuacanya sih kayaknya mendukung untuk tanaman tomat. Tapi untuk komunitas-komunitas lain seperti kayak cili, kemudian keriting itu justru berbeda. Dia lebih naik, naiknya tajam juga lumayan. Sekarang malah lebih turun lagi sekarang. Sekarang kita jual di angka 13.000, tapi untuk keriting kita jual sekarang di harga 100, kalau untuk cili lokalnya 140, kalau yang cili dari luarnya 120. Sudah lama sih semenjak kemarau ini cenderungnya naik-naik terus ya. Stoknya juga sedikit.
1: Di sisi lain, harga tomat justru mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya. Sementara itu, komoditas cabai lokal dan cabai keriting mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi. Saat ini, harga cabai lokal mencapai sekitar Rp140.000 per kilogram, sedangkan cabai keriting berada di kisaran Rp100.000 per kilogram. Menurut Aris, kenaikan harga cabai tersebut cukup tinggi dan menjadi salah satu perubahan harga yang paling terasa di tengah kondisi pasar saat ini. Ia menilai kenaikan tersebut berkaitan dengan terbatasnya pasokan, sementara kelangkaan sayur hijau selama musim kemarau juga turut mempengaruhi kondisi perdagangan sayur di pasaran. Kepala Bagian Humas dan Protokol Moksen Ohoyuf menanggapi keluhan pendengar Halo RRI beberapa waktu lalu terkait posisi petugas pemeriksaan STNK yang berada di dekat pom pengisian BBM. Ia menjelaskan penempatan petugas tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kelancaran kendaraan yang keluar dari area SPBU. Ohiyuf mengatakan jika petugas ditempatkan di pintu pagar, keberadaan antrian kendaraan di bagian depan dan belakang dapat menghambat kendaraan lain yang hendak keluar. Sementara jika berada di bagian pom, kendaraan dapat langsung bergeser menuju pom Pertamax atau membatalkan pengisian apabila terdapat kendala saat pemeriksaan.
8: Pintu pagar itu arealnya juga sudah masuk dalam areal kejepit. Jadi kalaupun tidak memenuhi syarat kita keluarkan itu mengganggu. Mundur nggak bisa, maju pun nggak bisa. Kenapa di dekat pengisian supaya kalau tidak memenuhi syarat disuruh lanjut dan tidak mengganggu antrian yang begitu panjang. Itu alasannya seperti itu. Jadi kita terima kalau alasan cuaca dan lain-lain mungkin nanti menganggap bahwa petugas mau tempat yang dingin. Padahal di sana petugas dan masyarakat sama-sama di tempat panas. Tapi kita alasan paling teknis itu supaya begitu kendaraan itu tidak memenuhi syarat karena pintu pagar dengan tempat pengisian itu berada pada posisi tengah.
1: Ia berharap masyarakat tidak beranggapan petugas TPID memilih berada di dekat pom karena ingin mendapatkan tempat yang teduh atau dingin. Menurutnya, posisi tersebut dipilih semata-mata untuk memudahkan pergerakan kendaraan dan menjaga kelancaran proses pelayanan di lokasi. Ohiyuf juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan saran dan masukan melalui program Halo RRI. Ia menilai setiap masukan yang disampaikan masyarakat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan serta pelaksanaan pemeriksaan di lapangan. Sekalipun menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah, sektor pertanian juga menyumbang rumah tangga miskin ekstrim di Kabupaten Maluku Tenggara. Yosep Dumatubun, Kepala Dinas Pertanian, mengatakan sekitar 68% dari keluarga miskin ekstrim adalah para petani. Ini menjadi hal yang sangat disayangkan dan menjadi PR pihaknya untuk bisa meningkatkan kualitas hidup para petani.
9: Saya sudah katakan sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama dan masyarakat kita tuh banyak yang memang petani. Jadi sayangnya jumlah yang banyak itu kemudian berkontribusi banyak juga terhadap tingginya angka kemiskinan di Maluku Tenggara. Misalnya sebagai informasi saja, misalnya berdasarkan data miskin ekstrim di Kabupaten Maluku Tenggara, dari total KK yang miskin ekstrim 4.571 KK, itu justru 3.136 KK atau kurang lebih 68% itu adalah petani.
1: Dumatubun menambahkan, pemerintah fokus memberikan bantuan langsung, subsidi, serta bantuan produktif seperti benih dan bibit tanaman. Pihaknya juga bekerja sama dengan pemerintah desa agar program desa prioritas dan pemberdayaan ekonomi terus digenjot untuk menaikkan kelas warga miskin ekstrim. Bahan bakar minyak menjadi salah satu pemicu inflasi daerah, dampak kebijakan yang diputuskan secara nasional. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, ketika dikonfirmasi RRI baru-baru ini menyangkut komoditas unggulan yang menjadi andil pemicu inflasi. Salah satunya bahan bakar minyak yang secara umum sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat dan dinilai nilai fluktuasi di pasaran yang bervariasi, mulai distribusi dan juga nilai margin keuntungan yang berpengaruh pada permintaan dan lingkungan masyarakat. Sehingga pihak TPID Kota Tual tetap melakukan operasi pasar dalam menekan potensi inflasi yang menjadi salah satu kasus penting dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kota Tual.
10: Inflasi itu bisa terjadi karena kebijakan negara menaikkan harga. Karena BBM itu adalah salah satu administer price, harganya ditetapkan oleh pemerintah, dalam ini pemerintah pusat. Jadi ada beberapa komoditi yang ditetapkan, misalnya angkutan pesawat, laut, kemudian BBM, cukai rokok, kemudian beras SPHP yang memang sudah ditetapkan tarif dasar listrik. Sejak Juni terjadi perubahan harga pada BBM non subsidi. Tapi ini kemudian menjadi pemicu karena konsumen kita banyak juga yang menggunakan Pertalite. Nah, angka inflasi BBM ini, andil inflasinya cukup tinggi karena banyak digunakan oleh seluruh masyarakat dan menjadi kebutuhan vital untuk mendukung aktivitas kita.
1: Darnawati menilai selain BBM, bawang dan cabai yang memiliki peluang pemicu inflasi terus dievaluasi per pekannya guna mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi pedagang lokal, baik nilai distribusi, pasokan, dan juga harga konsumen yang dapat dicari solusinya demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Kota Tual terhadap kebutuhan dasar yang harus diprioritaskan. Upaya memperluas akses pendidikan di Pulau Kei Besar terus mendapat dukungan berbagai pihak. Saat meresmikan gedung baru SMK Kasih Teresia, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun meminta masyarakat menjaga lahan sekolah. Sementara Dandim 1503 Tual, Letkol Infantri Andi Agus Salim menekankan pentingnya pemerataan pendidikan hingga wilayah terpencil. Informasi selengkapnya dilaporkan Irini Hari Cahyani.
11: Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun meminta masyarakat Ohoi Bombay, Kecamatan Kei Besar, menjaga lahan SMK Kasih Teresia agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Kepastian lahan diperlukan untuk mendukung pengembangan sekolah dan penambahan fasilitas pendidikan pada masa mendatang. Pesan itu disampaikan saat meresmikan gedung baru SMK Kasih Teresia Sabtu lalu. Ia mengingatkan masyarakat dan pemerintah Ohoi yang telah menyerahkan lahan agar tetap mempertahankan komitmen tersebut demi keberlanjutan pendidikan di Kei Besar. Menurut Tahir, pembangunan sekolah tidak berhenti pada gedung yang saat ini telah selesai dibangun. Seiring bertambahnya kebutuhan pendidikan, sekolah masih memerlukan ruang belajar maupun fasilitas pendukung lainnya.
12: Kepala UI dan masyarakat yang ada di Bombay dan sekitarnya, kalau sudah rela ikhlas jangan diganggu. Mimpi suatu saat pengembangan lahan, pengembangan ruangan lagi, jangan datang pasang sasi dan lain. Itu yang akan menghambat pembangunan. Pembangunan ini Yona bisa saja ketembangun. Dari sisi fisik itu kita bisa saja membangun. Tapi mungkin dari sisi yang lain itu yang perlu harus dijaga. Nah, teman-teman guru yang sudah berakses di sini, ya harap dengan tekun. Nanti kira-kira yang ditanya oleh kepala sekolah atau yayasan, intervensi apa pemerintah daerah kabupaten? Yang jelas revitalisasi itu memang sudah dari Jakarta melalui kementerian. Tetapi mungkin saja ada WC atau ada yang kurang. Kita tidak gunakan SMK-nya, tapi menggunakan yayasannya itu kita bisa memberikan bantuan. Ya mungkin dalam hal bentuk yang lain.
11: Pada kesempatan yang sama, Dandim 1503 Tual Letkol Infantri Andi Agus Salim menegaskan, letak geografis Kei Besar tidak boleh mengurangi hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Kehadiran gedung baru SMK Kasih Teresia diharapkan membuka akses pendidikan yang lebih baik bagi pelajar di wilayah kepulauan. Andi mengatakan pembangunan gedung sekolah tersebut merupakan bagian dari program revitalisasi pendidikan yang diinisiasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat SMK dan dilaksanakan bersama TNI Angkatan Darat. Sekolah di daerah terluar memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi muda yang akan menjadi penggerak pembangunan daerah.
13: Jadi kami harapkan dengan kegiatan pembangunan ini, mudah-mudahan anak-anak kita yang ada di Pulau K besar ini semuanya dapat melaksanakan ataupun merasakan pendidikan yang sama, biarpun tempatnya terpencil jauh, akan tetapi dapat mendapatkan pendidikan yang layak. Intinya kegiatan ini, sekolah ini biarpun berada di pulau terluar, sangat memiliki peran strategis dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang merupakan investasi yang luar biasa untuk demi menyongsong Indonesia emas.
11: Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dan masyarakat Ohai Bombay yang ikut membantu proses pembangunan hingga dapat diselesaikan lebih cepat dibanding sejumlah lokasi lain. Karena itu, seluruh pihak diminta bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. SMK Kasih Teresia sebelumnya melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan menumpang di SMP Negeri 7 K Besar selama hampir 5 tahun. Gedung baru sekolah tersebut dibangun melalui program revitalisasi SMK tahun 2026 dengan dukungan TNI Angkatan Darat dan kini digunakan oleh 62 siswa pada program keahlian usaha layanan wisata dan layanan perbankan. RRI Langgur, Irina Hari Cahyani melaporkan.
14: Hampir 5 tahun, siswa dan guru SMK Kasih Teresia di Ohai Bombay, Kecamatan Kayu Besar, Kabupaten Maluku Tenggara harus menumpang untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 7 Kayu Besar. Penantian panjang itu akhirnya berakhir setelah sekolah yang berdiri sejak 2021 tersebut kini memiliki gedung sendiri melalui program revitalisasi SMK tahun 2026. Kepala SMK Kasih Teresia, Agrapina Sangur, mengatakan memiliki gedung sendiri merupakan harapan yang terus diperjuangkan pihak sekolah. Bahkan sejak awal 2026, sekolah menetapkan tahun tersebut sebagai momentum untuk mewujudkan pembangunan. Meski saat itu perencanaan belum sepenuhnya siap dan dukungan anggaran belum tersedia. Berbagai upaya kemudian dilakukan untuk mendapatkan dukungan pembangunan. Sejak Oktober 2025, sekolah mulai mencari bantuan termasuk menyiapkan lahan yang dihibahkan keluarga Rahawarin dan Raharusun serta menggalang donasi secara daring yang berhasil mengumpulkan sekitar 7 juta rupiah.
15: Perjuangan untuk mendapatkan revitalisasi kami sudah start dari 2025, tepatnya bulan Oktober. Kami mencoba pendekatan dengan berbagai pihak, menanyakan terkait dengan teknis apa saja yang kami perlu siapkan persyaratannya. Yang paling pertama lahan. Puji Tuhan, kami dihibahkan lahan dari keluarga besar Rahawarin Raharusun di Ohai Merma, sehingga kami sudah bisa memproses gedung megah yang Bapak Ibu bisa lihat di samping. Prosesnya tidak begitu mulus bagi kami ternyata. Januari 2026 kami menemukan bahwa ternyata kami belum masuk dalam prioritas pembangunan untuk program ini.
14: Kini gedung baru SMK Kasih Teresia telah diresmikan dan mulai digunakan untuk kegiatan belajar serta praktek siswa. Sekolah ini memiliki dua ruang belajar dan praktek, satu toilet, serta bak penampung air dan jaringan pipa dari mata air Ohai Soinrat. Meski distribusi air masih terkendala, menurunnya debit mata air saat musim kemarau. Agrapina berharap gedung baru tersebut menjadi awal bagi pengembangan sekolah sekaligus tempat untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bekerja dan ikut membangun daerah. Meski sekolah masih membutuhkan fasilitas tambahan termasuk ruang khusus bagi guru. Hak-hak anak di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara sudah mulai terpenuhi, sekalipun belum 100%. Hal ini diungkapkan pemerhati anak Rofiko Kapalmai. Menurut Kapalmai, hak anak adalah seperangkat hak asasi yang melekat pada setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal.
16: Semua bisa mengakses pendidikan di rumahnya juga dia terlindungi. Tapi memang mungkin kalau kita bangun semua 100% tidak, ya seperti hal-hal lain lah ya Pak ya. Itu kan memang ada yang tidak-tidak. Nah yang tidak-tidak itulah yang memang harus bagaimana sebagai pemerintah, keluarga, sebagai pihak sekolah, itu perangkat-perangkat itu bekerja sehingga hak-hak anak itu terpenuhi.
14: Empat pilar utama hak anak adalah hak kelangsungan hidup, yakni hak untuk

0: daerah ini. Harapan ini disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun sejalan turnamen yang diselenggarakan pemerintah daerah guna menyiapkan atlet-atlet berprestasi menyikapi momen olahraga bergengsi tingkat Provinsi Maluku yang akan dihelat 2027 mendatang di Kota Ambon. Namun diakui partisipasi masyarakat dari 192 hoi cukup tinggi bagi keterlibatan tim-tim terbaik khusus untuk putra dan putri. Olehnya itu pengembangan gedung olahraga yang lebih memadai menjadi perhatian pemerintah daerah terhadap akses sarana-prasarana yang lebih lengkap untuk meningkatkan prestasi generasi muda di Maluku Tenggara.
1: Itu sudah harus kita punya fasilitas yang lebih besar lagi. Ya mudah-mudahan melalui RRI dan ini didengar oleh pembesar yang ada di Jakarta dan kegiatan yang penuh sesat dengan masyarakat ini, siapa tahu suatu saat Menko-nya kah, Menteri PUPR kah, bisa membangun kita hal yang baik lagi. Jadi tantangannya hanya soal fasilitas. Saya yakin koko anak-anak K pasti semua mendukung kegiatan ini dan mereka happy-happy aja sampai saat ini.
0: Hanubun yakin kegiatan yang dilakukan rutin dan banyak diekspos media akan menarik kementerian terkait dalam memberikan pendampingan teknis bagi pengembangan olahraga di level daerah terhadap pengembangan prestasi masyarakat. Karena kesehatan masyarakat menjadi kunci penting membangun sektor lainnya, baik UMKM, pertanian, dan perikanan, serta sektor andalan lainnya yang menentukan kemajuan daerah. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur di relay Radio Republik Indonesia Saumlaki dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, saat Samapta Polres Kepulauan Tanimbar melakukan pengamanan ibadah malam perayaan HUT ke-91 Gereja Protestan Maluku di Gereja GPM Jemaat Eben Hesher Minggu malam 6 September 2026. Pengamanan dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman serta memastikan rangkaian ibadah syukur dapat berlangsung hikmat, tertib, dan kondusif. Kasat Samapta Ibtu Bari Hulkiawar mengatakan kehadiran personil Polri dalam kegiatan keagamaan merupakan wujud komitmen pelayanan kepada masyarakat tanpa memandang latar belakang. Selain mengamankan tempat ibadah, tim patroli juga menyisir sejumlah titik rawan kriminalitas di pusat keramaian Somlaki dan sekitarnya untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Rangkaian ibadah yang dihadiri ratusan warga jemaat tersebut berlangsung aman, sukacita, dan berakhir kondusif. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar mendorong kolaborasi PKK dan Dharma Wanita Persatuan dalam mengembangkan sektor pertanian dan pangan. Langkah ini dilakukan untuk mendorong swasembada pangan sekaligus mengantisipasi meningkatnya kebutuhan pangan seiring pengoperasian Blok Masela di masa mendatang. Upaya tersebut ditunjukkan melalui kegiatan panen sayur di kebun percontohan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bersama PKK dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kegiatan ini sekaligus mendorong pemanfaatan lahan tidur dan pekarangan yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung produksi pangan masyarakat. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Agustinus Retop, mengapresiasi kolaborasi PKK dan Dharma Wanita dalam mendukung pengembangan pertanian dan ketahanan pangan di daerah. Menurut Retop, gerakan bersama di sektor pertanian ini diharapkan dapat memperkuat swasembada pangan masyarakat Tanimbar, sekaligus menjadi langkah persiapan menghadapi dampak pengoperasian Blok Masela, khususnya terhadap meningkatnya kebutuhan pangan di daerah.
2: Di depan kami berupaya untuk bagaimana mengembangkan lahan-lahan pertanian di tingkat masyarakat, sehingga bagaimana kabupaten kita bisa masuk dalam kategori melihat perkembangan ke depan banyak penduduk berdekatan dan tingkat kebutuhan masyarakat akan pangan akan lebih tinggi daripada saat ini. Saat ini saja kita belum bisa memenuhi kebutuhan pangan kita. Ketika masyarakat masuk lebih banyak, maka kita akan kewalahan menyiapkan bahan pangan untuk masyarakat kita.
0: Sementara itu, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Magdalena Muriel Kosu mengatakan, Dharma Wanita mendorong pengembangan kebun percontohan di setiap organisasi.

0: Si perangkat daerah. Menurutnya, kebun percontohan tidak hanya menjadi sarana untuk memproduksi bahan pangan, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai kegiatan ekonomi, sekaligus memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan daerah.
1: Nanti kita boleh melihat hasil kerja keras dan kita telah panen. Ini menjadi motivasi juga untuk ketua-ketua dan wanita untuk pelaksanaan yang ada di dinas-dinas badan di Kabupaten Kepulauan Kalimantan, bahkan sampai ke DWP-DWP kecamatan.
0: Muriel Kosu menambahkan penguatan sektor pertanian menjadi penting untuk mengantisipasi meningkatnya permintaan pasar seiring bertambahnya aktivitas dan jumlah penduduk saat Blok Masela mulai beroperasi. Ia menilai Dharma Wanita pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah menunjukkan langkah nyata dalam menjawab tantangan tersebut melalui pemanfaatan lahan dan pengembangan kebun percontohan. Dengan kolaborasi antar organisasi, pemerintah daerah berharap produksi pangan lokal semakin kuat sehingga kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dari potensi pangan yang dihasilkan di Tanimbar sendiri. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menegaskan komitmen untuk menjaga kelestarian hutan Yamdena sebagai warisan leluhur dan penopang kehidupan masyarakat Tanimbar. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawarisha bersama Bupati Yuliana Katarina Ratuanak di tengah masih berlangsungnya aktivitas HPH di sejumlah wilayah hutan Pulau Yamdena. Bupati Riki Jawarisha menegaskan pemerintah daerah akan menindaklanjuti komitmen untuk menutup HPH yang masih beroperasi di hutan Yamdena. Namun sebelum mengambil langkah lebih lanjut, pemerintah daerah juga akan menelusuri berbagai fakta di lapangan, termasuk informasi terkait kesepakatan atau pertemuan antara sejumlah kepala desa dengan pihak HPH yang diduga berkaitan dengan pemberian izin pengelolaan hutan. Salah satunya informasi terkait pengelolaan hutan di wilayah Desa Sangliat Dol dan Desa Sangliat Kerawain yang disebut dimediasi oleh Camat Urtamrian. Jawarisha menegaskan apabila hasil penelusuran membuktikan adanya keterlibatan atau pelanggaran dalam proses tersebut, pemerintah daerah akan mengambil langkah tegas termasuk melakukan evaluasi terhadap Camat Urtamrian.
2: Sejak awal kami menjabat, kami sudah memiliki tekad juga untuk bagaimana bisa menutup HPH. Apa yang kami suarakan bisa terdengar sampai ke pusat, dan mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk menjaga kelestarian hutan kami yang merupakan warisan dari nenek moyang leluhur.
0: Jawarisha juga meminta dukungan pemerintah pusat agar komitmen pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk menghentikan aktivitas HPH di Pulau Yamdena dapat direspon dan ditindaklanjuti secara bersama. Menurutnya, upaya menjaga hutan Yamdena bukan hanya menyangkut kepentingan pemerintah daerah, melainkan juga menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat dan kelestarian ekosistem di dalamnya. Jawarisha menilai hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara bijak dan berkelanjutan untuk mencegah kerusakan lingkungan dan potensi bencana alam yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berharap komitmen perlindungan hutan Yamdena dapat didukung seluruh pihak sehingga hutan sebagai warisan leluhur tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menegaskan komitmen mewujudkan pemerataan energi melalui pembangunan PLTS terpadu wilayah 3 tahun anggaran 2026 di Desa Romnus, Kecamatan Uarlabobar. Bupati Riki Jawarisha mengatakan keterbatasan geografis kepulauan tidak boleh menjadi hambatan masyarakat mendapatkan hak pembangunan yang setara. Proyek ini akan melayani 4 desa dan 1 dusun yaitu Nurkat, Lingada, Labobar, Romnus, dan Dusun Namralan. Pemerintah daerah meminta PT Arca Energi selaku penyedia jasa mengedepankan profesionalisme, mutu, keselamatan kerja, dan kelestarian lingkungan agar pembangunan selesai tepat waktu. Pembangunan PLTS tersebut diharapkan membuka akses energi yang lebih merata, mendukung peluang ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tanimbar. Ketua TPPKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Nyonya Seren Jawarisha menegaskan orang tua merupakan guru utama bagi anak di dalam keluarga. Hal tersebut disampaikannya saat meresmikan kelompok bermain anggrek Somlaki binaan TP PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Seren mengatakan kelompok bermain tersebut diharapkan menjadi ruang yang aman untuk membentuk anak yang sehat, cerdas, berkarakter dan percaya diri melalui pendampingan guru yang penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Ia juga mengingatkan orang tua agar aktif memberikan pendidikan dan kasih sayang di rumah sehingga anak lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan dan perkembangan saat mengikuti kegiatan di kelompok bermain. Setelah terjadi cuaca ekstrim beberapa pekan terakhir, khususnya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Matilda Batlayeri Somlaki akhirnya mengizinkan pelayaran bagi kapal-kapal jenis sabuk dan kapal-kapal nelayan dengan groston berukuran kecil untuk bisa melakukan aktivitas pelayaran setelah cuaca dan tinggi gelombang termasuk kecepatan angin terpantau menyusut. Orkester BMKG Stasiun Matilda Batlayeri, Indra, mengemukakan sebelumnya BMKG mengeluarkan larangan bagi aktivitas kapal-kapal berukuran kecil akibat cuaca serta tinggi gelombang yang mencapai lebih dari 2 meter. Namun saat ini kondisi cuaca terpantau normal dengan ketinggian gelombang mencapai 0,5 hingga 1 meter.
3: Dan hanya perahu-perahu kapal nelayan dan kapal makro dan tongkang masih bisa melaut di kawasan tersebut. Terus antisipasi kalau seandainya kira-kira kalau ada peningkatan di gelombang muka laut demikian untuk kondisi maritim atau untuk kondisi cuaca kondisinya masih udaranya masih kering dan bisa bertahan dalam 3 hari ke depan sehingga kondisi cuaca masih cerah dan berawan.
0: Sebelumnya, sejumlah keluhan datang dari para penumpang KM Pangrango yang selama ini melakukan pelayaran dengan gelombang cukup tinggi disertai angin kencang. Meski tak mengalami kendala serius selama pelayaran, namun keluhan tersebut sangat beralasan karena kondisi cuaca yang relatif berubah-ubah. Berdasarkan alasan tersebut, BMKG tetap memberi izin pelayaran bagi kapal berukuran kecil namun tetap waspada jika terjadi perubahan cuaca selama melaksanakan aktivitas pelayaran. Untuk 3 hari ke depan, kondisi cuaca dan tinggi gelombang masih dinilai stabil sehingga memungkinkan bagi operasional kapal-kapal nelayan dan sejenisnya. Tim futsal unit Beta Barak keluar sebagai pemenang dalam perebutan Brandal Cup dalam rangka peringatan hari jadi Gereja Protestan Maluku ke-91. Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Ranting Dalias atau Basudara Ranting Dalias Brandal Cabang Ebenezer Somlaki gelar pertandingan futsal untuk merebut Piala Brandal. Melalui kompetisi yang sangat ketat, pertandingan memasuki final pada 5 September 2026 dengan menghadirkan 4 tim. Masing-masing tim asal unit Anugerah 2, tim Anugerah 1, tim Betabara, dan tim Silo. Hasil terakhir dari final futsal ini sektor Anugerah 2 hanya bisa puas di posisi keempat. Di posisi kedua diraih sektor Anugerah 1, posisi kedua sektor Silo, dan posisi pertama direbut sektor Betabara. Kepada para pemenang diberikan masing-masing trofi dan uang pembinaan oleh panitia penyelenggara futsal AMGPM Ranting Dalias.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Perempuan memiliki kedudukan penting dalam hukum adat dan kehidupan masyarakat Kei. Pemerintah Kota Tual mendistribusikan bantuan air mineral dan air galon isi ulang kepada masyarakat di sejumlah wilayah yang membutuhkan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkurata dan Muhammad Iqbal mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan K, Kepulauan Aru dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI, serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B garing 1066 garing M.KT.01 garing 2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran TPC. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan K dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi Santi Santi Om.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan Awan, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asing dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI.

Selamat pagi saudara pendengar, selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah memulai dengan aktivitasnya pagi ini. Dan saudara, berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru pada hari ini Selasa 8 September 2026 yang dihimpun RRI pada Senin sore berdasarkan hasil pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam berawan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 8 hingga 10 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 79 hingga 82%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam berawan, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 10 hingga 12 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 73 hingga 77%. Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam berawan, arah angin bertiup dari tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 8 hingga 10 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Suhu berkisar antara 25 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 72 hingga 75%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam berawan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 7 hingga 10 knot. Tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 80 hingga 84%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan selatan Kepulauan Aru, perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sermata, Leti, Wetar, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini berisiko terhadap keselamatan pelayaran. RRI.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk

0: menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
4: Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa.
5: Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi.
4: Oh, bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi?
5: Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?
3: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Pagi, pendengar setia Irisom lagi. Di studio kami saat ini sudah menunjukkan pukul 9.00 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti mendengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
2: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Kita akan refurbish.
0: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosien Anwar melaporkan.
3: Dari maskapainya juga nggak ada kejelasan.
4: Aktivitas vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
3: Awalnya pesawat Fly Jaya.